0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya

Iya, ada lagu Anak Kepala Desa dari Kakak Andi featuring Fred Baon Sombo ya. Di Halo Benua Etam kali ini Mbak Putri mau cek Etam jalannya bekasahan seputar obat-obatan herbal Bu Sombo ya, karena kebetulan cuaca juga yang makin panas ya Bu Sombo. Kadang tuh amun banyak kegiatan di dalam ruangan, terus kita ke apa namanya di dalam ruangan terus kita keluar gitu Bu Sombo ya, kan perbedaan suhu ini bikin badan kita juga beradaptasi. Tapi kan suhu di luar ini panasnya ini lumayan panas ya Bu Sombo, maksudnya ya lebih panas daripada biasa kayak itu. Nah itu jadi pemicu kadang kita jadi rentan sakit ya Bu Sombo, ada gejala-gejala batuk, pilek ya, atau demam Bu Sombo, badan sedikit-sedikit meriang ya. Nah biasanya munnya panas tuh Bu Sombo, demam pas malam harinya tuh beda lagi nih suhunya, karena setelah dari siang nih ya, pagi ke siang sampai meriang, terus ke malam cuaca yang lumayan teduh Bu Sombo ya, perubahan suhu badan juga ini apa harus beradaptasi tega itu Bu Sombo. Jadi kadang kita nih jadi ada yang sakit ya, amun bekasan demam tuh juga Bu Sombo, banyak sebenarnya obat-obatan. Nah salah satunya tuh obat-obatan herbal tradisional Bu Sombo. Pasti Atam Gilnya pernah mendengar yang namanya cocor bebek Bu Sombo ya. Kalau Mbak Putri sih namanya cocor bebek ya, taunya ya Bu Sombo. Nah kalau cocor bebek itu bahari amunnya lagi panas demam tuh Bu Sombo, bisa pakai cocor bebek yang diremas-remas gitu Bu Sombo ya, terus tuh sampai hancur benih sih sebenarnya, baru tuh airnya dia disapukan ke badan tega itu, yang di mana titik panasnya biasanya ya mun kekanaan tega itu Bu Sombo, demamnya munnya dah tinggi benih biasanya pakainya cocor bebek. Tapi Mbak Putri sekarang nih sulit benih Bu Sombo mencarinya, ada di manakah cocor bebek itu sekarang sudah terlihat lagi di pandangan Mbak Putri. Amun Etam segalanya tiga apa nih, masih adakah di ada Etam segalanya di cocor bebek Bu Sombo ya Mbak Putri? Tunggu gabungannya ya, lewat WhatsApp atau juga lewat telepon. Tapi kita ketemu dulu sama lagu Jakarta kali ini, ada dari Sima Lodra.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
4: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
5: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
6: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
5: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
6: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
5: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
7: Dua hari berikutnya.
5: Mana laptopnya Wak?
8: Ini nah laptopnya.
5: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya loceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
8: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
7: Ingat, teliti sebelum membeli.
5: Sungguh, teganyo.
9: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, lanjut lagi nih Bu Sombo. Iya, silahkan Betama ya Bu Putri sambil putarkan lagu-lagu sih tadi itu juga. Dan ternyata Bu Sombo, kenapa si cocor bebek ini tuh jadi obat zaman bahari sampai sekarang sih tegaknya Bu Sombo ya, tapi karena sulit jom mencarian, ada lagi orang menanam di Samarinda nih di tempat-tempat yang mahal Bu Sombo ya, ternyata ya kenapa jadi baik bisa meredakan segala luka luar ya Bu Sombo, terus tuh juga demam, bahkan ada juga bunyi orang tuh kalau meredakan bisul tuh Bu Sombo, terus tuh juga apa radang tegak itu, ternyata si cocor bebek ini ada senyawa bioaktif alaminya Bu Sombo. Jadi senyawa utamanya itu ada flavonoid ya, kita tahu untuk melindungi sel di badan kita Bu Sombo ya, ada sifat anti radang sama anti tumornya, terus ada kandungan taninnya, ini sifatnya tiga antiseptik antibakteri tiga itu Bu Sombo. Jadi kalau menyembuhkan luka luar, habis itu ada saponinnya Bu Sombo, itu sel bukan sel sih apa senyawa yang bisa memperbaiki sel kulit yang rusak, terus itu ada alkaloidnya Bu Sombo. Nah ini senyawa yang bisa meredakan nyeri pas kita lagi luka luar Bu Sombo. Terus ada kandungan senyawa glikosida jantung Bu Sombo ya. Ini ada tiga apa ya, efek antibakterinya juga, tapi digunakannya secara berhati-hati, makanya cocor bebek itu tidak boleh amunnya kebanyakan Bu Sombo ya, amunnya kebanyakan ada efek sampingnya juga. Terus tuh Bu Sombo, ternyata ada vitaminnya di cocor bebek itu, ada kandungan vitamin C, ada asam apel atau asam malatnya, dan juga asam sitratnya Bu Sombo, ini tiga asam lemon gitu. Ternyata sebanyak itu manfaatnya, makanya bisa untuk meredakan beragam penyakit ya. Amun Bu Putri sih ambil manfaatnya waktu dulu karena demam tuh Bu Sombo ya, demam zaman Kanaan di kawa minum obat ya, ngalih beneh minum obat tuh Bu Sombo ya, sakit beneh pokoknya ya, minumkan obat mau yang sirup kah mau yang tablet kah, beh jangankan sirup ya apalagi tablet tuh Bu Sombo, makanya di boleh diminum, bukan yang di boleh sih di kawa masuk sebenehnya ya. Jadi akhirnya ketemu hak si cocor bebek ini diolahkan gitu Bu Sombo, di tahu berapa banyak lembarnya, tapi habis itu saya sembuh sih Bu Sombo ya. Ternyata ada kandungan macam-macamnya tuh dalam si selembar dua lembar daun cocor bebek itu Bu Sombo. Ini ada tamu ya, kita menyapa dulu. Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Su. Kita bekasan cocor bebek Bu Su.
1: Cocor bebek tuh yang jaung tuh lain lagi ya?
0: Beda tuh kayaknya tuh Bu Su.
1: Kenapa Bu?
0: Nggak tahu saya tuh, tiga apa itu?
1: Itu coba Bang Cardiano di mana apa saya searching di Google deh, Bu.
0: Bebek
1: tuh. Nanti Google kan pasti ketemunya, Bu. Jadi, Bu, kalau itu bujur cocor bebek tuh. Makanya tadi tuh rasanya jaung tuh. Nyaman juga di sayur tuh, Bu.
0: Nah, masa bisa di sayur, Bu Su?
1: Iya, rasanya atau jaung tuh kah? Nah itu sendiri bentuknya kayak apa? Jadi boy, apa namanya?
0: Lain tegaknya Bu Su, amun cocor bebek tuh di kawal di sayur ndik boleh.
1: Oh iya sudah. Oh iya, bujur. Nah ini sudah ada di Google dapat nih.
0: Tegaknya lain pang Bu Su, ndik pernah saya anu leh.
1: Jadi jauh dengan cocor bebek beda ya.
0: Iya beda, so, mirip-mirip kalau apa lebar naham, tepegat ham. Mungkin mirip-mirip kalau busu lebar daunnya tuh. Karena banyak memang mirip-mirip sama si cocor bebek nih, tanaman bahari itu kalau amunnya kita lihat tuh cocor bebek daunnya bentuknya sama, tapi pinggir-pinggirnya tuh berbeda gitu loh. Ada khasnya sendiri itu.
1: Iya, Mbak bujur Mbak. Baru ingat itu bahari mama tuh kan. Mau on panas ke apa di lapai sida. Jadi Mbak bisa ingat tuh baru cari tahu dengan Kak Ian, ada orang lagi mualaf kan anu apa namanya perawat. Jadi bunyi sida jangan awa anu.
0: Apa? Tuh.
1: Mun panas tuh diberi apa Mbak? Ini nah, es dingin kan?
0: Oh iya dikompres.
1: Terus juga air hangatnya. Itu Bu. Jadi sosor bebek itu ya, itu tadi kesimpanan, kadang orang tuh simpan. Sekarang ini mungkin ya ada kulkas mau yo nyaman aja nyimpan kan?
0: Iya.
1: Jadi bujur tuh bay.
0: Tapi ngalih dan cari cocor bebek nih busu di Samarinda di ada saya lihat.
1: Iya, terus itu Bu, tahu kira lah kalangkala Bu.
0: Kalangkala pernah nelinga nggak saya nih? Jadi apa ya bentuknya?
1: Bu, makan, jangan dibuang bijinya tuh Bu. Jadi ala bijinya tuh Bu. Simpan aja di kulkas Bu biar sampainya kering tuh Bu yo. Jadi si nenek nih mama nih kalau mama karena bini saya tuh waktu itu melahirkan kan, nah jadi kan harus disusui. Tanya rupanya nih mau ke jaba kan kiri kanan tuh bengkak buai.
0: Jadi apa diberi?
1: Nah jadi kan saya ini dah udah orang putus asa kan. Jadi memang bujur saya tuh kemana-mana kan senang naik sepeda motor ada. Jadi ke dokter itu tapi di sepeda ke dokter. Jadi harus dioperasi. Wah, misalnya operasi ini kacau nih misalnya ini. Tapi saya ada manu mbok membaca di bukan baca pang promosi itu nambok. Jadi berita mau jualnya mau akhirnya kalinya disapuikan pulang kalangkala nih di bagian payudara itu nambok yo. Akhirnya boy hambat itu mbok deras ke jaba boy. Nah misalnya. Rupanya bengkak-bengkak nih, ini obatnya misalkan. Jadi mau kalangkala tuh mereka makan, jangan dibuang bijinya, simpani. Namun saya simpani tuh mbok. Mau 30 biji aja ada tuh sampai kering mbok ini, papa.
0: Oh bisa kalau walaupun kering tuh so?
1: Iya, kering itu kalau mbok, anu mbok.
0: Masih kalau dipakai?
1: Iya, saya gosok dengan batu asahan kan yang tajam kan mbok. Nah, lembut juga nih mbok.
0: Oh, tuh kayak itu.
1: Jadi simpan aja, siapa tahu ada yang pas kena bengkak kah? Nah itu tuh. Waktu itu mah sudah putus asa, butuh operasi dibelah misalnya. Apalagi ya namanya dibelah tuh boy, maka bagian sejak bagian saraf tuh kan sensitif boh, mau dibelah-belah tuh takutnya ada bermasalah kan. Kembali ke sosor bebek tuh, itu boy mau nada apa namanya tuh? Dapat tahu ada yang perlu kan, Mbak Yo?
0: Iya.
1: Tapi susah, Mbak, bujur temu dia ada lagi, saya lihat tuh.
0: Itu sudah, karena kan lihat, harus teduh tempatnya tuh, nanam cocor bebek tuh.
1: Khusus tuh.
0: Rawa-rawa kalau, kita dia ada lagi dah rawa, hilang dah jadi rumah.
1: Iya. kalau rawa-rawa jarang, Mbak, ini.
0: Iya, itu sudah, maka tumbuhnya para rawa-rawa, semak-semak, kalau bahari tuh.
1: Iya, Mbak, saya ingat tuh, Mbak Yo, kalau di Kampung Joni kan di SMP Katolik belakang tuh, Mbak. Itu kan rawa dulu Mbok Yo. Nah, itu memang banyak Mbok. Terus itu di daerah Jalan Anggur tuh sekeliling itu penuh. Terus itu Mbok Yo di perumahan yang menuju pokoknya daerah Sirat Salman tuh Mbok. Banyak tuh Mbok di situ.
0: Iya, Bahari.
1: Wah, ini kemana cari pada Ketenggarung Menara lagi kan?
0: Nah, bujur.
1: Ketenggarung tuh saya yakin Mbok dia biasanya yang tahu tuh adik mama saya tuh Mbok. Tahu sih dah. Nah, apa aja mun di Tenggarong itu biasanya ada mun tegak apa namanya nih loh ini tegaron kita tahu tegaron
0: tuh tegak apa
1: nah itu nyaman tuh mbok
0: apa
1: itu dibuat siram air panas ya tegak sayuran juga
0: oh sayur
1: cuma itu anu mbok antioksidan kah apa jadi tam amun saya tuh mbok ya sudah ada itu pokoknya mbok ya pasti stop dah saya pasti beli mbok nah, saya air panas tuh mbok yo baru buat itu airnya tuh saya minum mbok tapi saya saring boy saring dulu jadi saya simpannya di ano di pendingin jadi tapi jangan lawas karena kan etam dipakai pengawet tuh nah buat atau di freezer kan boy yo tapi freezer tuh jangan juga nah ini apa terlalu beku tegak es kan baru minum boy banyak mbok apa sayur katakan boy yo. Untuk pengobatan tuh boy, kita lagi ada daun tambora tuh boy. Jadi lagu tuh jangan apa lagu mah tambora, tambora bukan tambora. Tambora tuh di daerah laut sana mau ini nah ini ngebor minyak tuh daerah tambora semua ada.
0: Oh iya.
1: Jadi ini tambora tuh boy. Pokoknya kan kena luka kah bunyi orang bahari colongkeng tuh nambo. Bukoreng itu boy. Tidak antibiotik duanya.
0: Tapi pang itu ngalih jen carinya dah.
1: Ya, kita tahu tambora kah?
0: Tahu tuh Mas.
1: Di sebelah ini masih ada nih, wadah saya nih, Mbok.
0: Ada katanya. Tumbuh, tumbuh enggak, Bu?
1: Ya.
0: Tumbuh aja kah?
1: Tumbuh. Hmm. Kalau tembora terus itu ini nah. Apa tuh, Mbok, ya? Mm-mm. Yang siri-siri Cina tuh, Mbok.
0: Nah, itu merambat aja tuh biasa tuh.
1: Ya, tapi Mbok, nah ini kan ada anu anak-anak perawat Cina dari ini aktor tuh kan dari Gayu bukan karena bulu makam itu perhatian. Om minta ini Om ya, ini yang ini jadi ini saya buat apa? Ini Om semuanya obat ini Mbok, kan nanti ditahu. Namanya pelajaran sih dah, oh misalnya ini, tapi sebutan namanya tuh sendiri daun-daun tuh Mbok. Jadi Om ini jangan diano, bunyi jangan dibuang, bunyi nanti saya kesini lagi. Jangan di diano, dihabisi, ditebas tuh Mbok. Mbok saya udah hafal itu. Jadi kan dia, muncadah merian kah, eh misalnya kenapa nih anu, habis dialai orang, oh saya tahu, pasti kena perawat nih. Memang saya padahi kalau saya enggak ada, ambil aja, enggak masalah, enggak apa-apa, kok ya ambil aja, enggak masalah. Kita harus, justru berkata ilas, mau ambil aja pokoknya kan, gitu, Mbok, yo.
0: Iya, amun tanaman-tanaman tegak tadi itu, sehari saya mainkan aja, busun, di tahu, ternyata tuh obat.
1: Iya, Mbok, tamuran.
0: Jadi, Mbok, bemasak-masak tuh, enggak busun.
1: Jadi, ada lagi, ano, ada satu lagi, Mbok. Ini apa? Yang pokoknya tumbuhan juga saya ingat sebut namanya tuh bangsanya tuh anu ada paku-pakunya tuh nah bunyi orang tuh lain paku lain jadi Mbok itu mun luka cucuk paku Mbok yo bahari tuh
0: cucuk paku
1: iya kan kita merancangkan main cucuk padi pepati pepati
0: oh pasti cucuk paku kah maksudnya bukan tanaman pucuk paku
1: jadi ada Mbok. Sejak bangsanya tambora juga saya diingat tuh apa kan namanya tuh?
0: Iya ditumbuk kalau baru dia anu sabukan.
1: Jadi tutup kita tutup boyo. Baru tutupi boy.
0: Iya. Apakah namanya tuh? Ya?
1: Kan. Saya diingat namanya tuh. Jadi boy, insya Allah sembuh tuh boy.
0: Kering tuh.
1: Pokoknya boy di Kalimantan Timur ini macam-macam boy segala ini apa,
0: banyak tanaman. Obatnya.
1: Ini lagi pucuk singkil boy.
0: Nah.
1: Enggak nyayur. Cuma itu ada, tapi itu apa, Mbok? Oh ya sudah, sekarang tidak perlu makan sayuran pucuk singkil kan? Nah, pucuk singkil itu, Mbok, tapi terserah aja kita. Banyak orang ngalai wadah itu untuk apa? Sengaja orang-orangnya, ini anu, Pak, bunyi Om untuk anu menghindari apa tidak gejala jantung kan, Mbok?
0: Iya sakit.
1: Jadi, Mbok, bunyi saya, oh ya kak, tapi banyak orang pakai satu, Mbok. Jadi, mun saya itu, Mbok, yo, memang ini kan saya rasa Mbok, saya mau tinggi alai Mbok yang muda-muda tuh ya berbagi dengan orang lah
0: iya
1: jadi Mbok ya kadang-kadang pucuknya habis tapi saya pintar juga cari itu Mbok pasti dapat ya mungkin ya secukupnya untuk dimasak lah Mbok
0: iya
1: banyaknya pahit juga Mbok ya
0: iya itu orang ya, Tuhan aja tuh
1: iya dan Mbok, nah ini air pasang kan Mbok yong
0: iya
1: nah, jadi air mati pokoknya ambilannya pasang pasti mati dia turun hidup laginya
0: iya semoga
1: kasih. Air sudah asin Mbok dah di tapai ini ada saya malam tadi sudah nampung banyu kan itu sudah tapi di rumah anak saya kan jalan juga cuman ya di kampung sida tuh terus Mbok terima kasih Mbok Putri ya
0: ya usuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang dapat tamu boleh usuh Mbok ya amun berkesahan balik lagi kita kena dengan cocor bebek tadi tubuh Mbok ya memang apa yo banyaklah manfaatnya sekalinya ya jadi buat etam jalannya amunnya bingung ya ndak cari di mana saya pun ndak tahu. Ndak tahu saya ini sebenarnya Bu Sumbo di manakah letaknya si cocor bebek itu sekarang ya. Amun ada di odah etam gelanya info-info lah Bu Sumbo ya. Siapa tahu ada bibitnya kan ya bisa kita tanam di Samarinda ini Bu Sumbo. Ya, soalnya ngalih benih mencari itu karena ada hal-hal yang hanya bisa diobati dengan tanaman-tanaman tradisional yang ada di Kalimantan aja tuh Bu Sumbo. Dan etam gelanya juga kemudian Bu Putri masih akan kawani juga ya kurang lebih selama 1 jam ke depan nanti kita ketemu di dokter etam ya kita akan berkesahan di sana bersama dengan dokter-dokter pilihan seperti biasa Bu Sombo ya kita ketemu dulu deh kalau gitu sama lagu Batak kali ini ada Tortor Holong.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroanan senak jejak leluhur dan budaya masyarakat Dayak dinilai mulai tergerus perubahan zaman. Dewan Pembina Kapakat Isen Mulang Kaltim sekaligus tokoh Dayak Syari Caang menyebut masyarakat Dayak dulu memiliki tanda khusus untuk menandai kawasan atau pohon milik leluhur yang dihormati masyarakat. Namun kebiasaan tersebut kini mulai berubah karena masuknya pengaruh negatif kepada generasi muda. Karena itu Syari Caang mendorong generasi muda mulai dari pelajar hingga mahasiswa terlibat langsung mengenal sejarah, nilai dan budaya yang diwariskan leluhur melalui ruang diskusi. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
2: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwin, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwin bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kroan dan Senak, sahabat budaya segalanya. Berjumpa kembali kita di pagi kali ini dalam sajian program Dr. Etam. Di Dr. Etam kita pagi ini ya akan membahas tema yang menarik ya. Ini saking menariknya ya, saya langsung wow, ini sepertinya saya banget gitu. Karena tema kita pagi ini di Dr. Etam akan membahas bagaimana memahami generasi emas antara karir, masa depan, dan ekspektasi keluarga. Nah, nanti kita akan kupas tuntas ya bersama dengan Mbak Anisha Mutmainah, MPSI psikolog, selaku psikolog klinis Karnatia Development Center. Nah, pagi ini sudah terhubung melalui Zoom meeting. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Anisha.
3: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah, insyaallah kita akan membahas hal-hal yang menarik ini perhatian. Mungkin ada kecemasan juga gitu ya terhadap diri sendiri atau orang tua yang cemas juga nih, bagaimana cara menghadapi anak-anaknya begitu, karena kan karakter anak macam-macam gitu ya Mbak Nisha. Nah, tapi sebelum kita jauh ke dalam sana, sebenarnya konsep atau bahasa dari memahami generasi emas ini seperti apa sih? Apakah generasi emas 2045 itu masuk juga? Nah, seperti apa sih sebenarnya?
3: Oke, benernya Bu Putri, sepertinya ada itu ya, apa-apanya, tipo.
2: Okay.
3: Mungkin bukan generasi emas, tapi generasi cemas yang
2: generasi. Oke, siap.
3: Oke, okay, apa-apa. Jadi kalau ngomongin generasi cemas, benernya mungkin Bu Putri sempat dengar selingan ya, bahwa generasi sekarang itu sepertinya kurang tangguh. Tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Banyak bahas bahwa kok sekarang anak-anak itu dikit-dikit bahasnya kesehatan mental atau terganggu ya secara psikologis. Tapi pada dasarnya ada perbedaan antara beban masing-masing generasi sebetulnya. Kalau sebelumnya itu kan fokus di stabilitas fisik, kemudian juga bagaimana survive ya di masa ekonomi zamannya gitu. Tapi kalau di generasi sekarang itu kan pergerakan informasi semakin cepat ya, sehingga akan sangat mungkin mengalami potensi informasi overload, kemudian juga sosial media masif, sehingga anak muda sekarang itu terus terpapar sama standar sukses orang lain, sehingga banyak banget kan akhirnya membandingkan ini, oh usia 25 itu sebaiknya sudah menikah, sudah punya rumah, punya tabungan sekian M misalkan gitu. Sehingga hal-hal itulah yang memunculkan kecemasan dalam itu, sedangkan itu adalah situasi yang wajar begitu. Jadi memang kita perbedaan apa yang dihadapi sekarang, sehingga udah mulai muncul selingan bahwa generasi sekarang itu kok generasinya gampang cemas ya gitu.
2: Iya, dan ternyata kalau dilihat-lihat mungkinkah Mbok Nisha kalau generasi cemas ini hadir karena banyaknya tuntutan?
3: Betul
2: ya. Kenapa hal itu membuat generasi cemas terbentuk, Mbok? Karena kan kalau dilihat ya, kalau zamannya dulu-dulu juga ada aja nih tuntutannya, tapi kenapa di generasi sekarang jadi generasi cemas dengan adanya tuntutan yang sepertinya tuntutannya sama saja gitu?
3: Karena itu kaitannya sama pergerakan informasi tadi, Mbak Putri. Jadi kalau dulu itu memang sebetulnya kan pada intinya isunya sama ya.
2: Iya.
3: Sama, cuman karena sekarang pergerakan awareness terhadap kesehatan mental itu juga sudah mulai lebih banyak. Jadi anak sekarang itu juga lebih gampang untuk akses informasi gitu. Contoh kalau mungkin dulu kan wajar ya, ketika kita membiayai orang tua kemudian juga perlu bertanggung jawab atas adik-adik kan. Kalau sekarang istilahnya second generation gitu, atau kalau kita lagi bingung sebenarnya hidup kita mau diarahkan kemana, sekarang fenomenanya namanya quarter life crisis gitu. Jadi memang karena informasi itu sudah semakin banyak dan akses kita terhadap informasi semakin mudah, jadi akhirnya gaul mengenai hal-hal seperti itu juga semakin besar gitu.
2: Nah, ini menarik, makin menarik ketika tuntutan bebannya itu ternyata sepertinya sama saja, tapi ternyata diterima untuk generasi sekarang bebannya lebih berat gitu. Nah, menariknya lagi kita kaitkan dengan karir. Nah, karir ini kan tidak ketika kita lulus SMA aja ya Mbak Nisha ya. Pasti karir ini pasti udah ditanya dari kita SD, cita-citanya mau jadi apa gitu. Bingung. Anak-anak SD kalau saya lihat-lihat nih juga kadang bingung nih mau apa jawabnya. Kenapa generasi cemas ini ada kaitannya dengan karir, Mbak Nisha?
3: Karena pada akhirnya pembahasan mengenai karir ini juga ada pergeseran, Mbak Putri. Ternyata setelah dikulik lagi, kalau mengenai pilihan karir itu ada juga istilah yang maka dengan career value. Artinya, kenapa seseorang akan milih atau mempunyai preferensi karir tertentu? Apakah memang fokusnya dia ke fleksibilitas hingga nanti pilihan karirnya atau pekerjaan itu akan mengutamakan fleksibilitas waktunya atau stabilitas ya, mengingat kondisi sekarang itu juga serba nggak pasti, sehingga ada beberapa individu yang akan mengutamakan pekerjaan bahkan pilihan karir yang membuat dia itu dalam kondisi yang stabil gitu. Atau ada juga career value-nya itu ke arah penghasilan, ketika dia punya preferensi standar gaji misalkan atau salary di nominal tertentu gitu. Dan itu juga berbeda dari generasi sebelumnya yang balik lagi mereka fokus mengutamakan survival-nya dulu. Sedangkan kalau saat ini pilihan karir semakin banyak, kemudian hal-hal mengenai karir value juga semakin meningkat, sehingga terkadang ada yang ya, seorang tuh bingung sebetulnya mau diarahkan ke mana pilihan karirnya nanti gitu, kemudian nanti dia akan bekerja di mana. Sehingga semakin banyak pilihan sebetulnya akan membuat semakin bingung gitu. Soalnya akhirnya anak-anak sekarang pun ketika ditanya karirnya kemana juga bukan waktu untuk menetapkan pilihan juga.
2: Seperti itu. Jadi memang kaitannya itu terbentuk secara natural ya jadinya ya. Secara tidak sadar terbentuk nih dari apa ya? Kaitan dari tema kita mengenai generasi cemas ternyata tuh terbentuk secara tidak sadar ya Mbak Nisha ya. Yang awalnya hanya ingin dimotivasi, memotivasi orang tua biasanya ya, memotivasi anak ayo biar semangat gitu ya sekolahnya, biar jadi dokter gitu. Tapi ternyata itu adalah tuntutan yang ditangkap oleh sang anak. Nah, ada kaitannya dengan karir tadi. Karena karir ini kan kita bahasakan biasanya akan fokus ketika kita sudah SMA gitu ya, baru kepikiran wah karirnya mau jadi apa. Bahkan SMA juga sekarang bingung gitu Mbok ya. Bingung nih anak SMA mau jadi apa ya, ah udahlah kuliah aja gitu. Nah, sebenarnya bagusnya itu untuk mengkomunikasikan karir ini kepada anak-anak tuh pas di usia sekolah berapa sih Mbok Nisha?
3: Sebenarnya kalau pernikahan karena ini memang idealnya di usia sekolah menengah atas ya Mbak Putri. Jadi memang waktu mereka ketika akan menentukan jurusan kuliah juga, kemudian juga benar kadang-kadang masalah mengenai tuntutan keluarga itu kan munculnya di momen-momen seperti ini ya, hingga memang ada baiknya karena itu adalah momen sebaiknya kan di internal antara keluarga sama anak. Jadi dari anak apakah punya preferensi tertentu mengenai kuliahnya atau bahkan bidang karirnya, kemudian dari keluarga ekspektasinya seperti apa, sehingga kalau ada yang nggak sama bisa didiskusikan terlebih dulu sebelum akhirnya lebih jauh gitu. Dan okay. kalau ngomong tes psikologi pun juga biasanya pilihan jurusan itu biasanya juga mulainya di usia remaja, sekolah menengah.
2: Nah, di usia remaja, sekolah menengah, ini kan masih masa-masa ini ya, puber, labil-labilnya gitu ya Mbak Nisha ya. Nah, kalau misalkan ngelihat teman, kadang ada teman yang sudah punya prestasi yang aktif gitu ya, aktif kegiatan, ekskul, kadang orang tua juga mendorong, itu loh kayak gitu nah gitu ya. Kalau bisa sama Rinda, kayak dia bisa loh, ayo bisa yuk kayak gitu juga. Nah itu kan jadi tuntutan. Nah gimana sih caranya biar anak yang dimotivasi sama orang tuanya tadi tuh bisa beneran termotivasi gitu Mbak Nisha, daripada insecure ujung-ujungnya, malah ujung-ujungnya sudahlah mama sama dia aja gitu, mama anaknya dia aja sudah kalau gitu, merajuk lah akhirnya anaknya. Itu supaya meluruskan motivasinya
3: terus ya.
2: Iya benar gitu Mbak Nisha, biar motivasinya ini lurus lagi ke jalan yang benar tadi seperti apa Mbak.
3: Nah kalau seperti ini Mbak Putri, memang sebetulnya sebaiknya dua arah. Artinya dari anak itu juga perlu melihat bahwa meskipun memang dari keluarga juga ada kesan untuk membandingkan, pada akhirnya dia juga punya potensi yang perlu dikembangkan. Dan kalau ternyata potensi itu berbeda dengan tuntutan keluarganya, gak apa-apa loh, bisa asertif menunjukkan itu. Jadi bukan menjadi anak yang rebel atau vokal, tapi juga akhirnya perlu menunjukkan bahwa oh aku punya potensi yang lain sebenarnya, bukan seperti apa yang mungkin mama atau ayah itu bandingkan terhadap anak yang lain. Nah ini akhirnya mengubah persepsi atau sudut pandang. Cuman kalau dari keluarga juga perlu melihat bahwa setiap anak itu kan balik lagi ya, berbeda-beda, karakternya berbeda, ketertarikannya berbeda. Artinya kalau misalkan sebagai orang tua kita mau membandingkan supaya anak itu termotivasi, maka yang koreksi adalah bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana kalimatnya gitu. Jadi tidak terkesan bahwa mohon maaf anaknya tuh nggak bisa apa-apa gitu, sehingga perlu lihat ide itu udah bisa gimana sedangkan kamu nggak bisa. Nah hal seperti itu yang bisa kita koreksi. Artinya boleh comparing untuk memang akhirnya motivasi yang positif kan, tidak semakin mengutarakan juga rendah. Jadi memang tes ini perlu dua arah, di anak juga perlu melihat potensi dirinya sehingga punya sudut pandang yang terbaik mengenai perbandingan tadi. Tapi dari keluarga juga kalau niatnya adalah untuk menunjukkan motivasi anak, maka cara penyampaiannya pun juga lebih baik, karena akhirnya buat anak pun juga insecure.
2: Nah gimana Mbak Nisha cara menyampaikannya? Tadi kan harus ya dikomunikasikan secara dua arah. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya nih Mbak biar komunikasinya tuh berhasil gitu loh. Kadang kan ada komunikasi yang gagal ya.
3: Ya betul. Nah kalau ngomong komunikasi ini pada akhirnya adalah membutuhkan dua pihak, antara keluarga, antara orang tua dan anak, untuk punya kesediaan saling mendengar gitu. Jadi biasanya memang potensi miskomunikasi atau komunikasi efektif di keluarga itu akan terjadi ketika salah satu sudah ngeblok duluan. Artinya misalkan itu ketika anaknya udah merasa enggak, pokoknya mau orang tuanya jelasin gimana pun kayaknya juga cuman bikin insecure. Jadi kan salah satu udah membuat pagar duluan ya gitu. Itu yang kadang membuat komunikasi itu akan semakin alot gitu. Jadi memang untuk diskusi ini pun perlu duduk bareng. Secara psikologis pun kesediaan untuk saling mendengarkan juga ada, sehingga hal-hal seperti salah persepsi atau bahkan salah menangkap kalimat tadi itu diminimalisir juga.
2: Seperti itu ya. Jadi memang komunikasi itu jadi kuncinya ya, Mbak Nisha ya. Jadi bisa dikatakan orang tua pun juga tidak berhenti belajar ya. Bagaimana cara memahami ketika anaknya nih SD ya, masa pubernya SMP, SMA bagaimana, masa labil menentukan karirnya tadi seperti apa. Karena itu semua diiringi sama ekspektasi orang tua tadi itu ya, ekspektasi keluarga tadi seperti apa. Jadi ada tidak cara yang khusus gitu Mbak Nisha dari pandangan psikolog juga nih untuk memahami generasi cemas ini seperti apa sih? Karena generasi cemas ini kan karakternya banyak ya Mbak. Bingung kita ini kadang hadapinnya gimana. Sudah diikutin cara yang ini, tapi kok akhirnya jadi kesannya orang tuanya yang lembek gitu. Macam-macam Mbak. Jadi sebenarnya bagaimana sih Mbak?
3: Oke, pada akhirnya untuk menangani kita sekarang ya, dengan memang mereka itu banyak terpapar dengan informasi yang cepat sekali, maka hal yang bisa kita lakukan juga artinya menjadi fleksibel dengan hal itu. Kita juga perlu menyadari bahwa nilai-nilai saat ini bisa jadi ada yang berbeda dengan apa yang kita hadapi sebelumnya. Sehingga ketika kita menjadi fleksibel, kita tahu bahwa ternyata challenge-nya sekarang mereka situasinya adalah seperti ini gitu. Kita pun juga bisa mengikuti isu atau bahkan struggle-nya mereka yang baik juga. Kemudian juga akhirnya minim untuk memaksakan apa yang kita hadapi sebelumnya. Jadi hal-hal seperti yang kayak, kok sekarang kamu aja gak bisa, sedangkan mungkin mama papa itu bisa gitu. Hal-hal seperti itu kan bisa kita minimalisir ya. Kemudian, nah untuk mengatasi ketika kita membebaskan, cuman nanti misalkan bablas atau bahkan terkontrol, jadi batasan itu tuh juga masuk. Artinya, kalau kita berdiri sebagai pihak keluarga atau bahkan pihak orang tua, ada hal-hal yang memang boleh kita bebaskan ke anak ya, generasi sekarang gitu, cuman memang dengan batasan-batasan tertentu. Artinya misalkan gitu, kalau ternyata preferensi mengenai jurusan misalkan atau karir kedepannya itu berbeda, boleh kita berikan plus minusnya atau bahkan konsekuensi yang mungkin dihadapi. Kemudian kita measure lagi kira-kira dia mampu melewati itu atau enggak. Kalau kalau misalkan kita go ahead, karena kan nggak apa-apa juga gitu. Jadi tetap memantau, observasi, memonitoring tanpa adanya bentuk kontrol yang berkembang gitu. Jadi juga akhirnya nggak lepas observasi ya.
2: Iya betul ya, jadi tidak lepas dari observasi, bagaimana melihat gitu ya, diamati dulu ya. Itu kadang yang jadi apa ya, adaptasi orang tua juga ya, bagaimana harus observasi dulu, melihat anak bagaimana nih. Tapi Mbak Nisha, saya penasaran juga nih, karena kan mungkin kebanyakan orang tua ya, atau ada yang sekarang open minded juga, orang tua tuh sering kali ya punya standar sukses buat anak-anaknya gitu ya. Anak saya nih harus jadi ini, harus jadi itu, biar ini biar enak nantinya. Nah, itu kan bersimpangan kadang ya sama apa yang dimau sama anaknya gitu. Misalnya anaknya condong sama otomotif, tapi orang tuanya mintanya nggak usah itu, nggak ini aja gitu, ini lebih bagus, ini lebih ini, meyakinkan si anak. Nah, bagaimana cara anak ini yang masih muda, masih ambisi banget gitu ya, buat menggapai cita-citanya tadi tuh, mempertahankan atau melihat lah ya, melihat sudut pandang dari orang tua itu tanpa harus dia ini merasa bersalah. Kadang kan hal-hal seperti itu dengan alasan ya udah nggak apa-apa asal orang tua bahagia gitu ya, disampingkanlah cita-citanya dia, akhirnya ya udah dia jalan hidupnya seperti itu aja, nggak ada yang namanya happy dalam menjalankan kerjaan. Nah itu bagaimana sih cara anak ini menanggapinya?
3: Oke, nah kalau hal ini sebetulnya pada akhirnya yang dikomunikasikan adalah bagaimana individu ini menjelaskan bahwa pilihan dia itu pun juga sebetulnya bisa dia jalani dengan kapasitas dia sendiri. Gitu, Mbak Putri. Aku setuju bahwa ketika kita jadi kita kayak mengorbankan pilihan tertentu ya, rasa enjoyment atau rasa kesenangan menjalani aktivitas pun juga akan berbeda. Jadi feelingnya itu tuh nggak benar-benar akhirnya full gitu. Jadi kita perlu melihat bahwa misalkan kita nggak ngomong, mungkin ngomongin urusan ya, misalkan aja pekerjaan gitu. Kalau ngomongin pekerjaan kan otomatis kita akan stay dalam aktivitas tersebut dalam waktu yang lama ya. Bisa jadi kita merasa bahwa ketika kita melakukan preferensi pekerjaan dari orang tua karena pressure tadi, kita bisa tahan. Tapi balik lagi, manusia kan punya limitnya ya, gitu. Dan kadang kesenangan, flow, atau enjoyment itulah yang membuat kita bertahan di aktivitas tadi, gitu. Sehingga kalau dirasa bahwa yang dijalani itu berat karena bukan dirinya, maka balik lagi, kan sebagai individu dewasa juga punya kebebasan untuk bisa menjalani apa yang dia rasa mau dan juga mengikuti dirinya gitu. Cuman juga kira dari keluarga juga perlu melihat bahwa kalau itu nanti berbentuk tuntutan atau pressure, itu juga perlu diperbaiki. Jadi karena bisa jadi kalau misalkan dari keluarga punya definisi sukses, itu apakah sukses untuk anaknya beneran atau hanya memuaskan dari si keluarganya.
2: Oke, baik. Nah, nih Indonesia, kita balik lagi deh ke generasi cemas tadi. Ini kan bahasanya tadi ketika anak itu sudah di tahap udah kerja gitu ya, menentukan pilihannya gitu ya, kerjaan ini oke, enggak, sesuai passion atau enggak. Tapi kalau dilihat sekarang sih sesuai passion atau enggak, kita ini aja ya, apa lihat realnya aja gitu ya. Iya, kita ya udahlah apa adanya aja lah ya sekarang ya. Nah, kalau di usia produktif tadi nih Indonesia, kan anak muda yang SMA itu yang baru lulus ya, masih 17-18 tahun, kan sering khawatir ya berlebihan dengan masa depannya, apalagi sambil scroll-scroll di HP banyak informasi, kadang juga kecolongan juga curhat gitu ya. Akhirnya muncullah algoritma yang kata-kata motivasi quotes yang bikin wah makin deep ini perasaan di hati, makin apalagi kalau makin malam makin galau gitu ya, rasanya makin labil. Nah, sejauh mana sih batas wajar rasa cemas itu Mbak Nisha sebelum akhirnya itu bisa berubah menjadi gangguan psikolog yang serius?
3: Oke. Jadi sebetulnya itu kadang juga nih ya, kita perlu lebih mindful, lebih bijak gitu. Artinya bisa jadi ketika kita memang terpaparnya dengan sosial media, kita dalam konten digital, tapi ketika konten-konten yang kita konsumsi itu bawa vibe yang negatif, tiba-tiba kita juga bisa menginternalisasi atau bahkan memasukkan value nilai dari konten tersebut juga, sehingga yang menyelamatkan kita untuk tidak mengalami problem kecemasan yang mengarah ke psikologis tertentu adalah self-awareness-nya gitu. Jadi mungkin ketika kita misalkan akhirnya terpapar dengan sosial media, kemudian juga kita rasa sudah mulai nggak nyaman, kemudian misalkan sudah semakin memunculkan kecemasan yang berlebih, maka situlah self-control kita masuk untuk mengetahui bahwa kok kayaknya awalnya main sosial media itu untuk self-care atau membuat kita nyaman, kok makin membuat kita cemas berlebih ya, sampai memunculkan aktivitas harian yang terganggu juga gitu. Jadi bagaimana kita akhirnya aware sama diri sendiri. Kalau dirasa misalkan cemasnya sudah semakin intens, atau bahkan misalkan sudah mulai mengganggu seharian, kemudian juga ada sampai ketika kita periksa ke dokter tapi nggak ada apa-apa, tapi cemasnya juga berlebih. Berarti kan ada baiknya kita coba cek lagi apakah keseharian kita itu juga semakin meningkatkan rasa khawatir kita juga. Gitu. Jadi self-awareness pada akhirnya memantau tubuh kita juga sebetulnya.
2: Nah, ini self-awareness lagi-lagi ya. Kadang kita tuh juga nggak ini ya Mbok ya, apa ya, nggak aware sama diri sendiri. Karena kita tuh hidup rasanya ya udah jalani aja apa yang ada gitu. Kalau orang senang, saya ikut senang gitu. Banyak prinsip orang Indonesia seperti itu ya. Tidak memikirkan diri sendiri, nanti dibilang enggak deh Mbok Putri nanti egois. Padahal self love itu penting juga ya Mbok ya.
3: Betul.
2: Itu penting juga supaya kita enggak apa ya, enggak stres gitu ya Mbak Nisha ya. Nah, saya penasaran nih Mbak Nisha, dari sisi psikolog klinis ya, yang sering Mbak Nisha temuin deh di apa klinik juga di Karnatia Development Center ini ya. Ada tidak misalnya pasien yang datang terus merasa tertekan gitu loh Mbak, ketika ada ekspektasi besar dari keluarga ya, akhirnya apa, burn out gitu, aduh langsung cetas cetas cetas gitu, apalagi masih lulus SMA, masih baru banget, terus udah dituntut kapan nih kerjanya, sudah kerja belum, apalagi kalau kumpul keluarga gitu ya, ditanya kapan kerja gitu, gimana caranya kita gitu ya, mungkin di luar sana yang juga ngangguk-ngangguk ikut setuju sebagai pemula, apa pekerja pemula itu untuk berhadapan dengan ekspektasi keluarga tadi Mbok.
3: Oke, banyak banget Putri hal-hal seperti itu ya. Apalagi untuk usia-usia 20-an yang tengah biasanya, karena kan lagi masa-masa membangun karir, juga relasi juga gak jalan, kemudian juga banyak hal yang lagi di build up juga gitu. Nah, memang akhirnya kalimat yang klise mengenai bahwa setiap orang punya timeline-nya itu amat sangat membantu gitu. Artinya kalau saya sih suka menganalogikan bahwa meskipun kita itu ibaratnya lagi lomba lari maraton ya, setiap orang punya pace-nya masing-masing, tapi kan goals akhirnya adalah finish ya gitu. Jadi tidak perlu melihat apakah pace orang itu ternyata pace yang pace 10 misalkan, kemudian kita tuh di pace 7 aja, apakah membuat kita menjadi orang yang kalah dalam hidup sendiri juga belum tentu. Jadi memang pada akhirnya kitalah yang menjalani kehidupan kita sendiri. Kalau misalkan dengan adanya ekspektasi keluarga, kemudian juga akhirnya ditambah dengan bagaimana kita membandingkan diri dengan orang lain, hal itu akan membuat kita semakin menutup potensi yang kita punya gitu. Jadi bagaimana kita menetapkan batasan, kemudian juga mengingatkan diri bahwa pada akhirnya kitalah yang menentukan dan yang kendali penuh atas kehidupan kita juga sebenarnya gitu. Jadi kalau kita seringkali fokus dengan suara-suara atau bahkan pendapat dari orang lain, kita ngeblur, bingung sebetulnya hidup kita ini mau dibawa kemana, apakah pekerjaan kita ini juga udah oke, apakah yang kita jalani keseharian ini udah bagus buat kita atau enggak. Jadi kan ngeblur ya gitu. Dan balik lagi, ada baiknya memang fokus dengan diri sendiri, karena memang bisa jadi kita merasa mampu untuk menjalani aktivitas pekerjaan misalkan berdasarkan pressure atau bahkan ekspektasi orang lain. Tapi balik lagi, seiring berjalannya waktu, kita bisa menemukan limit bahwa ya pada akhirnya ketika kita mengikuti ekspektasi orang lain, gak akan ada habisnya gitu. Jadi kita rasa mungkin di awal fine, makin lama ya kita akan menemukan batasan kita juga.
2: Makin lama kita akan menemukan batasan kita juga. Menarik sih ini Bo Nisha, ketika kita menemukan batasan tadi itu kan banyak ya, panjang prosesnya gitu ya, bagaimana cara kita untuk berdamai dengan segala keluhan kita, rasa bimbang kita, apalagi nih Mbok, kalau misalkan ketemu sama teman kita di usianya yang sama, anggaplah usia 18-20-an sekian gitu kan, lagi meniti karir sekali nih gitu ya, masih cari mana yang pas, mana yang enak. Nah, kalau kondisinya teman ini jauh lebih sukses dibanding kita itu bagaimana, Mbak? Karena kan kita juga nggak ini ya, nggak apa ya namanya, nggak mau bohong-bohong juga tentang cuan gitu ya. Kalau misalkan cuan itu kadang jadi persoalan juga nih di rumah gitu kan. Ini loh gajinya sekian, gaji kamu masih segini, cari kerjaan yang lain gih gitu. Kadang itu kan permintaan-permintaan yang kita juga pengen kok memenuhinya begitu. Tapi kan tidak secepat itu ya indeks ekonomi ya Mbok ya. Segala apapun itu kayaknya sulit untuk dicari ya. Apalagi pekerjaan gitu yang dengan gaji sekian-sekian yang ada targetnya itu kan sulit. Nah bagaimana caranya kita mungkin yang menghadapinya ya untuk menerimanya dengan apa ya, santai aja gitu, santai aja. Kadang kan kita juga akhirnya kepikiran ya Mbok jatuhnya gitu. Bagaimana cara untuk menanggapinya sih Mbok?
3: Lebih ke nanti definisi suksesnya yang kita adjust, Mbok. Okay. Kalau kita punya definisi sukses itu mutlak, dengan punya pencapaian seabrek, maka akan mudah kita merasa kalah dengan kehidupan kita sendiri. Tapi kalau kita merasa sukses itu dengan hal lain, contoh, mungkin nggak didefinisikan dengan banyak pencapaian, tapi misalkan kita mampu punya proses yang benar, itu kan sebenarnya satu definisi juga ya. Maka ketika kita mampu melewati itu, kita pun juga bisa sukses dengan definisi kita sendiri. Jadi kalau ngomong sukses itu pada akhirnya nggak bisa mutlak bahwa ketika seseorang itu punya pencapaian yang banyak, otomatis itulah dinamakan dengan definisi sukses gitu. Kalau kita menggunakan definisi itu, akan banyak sekali kita atau bahkan teman-teman sekitar kita juga akhirnya mudah merasa insecure karena nggak punya apa-apa gitu. Jadi karena kita kan sukses menurut kita itu yang akan sangat penting, akan sangat menentukan. Kalau kita misalkan benar, contohnya misalkan definisi sukses menurut kita adalah ketika seseorang itu mampu punya tabungan 2M misalkan usia 25 gitu. Bisa jadi itu adalah definisi yang saat ini lingkungan sosial itu bentuk gitu. Makanya kan akhirnya banyak sekali perbandingan bahwa ya kalau misalkan umur 25 nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan sekian, berarti ya kamu nggak menjadi manusia gitu. Sedangkan kan sebenarnya itu adalah definisi yang stigma sosial itu munculkan. Kenapa nggak kita memunculkan sukses sendiri? Misalkan ya udah, kalau misalkan ternyata di indeks ekonomi itu punya tabungan sekian itu amat sangat impossible ya bisa jadi gitu. Bisa jadi definisi sukses menurut kita adalah ketika kita bisa survive dengan masalah yang ada, itu juga akhirnya sukses atau menang dengan kita sendiri juga.
2: Oke, Mbak Nisha, ini kan kalau misalkan kita memahami generasi cemas. Generasi cemas tadi seperti yang tadi Mbak Nisha sampaikan di awal-awal nih, bagaimana itu terjadi bisa di apa bisa dialami oleh generasi yang quarter life crisis. Terus juga yang apa generasi sandwich itu, sandwich generation tadi itu apalagi mereka kan pasti punya teman ya Mbak ya. Pasti ada temannya dong, teman sebayanya yang mungkin akan jauh tertinggal ya. Saya rasa sih pasti jauh tertinggal ya, karena melihat posisi yang sulit gitu ya untuk mengejar posisi temannya. Di sisi lain juga mereka diandalkan gitu ya secara finansial oleh keluarga. Rasanya pasti mereka juga pengen sih ya Mbok ya untuk dimengerti, dipahami dari sisi keluarga aja gitu, untuk dimengerti bagaimana posisinya sebagai anak juga yang mau dong rasanya si kakak ini dikasih apa support finansial juga gitu dari seorang orang tua. Mungkin kalau ade mah enak ada kakaknya yang support gitu, si kakaknya mau juga gitu. Nah itu gimana sih menghadapi kondisi seperti itu Mbak Nisha?
3: Oke, artinya meskipun dalam kondisi generation ya misalkan bukan karena memang posisinya kebetulan ada beban ganda, di mana selain menangani beban sendiri juga bisa menangani hal-hal yang berkaitan rumah, orang tua, atau bahkan kebutuhan adik-adiknya. Nah, di sini yang bisa membantu salah satunya adalah komunikasi asertif, Mbak Putri. Jadi memang generasi generasi ini kan fokusnya di beban ganda tadi ya, tapi ketika ada hal-hal yang dirasa memberatkan atau bahkan tadi ya ada kebutuhan untuk didengar, kebutuhan untuk akhirnya ditanya kabarnya atau bahkan sejauh ini kehidupannya berjalan seperti apa, maka gak ada salahnya untuk kita juga mencoba untuk asertif kesulitan kita di mana, kemudian apa yang kita butuhkan dari keluarga dan juga adik-adik misalkan gitu. Ketika kita menutup sendiri atau merasa bahwa ketika kita sharing atau mungkin ketika kita cerita kita hanya memberikan beban untuk orang lain, nah itu yang perlu diperbaiki. Biasanya itu adalah salah satu alasan kenapa individu itu memilih untuk mendengar ceritanya. Sedangkan nggak ada salahnya loh kalau misalkan memang kita perlu sharing apa kesulitan kita, kemudian apa sih yang kita butuhkan gitu. Karena itulah fungsi kita sebagai makhluk sosial ya, kita tidak akan pernah hidup sendiri.
2: Iya.
3: Tuh, jadi balik lagi, kita pasti punya batasnya, maka kalau dirasa kita butuh orang lain, atau bahkan kita butuh cerita, atau bahkan kita butuh mengkomunikasikan kebutuhan kita apa, kita tidak mungkin hanya fokus ingin memberi, tapi ingin kita juga ditanya kebutuhan kita apa misalkan, kan kebutuhan itu nggak berkaitan sama material ya,
2: Iya.
3: tapi bisa jadi secara emosional, itu kan juga fine untuk komunikasikan.
2: Nah, Mbak Nisha, saya mau tahu juga nih, kalau misalkan tentang generasi-generasi, masih membahas tentang generasi-generasi yang berjuang ya untuk segala sisi, untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk masa depan gitu ya, Mbak Nisha. Nah, kalau misalnya di posisi seperti itu, tetap memberi, tapi dikurangin gitu, Mbak, akhirnya karena merasa, wah, kayaknya saya harus ini nih, apa? Memikirkan diri sendiri nih untuk menata masa depan, harus ada tabungan juga, pegangan. Nah, tapi itu kan hal seperti itu pasti dikomunikasikan ya sama keluarga yang memang secara finansial si kakak ini diandalkan sekali lah. Tapi kan harus dikomunikasikan. Nah, itu sering kadang dianggap egois gitu, Mbak Nisha, sama keluarga karena dianggap kurang ada kontribusinya akhirnya. Padahal bisa dikatakan udah banyak banget kontribusinya dan hanya dikurangi sedikit gitu untuk si kakak ini menabung. Gimana cara menyikapinya atau bagaimana caranya apa ya? Biar sama-sama enak gitu Mbak Nisha, karena kan sudah capek kerja harus memberi lagi, terus kadang kalau tradisi di Indonesia entahlah bagaimana kurang ya untuk mengatakan tiga kata ajaib itu.
3: Nah,
2: nah seperti itu Mbak Nisha ya, hal-hal sederhana aja. Betul. Akhirnya kan bikin si kakak mungkin atau adek atau anak tengah atau bagaimana kurang nyaman gitu. Jadi bagaimana sih caranya supaya sama-sama enak aja gitu, Mbok?
3: Oke. Ketika kita sudah mencoba untuk mengkomunikasikan alasan atau reason kenapa kita perlu menyesuaikan bentuk kontribusi misalkan dari segi nominal dan sebagainya. Karena kan memang kalau generasi sekarang ya, mereka dibebani dengan sandwich yang tadi atau dan untuk bisa memberikan kebutuhan lebih ke keluarga, kadang-kadang juga ada beberapa case yang memang cukup jomplang. Jadi lebih banyak giving ke orang lain, tapi kebutuhan dirinya pun juga terbengkalai. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut sudah melakukan step yang benar untuk mengkomunikasikan alasannya atau bahkan pertimbangannya, kemudian respon dari keluarga bahwa kok egois, ada hal yang berbeda, maka yang perlu dikuatkan adalah bagaimana lingkaran kendalinya. Artinya ketika kita sudah melakukan step yang tepat, berarti respon atau bahkan penilaian orang lain itu tidak akan pernah bisa kita kendalikan atau kita kontrol gitu. Fokus dengan apa yang kita rasa sudah benar untuk kita lakukan, karena ketika kita akhirnya fokus dengan apa yang orang lain nilai, nanti kita justru mempertanyakan diri kita, apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau enggak, padahal secara langkah kemudian enggak secara umum benar gitu. Tinggal bagaimana kita menetapkan batasan bahwa ketika kita tahu kita punya pertimbangan tertentu secara objektif, kenapa kita perlu menyesuaikan kondisi keluarga, kemudian respon yang enggak nyaman tadi, respon yang negatif. Jadi yang perlu dikuatkan adalah kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang atau bahkan semua ekspektasi orang lain. Selama kita lakukan sudah baik, kemudian juga lakukan untuk memprioritaskan diri sendiri, maka kita perlu stick dengan itu. Gitu. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, karena itu adalah keluarga. Gitu.
2: Oke, saya setuju sih dengan kata-kata dari Monisha. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Hati semua orang kita tidak bisa senangkan. Bagaimana caranya? Akhirnya pertanyaannya dari situ, Mbok, bagaimana caranya supaya kita ini berdamai dengan kata-kata itu? Sedangkan kita juga pengennya semua orang tuh happy karena kita gitu. Kebanyakan kayak gitu tuh, Mbok. Bagaimana kita berdamai dengan kata-kata nggak bisa semua orang kita senangin gitu.
3: Kalau itu nanti akhirnya nyambung dengan analogi lari maraton tadi sih, Mbak Putri. Gitu. Kadang aku selalu atau mostly menggambarkan bahwa misalkan kita lagi lomba lari nih, gitu. Orang lain, keluarga, pasangan, teman, misalkan pada akhirnya mereka adalah supporting di tribun, yang cheering, yang menyemangati. Artinya, kalau kita berusaha untuk membuat sebuah pencapaian, tapi kita fokus untuk menyenangkan mereka, fokus untuk memenuhi ekspektasi mereka, bisa jadi kita tidak melihat bahwa apakah kita dalam kondisi yang prima untuk bisa punya personal record yang baru dalam lomba lari misalkan, atau bahkan kita naikin prestasi sebagainya. Artinya ketika kita tahu bahwa yang kita butuhkan adalah meningkatkan diri sendiri, terlepas dari bagaimana ekspektasi orang lain, itu justru yang lebih juga. Jadi memang ketika kita mencoba untuk berdamai dengan kalimat itu, maka yang perlu kita utamakan balik lagi mendengarkan diri sendiri juga kan. Artinya kalau kita perlu memenuhi ekspektasi semua orang atau bahkan semua orang, tapi kita nggak mendengarkan diri sendiri, justru kita hal-hal yang ada dalam diri kita semakin terpendam tuh pada akhirnya. Tujuannya untuk apa? Karena kalau ngomongin diri sendiri kan, menurut aku sejauh ini itu adalah validasi termurni gitu. Jadi ketika kita merasa happy, merasa bahagia dengan diri sendiri, itu adalah perasaan yang sebetulnya tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Ketika kita merasa secure, ketika kita merasa happy dengan diri sendiri, gitu. Jadi nggak akan ada habisnya juga kalau misalkan kita akhirnya berusaha untuk menyenangkan hati semua orang, karena ekspektasi itu Mbak Putri akan selalu ada. Jadi ketika kita sudah memenuhi itu, nanti ekspektasinya akan nambah lagi
2: Iya.
3: gitu, dan nambah-nambah-nambah kadang melebihi kapasitas kita juga kan.
2: Iya. Kalau mengingat-ingat kalimat dari Monisha tadi tuh, akhirnya mengingatkan saya, ya begitulah akhirnya manusia ya, tidak ada kata puas di dalamnya ya, Mbok ya. Ketika sudah berhasil, ah kayaknya ini kurang, wah ininya kurang, ada lagi, ah kurang lagi ya. Makanya itulah konsep dari ajaran kita juga, Mbok, bagaimana cara kita untuk tetap bersyukur gitu ya dengan keadaan yang ada. Tapi kalau memang syukur-syukur aja, nanti malah jadi gini, syukurin deh. Iya. Aduh, Monisha seru sekali loh obrolan kita pagi ini, dan tidak terasa ya sudah mau closing aja ini ya. Memang kalau bahas generasi cemas antara karir, masa depan yang entah bagaimana jadinya dengan ekspektasi keluarga, memang tidak ada ininya ya, habisnya untuk dibahas. Kalau begitu nih, Monisha, untuk closing aja, saya minta closing statement dari Monisha untuk generasi-generasi sandwich atau yang lagi berjuang untuk diri sendiri, mungkin untuk masa depannya, supaya tetap semangat, supaya tetap bisa waras indeks ekonomi ya Mbak Nisha. Apa nih Mbak, silakan.
3: Oke, mungkin fokus dengan generasi sekarang ya Mbak Putri. Yeah. Artinya sekarang itu memang kebetulan kita lagi menghadapi kondisi yang serba nggak pasti. Jadi hal-hal yang buat kita khawatir atau bahkan cemas, kemudian juga akhirnya semakin ngeblur apa yang perlu kita build dalam kehidupan kita itu wajar. Tapi yang dilakukan adalah kapan kita mau mencari tahu atau bahkan asking for help kalau itu bukan kapasitas kita. Dan kalau teman-teman mungkin di generasi Z ya, di Gen Z ya bahasanya sekarang, kalau dirasa juga rasa cemasnya ini atau rasa bingungnya mengenai kehidupan juga sudah mulai lebih intens bahkan mengganggu keseharian, itu totally fine atau totally okay untuk akhirnya juga mencari bantuan profesional juga gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu ya, seorang yang mungkin kelihatannya membangun kehidupannya tuh sederhana, tapi dengan kondisi sekarang tuh akhirnya struggle-nya semakin nambah gitu.
2: Iya, oke, okay, baik, terima kasih banyak ya Mbak Nisha atas obrolan kita pagi kali ini. Senang sekali saya bisa sedikit curhat ya jadinya. Terima kasih banyak, insya Allah kita ketemu lagi ya. Di lain kesempatan akan membahas lagi tentang isu-isu yang ada di Indonesia, supaya juga kita tetap waras ya untuk menjalani hidup ini. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Nisha.
3: Terima kasih juga.
2: Iya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya Mbak Nisha ya. Oke, siap. Dan itulah dia obrolan kita ya, Karena dari sana sahabat budaya bersama dengan Mbak Nisha selaku psikolog klinis Karnatia Development Center. Dan sampai di sini ternyata juga saya menemani Atom segalanya, dan setelahnya nanti dirangkaian sama Rinda Siang akan dikawani bersama dengan Mbak Nita. Dan kalau begitu saya pamit undur diri, kita ketemu lagi besok hari ya, dan kita ketemu juga dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kali ini spesial buat Atom segalanya, ketemu sama lagu Palembang ada ya Saman.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Keran Desana Waterboom Pulau Kumala, Kutai Kartanegara ditargetkan mulai beroperasi tahun ini setelah pembangunan fisik utama dinyatakan selesai. Kepala Dispar Kukar Awang Agus menyebut saat ini pemerintah masih menuntaskan pemasangan pagar pengaman dan penataan landscape sebelum wahana dibuka untuk masyarakat. Setelah seluruh pekerjaan selesai, Dispar Kukar kami akan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk memastikan fasilitas dan keselamatan pengunjung terjamin. Pemkab Kukar berharap beroperasinya waterboom dapat kembali menghidupkan wisata Pulau Kumala, termasuk UMKM, penyewaan kendaraan, dan usaha lain di kawasan tersebut. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sana, selamat hambat menjelang siang. Berpikir dulu nih apa nih, dah siang kah masih hambat ya. Jumpa lagi tentunya dengan suara Mbak Nita ya di ruang dengar kita segalanya dalam rangkaian Samarinda siang edisi hari ini. Hari apa nih? Hari apa di Allah? Hari Kamis ya Allah. Dan tadi malam tuh etam bersiaran ya, hari ini kita bersiaran lagi bersama Mbak tentunya ngawani suara kita di Jejak Budaya satu jam ke depan. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 10 September, itu adalah hari ulang tahunnya TNI Angkatan Laut. Keren deng sana, dia kita akan bahas sejarahnya ya. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda, kita menalinga lagu dari Dayak.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhera Tekosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya keren deh sana, jadi setiap tanggal 10 September tuh diperingati sebagai hari ulang tahun atau HUT TNI Angkatan Laut. Peringatan ini juga tuh jadi momen juga ya untuk Etam tuh ngenang sejarah lahirnya kekuatan pertahanan laut Indonesia dan juga meneguhkan kembali pengabdian prajurit TNI AL dalam menjaga kedaulatan NKRI. Jadi tanggal 10 September itu kenapa harus tanggal 10 tadi itu ya? Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan lahirnya Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut pada tanggal 10 September 1945. BKR Laut ini sendiri yang akhirnya jadi cikal bakal organisasi TNI AL setelah Indonesia ini memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945, tepatnya 17 Agustus. Dan juga berdasarkan catatan sejarah Kementerian Pertahanan, pembentukan BKR Laut ini awalnya tuh adalah dari kumpul-kumpulnya para pemuda gitu ya, dengan para pelaut Indonesia yang punya latar belakang di bidang kelautan dan juga pelayaran. Dan pada 10 September tahun 1945 akhirnya SIDAT tuh sepakat untuk membentuk BKR Laut Pusat di Jakarta di bawah pimpinannya M. Pardi dan juga bisa mendapatkan pengesahan dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.

0: Zafir adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zafir ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

Ya karena sana jadi momen ini juga jadi dasar penetapan 10 September sebagai hari lahir TNI Angkatan Laut, di mana dalam perkembangannya BKR Laut ini bertransformasi mengikuti perubahan organisasi militer di Indonesia juga. Dan setelah pemerintah era membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR tanggal 5 Oktober 1945, BKR Laut ini berubah nih. Jadi TKR Laut baru berkembang atau jadi Angkatan Laut Republik Indonesia. Sejarah panjang ini juga yang akhirnya menunjukkan misalnya keberadaan TNI AL ini di terlepas ya dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan Indonesia, di mana sebagai ini juga ya matra yang bertugas di wilayah laut, TNI AL ini punya peran penting nih dalam menjaga keamanan wilayah perairan nasional dan juga mendukung kepentingan pertahanan negara. Peringatan HUT TNI AL setiap 10 September juga tentunya tidak hanya jadi seremoni ya, tapi juga jadi pengingat nih, misalnya perjalanan sejarah para pelaut dan pejuang yang umpat membangun kekuatan pertahanan laut dari awal berdirinya RI ini dah sangat-sangat penting tege itu kerandeng sana. Dan juga karena memang Indonesia ini adalah negara kepulauan juga, tentunya TNI AL ini punya peran penting juga nih dalam jaga kedaulatan wilayah laut dan memastikan kepentingan nasional di sektor maritim ini tetap terjaga gitu.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya, keren ya, selain informasi seputar sejarah hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ini kami kutip dari laman website kabarbaik.co. Keren deh sana. Abisnya Tom akan lanjut lagi tentunya di Teras UMKM. Tetap bersama kami di Radio Prambanan Samarinda.

0: Kabar Trump pukul 11.01 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana kualitas udara di kota Banjarmasin kembali memburuk hingga masuk kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU Stasiun Kayu Tangi, parameter PM2.5 berada di angka 275 pada Rabu kemarin pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kondisi ini memburuk dibanding Senin 7 September kemarin saat kualitas udara sempat membaik ke kategori sedang dengan angka ISPU 60. Fluktuasi angka ISPU di Banjarmasin ini dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih meluas di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Memburuknya kualitas udara ini juga mulai mengganggu kesehatan masyarakat yang rutin beraktivitas di luar ruangan. Salah seorang warga, Andika, mengaku mengalami gangguan pernafasan hingga terpaksa meliburkan diri dari pekerjaan harian. Merespon kondisi tersebut, DLH Kalsel mengimbau warga agar selalu menggunakan masker medis standar seperti N95 saat keluar rumah. Masyarakat juga diminta rutin mengonsumsi makanan bernutrisi tinggi guna menjaga daya tahan tubuh dari ancaman penyakit. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
6: Siap, satu bos.
5: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
6: Siap, satu bos.
5: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
6: Siap, satu bos.
5: Satu-satu terus, apa sih itu?
7: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, senang lanjut kita membahas seputaran usaha-usaha gitu ya di cuaca panas nih keren ya sana. Jadi memang cuaca panas nih tentunya memang ada sebabnya gitu ya, karena memang fenomena cuaca ekstrim juga suhu yang terasa jauh lebih panas nih belakangan ini gitu ya. Itu tuh dipengaruhi tentunya oleh kombinasi faktor cuaca seperti El Nino, terus ada juga dampak perubahan iklim dan juga efek dari pemanasan global keren di sana. Dan itu tentunya di kota-kota besar seperti Samarinda ini ya, termasuk minim juga ruang terbuka hijau dan juga banyaknya bangunan beton yang bisa nyerap dan juga mantulkan panas dan polusi udara gitu ya, bikin suhu di area padat penduduk ini terasa jauh lebih panas lagi gitu. Nah tentunya bagi Bu Sumbagalnya yang punya jualan gitu ya, punya bisnis atau UMKM gitu keren di sana, pasti punya tantangan-tantangan tersendiri gitu ya, apalagi di cuaca yang lagi panas beneh nih. Kata kayak misalnya produk etam jadi lebih rentan rusak atau basi atau berubah karena suhu etam nih lagi tinggi gitu ya, biaya operasional naik. Karena tage biasanya misalnya siang-siang adem-adem aja dia harus nyalakan AC gak tuh ya. Nah itu jadinya tage harus 24 jam ber-AC terus gitu ya di tempat jualan tage itu ya. Terus tambah lagi ada kulkas, ada freezer dan lain-lain gitu ya. Terus juga bisa juga nih penjualan produk bisa anjlok, dan juga akhirnya karena anjlok drastis gitu ya, apalagi misalnya yang kayak kuliner-kuliner misalnya panas-panas gitu ya, kadang kan siang-siang nih jadinya tapi dilirik orang tuh gitu ya, karena panas bener gitu, dan juga akhirnya stoknya numpuk gitu, atau banyak aja nih pokoknya yang lain-lain lah yang menjadi tantangan berjualan di musim panas. Nah jadi bisa aja nih nambahi ide usaha kita ya Bu Sombok di musim panas dan cuaca terik belakangan ini dengan ide-ide yang akan Etam bahas 1 jam ke depan. Tapi Etam nalinga dulu ya, menterdidah dikawani dengan sajian lagu dari Makassar. Kita ke tanah Jawa dulu, tepatnya dari Sunda.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Musik Huda. Musik Huda merupakan musik yang berasal dari Minangkabau. Musik ini merupakan kompilasi dari tiga jenis musik tradisional yang ada di sana, seperti Dikil Rabaro, Dikil Mundan, dan Salaulaik Saldo. Ketiga musik tersebut merupakan musik yang bernuansakan religi. Dikil Rabaro merupakan seni vokal yang memakai babaro sebagai ritme atau sebagai iringan. Dikil Mundan juga merupakan seni vokal yang memakai mundan sebagai ritme atau iringan. Salaulaik tersisa adalah seni vokal yang memakai nampan sebagai ritme atau iringan. Gabungan dari tiga jenis musik inilah yang disebut

Ya keren sana. Jadi ide usaha pertama ini bisa Etam jual aneka minuman dingin gitu. Memang ini adalah ide usaha yang paling mudah, paling jual banyak dicari ya, apalagi musimnya panas-panasnya tegewah ini gitu ya. Etam bisa jualan es teh, es jeruk gitu, es teh apalagi ya. Es teh ini modal sedikit, weh untungnya lumayan nih, es teh Etam nyaman gitu ya. Dan juga kualitasnya terjaga gitu. Selain es teh, es jeruk tadi ya, ada juga bisa es buah, es kopi, es krim. Terus minuman-minuman botol yang dingin dan lain-lain. Usaha ini tuh bahkan tetap laris ya, walaupun dah ganti ke musim hujan, karena orang bakal tetap milih minum es walaupunnya lagi dingin-dingin gitu bos embok ya. Perputaran modal aja cepat, benih gitu ya, dan bisa jadi mulai dengan menjualnya tuh cukup di pinggir jalan aja gitu ya, atau Etam ndak buka depan rumah gitu, atau ndak keliling juga kawa gitu. Selain minuman dingin, bisa jual buah-buahan segar, tambah hiak dingin sedikit gitu ya, sudahnya segar, terus habis itu ditaruh ke pendingin, bah makin nyaman tuh ya, siang-siang makan buah-buahan segar gitu ya, kayak semangka, pepanas sampai pepaya, nanas, melon, dan juga jeruk. Ini cocok nih dijualnya di saat musim panas tegi ini. Bisa jual dalam bentuk utuh atau dah dipotong-potong gitu ya. Apalagi mendah dipotong-potong tuh orang lebih tertarik gitu kan randeng sana, karena memudahkan ya, apalagi mau lagi beraktivitas di luar rumah gitu ya. Bisa juga dijadikan tegi jus buah ataupun salad buah gitu kan randeng sana. Selanjutnya jual, ada juga bisa Etam jual kipas angin portable. Nah, masuk ke produk barang nih, Etam bisa jual nih si kipas angin portable ini. Karena cuaca Indonesia nih cenderungnya seringnya panas gak tuh ya. Jadi barang yang ini nih, wih, kadang tuh jadinya belakangan jadi wajib, barang wajib yang dimiliki dan jadi bawa kemana-mana gitu ya. Dibanding Etam jual kipas tangan biasa aja, kipas angin portable ini bisa digenggam atau dikalungkan di leher, dan juga tentunya lagi laris-larisnya gitu ya, di kalangan baik pelajar, pekerja, sampai ke anak-anak halus weh ini. Iya, tadi Nita Padah ternyata lagunya lagu Banjar ya, salah baca. Nih habis ini nih, baru Etam nelinga lagunya dari Sunda.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
2: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Iya, kerennya senang lanjut ya. Jadi selain es-esan buah-buahan segar gitu ya, jualan bisa juga tadi juga udah kebarang gitu ya, kipas angin portable, bisa juga tentu jualan sunscreen gitu ya, atau pelembab-pelembab bibir, lip balm itu, wih, itu pasti akan laku juga gitu ya. Pakai pakaian ringan, pakai pakaian yang tipis-tipis gitu ya, jadi nanti panas dipakai waktu lagi musim panas. Bisa juga ya jualan topi, kacamata hitam gitu ya, ataupun payung anti UV gitu keren yang sana. Dan tipsnya gitu ya, waktu lagi musim panas panjang ini, jagalah kualitas dan kesegaran bahan baku etam, terutama untuk makanan minuman gitu ya. Kemasannya juga harus yang tepat untuk menjaga kesterilan produk, simpannya barang dagangan etam itu di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar langsung dari sinar matahari gitu ya, supaya ini cepat rusak gitu. Dan misalnya etam dah mulai jualan gitu ya, etam buat di paket hemat atau promo bundling supaya konsumen etam tuh jadi lebih tertarik. Etam bisa juga jualan di marketplace, media sosial gitu ya, karena orang tuh akan lebih milih pesan barangnya tuh secara online karena panas gitu Bu Sumbo ya. Terus bisa juga tawarkan langsung produknya ke pelanggan yang di mau keluar rumah. Terus juga bisa sediakan pendingin ruangan ataupun air minum gratis ya bagi pembeli yang datang ke tempat etam. Dan yang terakhir, bisa juga buat konten tipis-tipis gitu ya, seputaran tips saat cuaca panas, dan juga bisa diselingi dengan penawaran produk etam gitu sebagai solusi dari cuaca panas gitu ya. Itu satu keren dari sana, usaha-usaha yang ada di musim panas ini dari laman websitenya lionparcel.com. Menjadi akhir kebersamaan etam di teras UMKM. Habis ini lanjut di musik info pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Tadi lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari.

0: Habar datang pukul 12.01 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya Sabtu 4 September 2026. Kepadatan ini utamanya terjadi pada pengisian BBM jenis Pertalite, Pertamax hingga Dex yang berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas di beberapa titik seperti Jalan Diponegoro dan Jalan Bukit Kaminting. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya bersama Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Pertamina melakukan rapat koordinasi serta pemantauan langsung sebagai langkah penanganan. Tim gabungan dikerahkan untuk berjaga dan mengatur arus lalu lintas dari pagi hingga malam hari demi mencegah kemacetan. Warga berharap masyarakat dapat membeli BBM sesuai kebutuhan agar antrian panjang ini dapat diminimalkan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Hikron Nasional lanjut di musik informasi pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu populer Nusantara. Dan kini akan disajikan juga dengan sajian informasi ringan sampai merapat pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mengikuti azan zuhur wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi tentunya jangan diganti ya siaran radio kita, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Tari pendet, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nak mau karmana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang, toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

Ya keren deh sana ya, lanjut masih di Musik Info pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan ya tentunya nih keren sana langsung ya, informasi penting bagi masyarakat Kota Samarinda khususnya yang ada di wilayah kerja PLN OLP Samarinda Kota. Pasokan aliran listrik di sejumlah kawasan pemukiman dan pertokoan pusat kota ini dipastikan akan terhenti sementara pada hari ini dan siang ini ya keren deh sana. Penghentian pasokan listrik mendadak ini dipicu oleh adanya gangguan teknis pada sejumlah sistem pembangkit listrik. Pihak PLN OLP Samarinda Kota mengonfirmasi bahwa estimasi durasi pemadaman listrik berlangsung selama 3 jam terhitung dari pukul 12 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Langkah pemadaman sementara ini diambil untuk memberikan ruang aman bagi tim teknis di lapangan yang tengah berupaya nih mempercepat proses penanganan dan juga pemulihan sistem kelistrikan. Pemadaman listrik sementara siang ini juga berdampak pada sejumlah kawasan perniagaan, pemukiman, dan jalan protokol di wilayah Samarinda Kota dengan meliputi rincian lokasi terdampak adalah Jalan Milono, Jalan WR Supratman, Jalan Nilam, Jalan Pirus, Jalan Jamrut, Jalan Mutiara, Jalan Kiai Haji Halid, Jalan Kiai Haji Abdul Hasan, Jalan Abul Hasan, terus juga Jalan Tirta Kencana, Jalan Bukit Barisan, Jalan Gunung Arjuna, Jalan Saitelen, Jalan Saimusi, Jalan Saibarito, Jalan Saikayan, dan juga Jalan Saikalian. Nah, pihak PLN negaskan bahwa sudah mengerahkan seluruh sumber daya personil dan peralatan teknis ke titik-titik gangguan demi meminimalkan dampak kepada pelanggan. Informasinya keren di sana dari laman website tribunnews.com. Hey, hey, halah, gak usah sempel gitu, hey. Betul, bro, gede, hai.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Hello, nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana. Iya, jadi kemarau panjang nih juga mulai memberi tekanan serius terhadap pelayanan air bersih di Kota Samarinda. Nih keren di sana, kondisi sumber air baku yang terdampak intrusi air laut membuat Perumdam Tirta Kencana harus mengambil langkah antisipasi dengan mengurangi jam operasional di 10 instalasi pengolahan air atau IPA. Kebijakan ini berlaku di IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, IPA Sungai Kapih, IPA Selili, IPA Samarinda Seberang, IPA Tirta Kencana, IPA Cendana, dan IPA Gunung Lipan. Asisten Manajer Humas Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Chevy Wahyudi, ini mengatakan bahwa pengurangan jam operasional dilakukan menyusul meningkatnya kadar klorida pada sumber air baku. Kondisi ini berkaitan dengan masuknya air laut ke sumber air tawar akibat kondisi kemarau. Fenomena ini juga bisa menjadi tantangan bagi Perumdam karena kualitas air baku sangat menentukan proses produksi air bersih. Jadi ketika kadar klorida meningkat, pengolahan air perlu disesuaikan supaya air yang diproduksi ini tetap memenuhi ketentuan yang berlaku juga. Perumdam menetapkan kadar klorida di bawah 250 ppm sebagai salah satu batas agar operasional IPA ini bisa kembali berjalan normal. Namun misalnya kondisi sumber air baku ini sudah membaik dan kadar kloridanya sudah kembali berada di bawah ambang batas tadi, produksi air ini akan diaktifkan kembali secara bertahap nih kerandeng sana. Jadi di tengah kondisi ini juga, pelanggan yang masih mendapatkan aliran air diminta untuk mengabaikan situasi ini gak tuh ya, dimana Perumdam mengimbau juga masyarakat etamnya supaya nampung air terlebih dahulu sebagai persediaan dan menghemat penggunaan air selama pengurangan jam operasional ini berlangsung kerandeng sana. Beralih informasi lainnya juga nih, baru maha informasinya kisaran 24 menit yang lalu bahwa adanya kebakaran lahan dilaporkan lagi kerandeng sana terjadi di kawasan perumahan Pelita 8 Samarinda hari ini. Informasi ini sendiri diterima melalui frekuensi ITS Info Taruna Samarinda. Titik kebakaran lahan saat ini sudah menjadi perhatian dan perlu segera ditangani untuk mencegah api meluas, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan juga kering ini. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan juga diimbau melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi. Warga sekitar juga diminta tetap waspada terhadap potensi penyebaran api dan juga asap. Informasi ini dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR dan informasi seputar air tadi dari laman Instagramnya Samarinda Etam. Menjadi akhir jani kebersamaan Etam di Musik Info pukul 12 hari ini. Keren deng sana, habis ini lanjut di Mitos Fakta. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerohandeng sana Polsek Sokan bersama pemerintah desa Nangapotai dan masyarakat bersinergi membangun sumur bor di desa Nangapotai, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi pada Minggu 6 September 2026. Pembuatan sumber air ini ditujukan sebagai langkah antisipasi dan percepatan penanganan kebakaran hutan dan karhutla dan lahan mustgami atau karhutla khususnya di tengah musim kemarau. Selain berfungsi sebagai sarana pendukung bagi petugas dan warga saat terjadi titik api, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bersih sehari-hari. Melalui program ini, pihak kepolisian mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta bersama-sama menjaga keberlanjutan fungsi sumur bor tersebut. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya kerandeng sana, ya kita lanjut mitos fakta siang hari ini. Dan tentunya hari ini kita akan membahas seputaran efek minum air es setiap hari, sehat atau malah sakit gitu ya. Apalagi di cuaca tem yang wah luar biasa gitu ya. Nah, bagi sebagian orang yang punya kondisi medis tertentu, kebiasaan mengonsumsi air es ini bisa memicu tidak nyaman. Tegak misalnya jadinya minum es gitu ya, tiba-tiba sakit kepala gitu, atau brain freeze. Nah itu tuh secara medis memang ada gitu, dimana saat suhu dingin tuh nyentuh langit-langit mulut etam, pembuluh darah di area itu akan nyempit dengan cepat, terus lebar gak tuh, langsung lebar lagi gitu. Nah perubahan mendadak itu yang akhirnya malah rasa sakit kepalanya tiba-tiba gitu kurang dari sana. Terus juga ada juga yang memperburuk gejala akalasia atau akalasia ini adalah gangguan langka pada kerongkongan, dimana otot di bagian bawah kerongkongan etam pun bisa rileks, jadi makanan tuh sulit masuk ke lambung. Nah, misalnya ada kondisi medis ini, minum air dingin tuh bisa memperburuk ya karena sana, jadi malah itu harus dihindari. Dan juga selanjutnya ini tuh bicara fakta-fakta dulu ya, dan juga efek samping dari air es. Terus bisa juga menyebabkan ngilu pada gigi sensitif crowding sana, karena suhu yang terlalu ekstrim, baik terlalu panas ataupun terlalu dingin, itu memang bisa langsung menembus lapisan enamel gigi yang menipis dan juga mengenai saraf dentin, dan akhirnya ngilu dan juga gigi itu menjadi sensitif. Dan yang terakhir itu ada memperlambat detak jantung. Nah, beberapa penelitian tuh menunjukkan bahwa minum air es yang secara tiba-tiba ya, tegeknya yang tegek etam habis dari panas sebenarnya, terus tiba-tiba etam minum es gitu. Nah, itu bisa merangsang saraf vagus, yaitu saraf kranial panjang yang membentang dari leher hingga ke perut etam. Nah, saraf vagus ini termasuk bagian penting dari sistem saraf parasimpatis yang ngontrol detak jantung. Jadi memang kalau misalnya suhu dingin tadi ya pada saraf yang tadi itu bisa menyebabkan detak jantungnya etam sedikit melambat untuk sesaat. Tapi sebenarnya nih mun etam sehat-sehat aja ndak bahaya ya, ndak berbahaya. Tapi mun etam misalnya ada yang dalam kondisi gangguan irama jantung, ini bisa tentunya menimbulkan efek samping kerandeng sana. Nah, itu akan bahas ya tadi itu efek samping dari air es. Nah, ada positifnya juga, ada manfaatnya juga minum air es untuk tubuh etam ini ya. Tapi kita menelinga dulu lagu yang gak lalu nih dari Sunda.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena sana manfaat dari air es ini untuk tubuh sendiri, yang pertama bisa mencegah overheating saat lagi olahraga. Karena saat olahraga tuh suhu inti tubuh itu akan meningkat secara signifikan, apalagi olahraganya intens gitu ya. Jadi minum air dingin atau air es selama sesi olahraga ini terbukti bisa efektif membantu menurunkan suhu inti tubuh itu kembali menjadi normal. Terus juga meningkatkan rasa pengen minum. Nah, air dingin kan memang umumnya segar gak tuh ya, terutama cuaca panas etan tegi ini. Nah, kesegaran ini hak yang secara psikologis tuh mendorong orang supaya jadi minum lebih banyak lagi dibandingkan disuguhi dengan air bersuhu ruang atau air hangat. Jadi misalnya banyak minum dan tidak minum terus gitu ya, jadinya dehidrasi itu akan terjadi dan bisa dicegah dengan lebih optimal lagi. Terus juga sedikit meningkatkan pembakaran kalori kerandeng sana. Jadi tubuh manusia tuh secara alami menjaga suhu intinya tuh di kisaran 30 derajat Celcius. Mun etam lagi minum air es gitu ya, tubuh etam perlu mengeluarkan energi atau kalori ekstra untuk memanaskan air ini sehingga sesuai nih dengan suhu tubuh etam. Dan proses ini itu ada namanya yaitu termogenesis. Jadi meskipun memang ya jumlah kalorinya dibakar tuh kecil benih gitu ya, sekitar 8 kalori per gelasnya, tapi tentunya ini adalah respon tubuh yang normal gitu kerandeng sana. Bisa juga etam nih supaya dehidrasi gitu ya dan terhidrasi secara sehat di musim panas ini, bisa etam memastikan dulu minum air putihnya minimal 8 gelas atau 2 liter per hari sesuai dengan kebutuhan tubuh etam. Terus ya pilih air dengan suhu ruang atau hangat pun lagi radang tenggorokan atau flu. Mun lagi sehat-sehat aja boleh hantam aja minum es gak tuh ya. Tapi minum es tuh air es, hindari es teh manis, es kopi susu, es gula aren gak itu ya kan, atau butterscotch menwahini sebutannya gak tuh ya. Nah itu dihindari, atau minuman dingin kemasan lainnya yang mengandung gula tinggi tambahan tuh dihindari kerandeng sana.

0: Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Apa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya kerennya ke sana lanjut ya, dimana mitos seputaran es ini adalah yang pertama, air es ini bisa membekukan lemak. Jadi banyak yang percaya bahwa minum air es lagi makan berlemak itu bisa membekukan lemak dalam saluran pencernaan etam, terus bisa menyebabkan perut buncit. Faktanya ini mitos ya keren di sana. Faktanya begitu air masuk ke kerongkongan terus masuk ke lambung, suhu airnya ini dengan cepat disesuaikan dengan suhu inti tubuh etam oleh sistem metabolisme. Jadi perut buncit itu bukan karena suhu airnya, air es gitu, tapi melainkan karena jumlah kalori harian yang melebihi kebutuhan tubuh etam. Selanjutnya juga, air es ini bisa menyebabkan flu dan pilek. Mitos lainnya yang sering terdengar nih ini ya, kayak flu, pilek, dan lain-lain. Faktanya penyakit flu pilek ini disebabkannya tuh oleh infeksi virus atau virus ya, bukan oleh suhu air, gak tau keren yang sana. Jadi memang mohon etam tuh seseorang individu tuh udah terinfeksi dengan virus atau alergi gitu ya, atau virus flu batuk gitu, flu pilek gitu. Nah itu air dingin itu hanya bisa membuat lendir di saluran pernafasan etam jadi lebih kental gitu. Dan inilah yang akhirnya mohon lagi kenapa-kenapa minum es tiba-tiba kayak oh langsung flu, loh langsung batuk gitu, atau langsung pilek gitu. Nah padahal sebenarnya memang sudah ada virusnya sebelum air es itu diminum gitu ya, gitu keren dari sana tuh mitosnya ya. Tapi sebenarnya kapan gerang etam tuh harus menghindari minum air es ini? Yang pertama waktu etam lagi sakit tenggorokan, kalau lagi radang, lagi batuk gitu ya, nah itu hindarilah air es, dan lebih disarankan dengan minum air hangat. Baru habis itu juga mun etam lagi migrain karena di sana. Bagi orang yang emang rentan migrain gitu ya, stimulus saraf dari brain freeze itu bisa disebabkan oleh air es, bisa memicu kambuhnya sakit kepala sebelah yang hebat ini. Jadi mun etam dah ada migrain gitu ya, lebih baik untuk mengonsumsi air dengan bersuhu ruang untuk mencegah terpicunya saraf trigemental. Nah itu keren di sana ya. Informasinya seputar air es dari laman website halodoc.com menjadi akhir juga bersama netam di mitos fakta siang hari ini. Dan masih di hari kerja ya keren di sana, ini hari apa? Hari Kamis ya. Masih juga tentunya setelah ini akan ada Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta tentunya akan bergabungnya. Dan hari ini RRI Jakarta akan bersama dengan RRI Brompat Palembang ya keren di sana. Selamat menikmati siaran berjaringan hari ini. Dan juga Nita juga sekaligus menutup kebersamaan etam dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Dah Mbak Nita kawan ini tulak pukul 10 tadi sampai wayah ini juga. Setelah Mbak Nita dia dan juga setelah siaran berjaringan akan ada Mbak Mira ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Merian. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, jangan lupa selalu tersenyum apapun yang terjadi.

0: samping sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Pondopa Kalista yang cantik, Bloam-bloam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: Allah ya Rabbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Ponova, blam-blam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol, nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri yang kelihatan nih gimana
1: makanya, wajahnya. Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetepnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh benar ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
1: itu
2: gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh. Enak.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa? Lagi di
1: nah, ini. Cakep.
2: Oke.
1: Oh, keputus ya? Lagi tuh, turun lagi turun. Iya, Pak Idris dia bingung. Bentar ya Pak, maklum Pak.
2: Kami punya rempong gitu Pak.
1: Iya. Oke deh, aman ya Palembang ya.
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada.
1: Ya enggak malah ada. Kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke dah ya. Nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: amin. Oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan tadi saya sudah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema alkulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan alkulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris, ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum, Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat? Iya,
2: alhamdulillah sehat, Pak Idris, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
2: Alhamdulillah. Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris, beliau dipanggilnya.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan, ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana, iya, gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang mengikuti streaming juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya, ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek, ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik, Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik, ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat, kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi, ya, Mpok Nova, ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu, ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama, ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa, bukan bahasa Betawi asli, ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan, dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu ya,
2: apa tuh?
3: Mie celor.
2: Mie celor. Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal, ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santan, ya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner, ya, Pak, ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak gitu, ya. Dari hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
2: Betul.
3: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting, yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh. Kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang. Bukan pukang, tapi pukang. Iya.
2: Pukang. Oke.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Yeah.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, Tuh. Kemanenya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, sikala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Cek Mpok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya. Kalau kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut misalnya kemana. Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Ma atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan
3: Misalnya,
2: begitu ya?
3: ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risalah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti lah. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita ya. Sering mencari kata cuan gitu ya.
3: Ya. Asal ya. Kata cuan itu cuan. Kita cuan. Kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Ya. Tuh, Cek ya.
2: Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya.
2: Ya.
3: Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka? Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya yang Pok ya, Pok
2: Nova.
3: Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu di era Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengkombain bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
2: Ya.
3: Ya, media komunikasi, media sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya, Mpok Nova ya, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya, Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
2: Aha. Itu. Jadi Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Oh. Oke. Okay. Mau ya. Iya, baik.
3: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, itu baik. Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik, yeah. Abang Po, Nyoba Bencancing. Tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara, bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Bergabung nantinya ya.
1: Iya. Silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru dongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-1124928. CG ya, untuk Palembang diulang lagi.
2: Bergabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, konek yang cantik ambang-ambang.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Noah, tapi bilang Cek.
1: Ya, udah.
6: Cek Gaya ya,
2: Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Pak Nova. Mau nanya dong, singkat tadi yang
1: Cek Gayanya nanya.
6: Lepet banget nih.
1: Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Dengan Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah apa sih maksud simbol simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu.
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina makna Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
2: Budaya Cina simbol Melayu.
6: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, saya jemput Nova.
1: Oke deh kalau gitu.
6: Okay. Ya. Jemput Nova, selamat tugas ya. Besok ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
6: Makasih ya. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi, simpan dulu. Ya, silakan. Okay.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Mpok Nova.
1: Oke.
2: Ya, kalau ingin bergabung di 0711-3516-56. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah mana simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan Kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menafik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku ya, kuiku ya. Kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau ya. Ya. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
2: Ya.
3: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asam, kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah Cek Gaya ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana? Lu mau kemana? Ya, siapa gue? Itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
2: ini pada sampainya. Ya. Ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap-siap. Silakan.
2: Kayaknya nih ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Ponova nggak mau ngomong lagi, Ponova. Padahal dari tadi kering gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
3: Boleh.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung dicat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih.
1: Ya.
3: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang. Ya.
2: Ini namanya ditahan dulu, Bu Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya nih.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo
6: dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik, Cik Guria Jakarta ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya nggak masuk di telepon nih. Iya, nggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Monopa di sana, Braam.
1: Iya.
6: Dari sama Bapak Idris ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, Saya nggak banyak-banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur ya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, baik.
3: Oke, ya. Terima kasih.
1: Baik,
3: Sigi.
1: Ya.
3: Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
6: Bu dari tahun tahun RRI yang ke
1: okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Oke. Okay.
1: Ya baik.
6: Pantunya, ucapannya ini pantunya garak-garakan nih. Begini, yang pantunya apa namanya?
1: Halo, halo. Oke, okay. Bu. Ya. Oke. Okay. Ya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cegu. Cega ya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur, silakan Pak Idris.
3: Oke, di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu, mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya, si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia ya, bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru, Pak, adalah batik pesisir.
2: Pak Idris ya.
3: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu belum dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Yeah.
3: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nova ya,
1: yeah,
3: orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu, yang ini yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok.
1: Oke. Okay.
3: Maka sunting-sunting kepala itu ya, budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
3: Kemudian pakai teratai itu Cina, kebayanya Cina, ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat.
1: Okay. Gitu. Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
3: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, okay, baik, keren, luar biasa.
2: Bonova nggak kerasa nih Bonova
1: ya? Iya benar.
2: Bang, ngobrol-ngobrolnya udah jam 2 aja gitu.
1: Iya, iya.
2: Akhir ini Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya.
1: Yeah.
2: Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI
1: Palembang. Okay. Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Pak Nova.
1: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye bye.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sunaliat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

baca sekaligus mengurangi penggunaan gawai pada anak. Anita mengajak siswa memperbanyak membaca, rajin belajar, serta mengurangi penggunaan gawai. Ia berharap program Karedok dapat digelar secara berkelanjutan dan menjangkau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya literasi dan rasa ingin tahu siswa melalui aktivitas membaca.

Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Serang terus mengoptimalkan kampung keluarga berkualitas Kampung KB untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga sesuai instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022. Kepala DKB PPPA Kabupaten Serang, Dr. Haji Airofiatna hari ini mengatakan terdapat 326 desa yang telah menjadi Kampung KB sejak 2016 hingga 2022. Program ini mengintegrasikan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat. Sasaran program meliputi peningkatan administrasi kependudukan, perubahan perilaku, layanan dan rujukan keluarga, serta penataan lingkungan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Perompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara, dendang meriah waktunya etam dangdang dangdutan. Yoh kroanding sanak, dihibur dengan lagu dangdut ya. Kali ini barengan Sambo Mira sampai ke dia merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tentunya lagunya ada di format, yoh silakan nih bisa merapat di telepon 0541-7272656 atau 736152, WhatsAppnya 0811-5819984. Komen juga bisa benih yoh di Facebook Air Perompet Samarinda atau juga di RRI Digital. Halo dendang meriah.
1: Yang beri ya, dong.
0: Siap, Busuk Kutai, apa kabar leh?
1: Oh, baik.
0: Alhamdulillah sehat yo. Tegak apa di sana, cerah kah?
1: Cerah.
0: Cerah, oke lah kalau gitu. Busuk, lagunya mau apa? Saya bacain dulu yo. Lagunya ada sebentar ya. Terlatih mendua, sambalado, tanda-tanda cinta. Pura-pura bahagia, merindu, mencintai tak dicintai, permata hati, seperti mati lampu, baik-baik, berlian, putus di jalan, no comment, terpesona, cerita cinta kita, aku benci buah hati sama satu rasa cinta, mau yang mana?
1: Penyanyi ya, penyanyi.
0: Kenapa? Penyanyinya? Berlian, oh, berlian. Ada Aulia.
1: Berlian.
0: Berlian. Berlian. Inul Daratista, Busu?
1: Itu ya.
0: Oh iya, oke ditunggu ya. Siapa siapa?
1: Salam untuk Imisan, lagu Yosoning, Iji Pasan, Muyuri, Nana, Murani, Epul Koko, itu ya.
0: Oke, siap Busu, makasih.
1: Mbak Mira.
0: Mbak Mira.
1: Mira, ya, Mira.
0: Ya.
1: Mira.
0: Siap Busu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Busu Misran tadi. Salah, Busu Kutai dah merapat kok, Busu Misran. Biasanya kurang lebih aja sih datu yo. Ya kembaran lah. Ditunggu lagunya Busu. Kan dia saya pusingkan lagunya. Yang lain nih silakan nih yang gak merapat ya di Merian kali ini. Lagu-lagu itu tadi udah Mbak Mira bacain ya. Tapi kalau gak Mbak Mira baca ulang boleh kan dia yo. Terus yang gak nyapa kroning sanak lainnya di Merian kali ini juga boleh benih yo. Kalau mau lihat daftar lagunya ada di Facebook RRI Perompet Samarinda atau juga di RRI Digital yo, kroning sanak. Oke lah kalau gitu kendia akan lanjut lagi karena sebentar lagi kumandang azan asar ya wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nih tepat pada pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah azan asar baru akan lanjut lagi dangdutan di Dendang Meriah. Yo ketemuan dulu sama satu lagu dari Inul Daratista langsung nih. Tadi dipilih sama Busu Kutai yo. Ada Berlian.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Selamat menunaikan ibadah salat asar keraneng sanak untuk yang menjalankannya. Ya, lanjut lagi kebersamaan etam kali ini di Danang Merian, masih bisa benih ya. Yang ndak pilih-pilih lagu dangdutnya silahkan bisa merapat yo. Halo Danang Merian.
1: Waktunya tam dang dang dang dang dang duta.
0: Weh, siap busu. Dikira panjang lagi dangnya.
1: Ini dengan Mbok siapa ini?
0: Mbok Mira nih busu.
1: Wah, salam kenal Mbok Mira.
0: Iya, siap. Busu.
1: Lagunya ada apa-apa aja sih tuh?
0: Lagunya nih, ntar ini busu siapa? Busu Misran lain.
1: Lain busu Ago.
0: Oh, busu Ago. Walah. Ah, mangga busu Misran ini sembarangan. Oh. Masa pura-pura gak kenal saya sih?
1: Iya dong sih, soalnya suaranya banyak sama sih.
0: Oh, gitu. Ya udahlah.
1: Lagunya apa, Mbok Iran?
0: Lagunya tinggal ada terlatih mendua sama lado, tanda-tanda cinta, pura-pura bahagia, merindu.
1: Sambalado,
0: siap. Biar makin panas sepanas cuacanya ya.
1: Iya, wis cerah pokoknya panas Mbak Ira sini.
0: Betul, itu sudah.
1: Yang waspada ya kan, waspada. Selalu yang penting hatinya cerah juga ya kan.
0: Oh iya, betul. Harus happy ya. Siap.
1: Salam dulu ya. Buat busu Ago, busu Kutai, busu Adu Suku, busu Renjani, Hamdan Atete, busu Mamat, buat busu Busamai, buat Bunda Mbak Miranya, Mbak Yulinya, buat Bunda Putus Rondeng, Ngaji Masran, buat Menelas, buat Mbak Nana.
0: Ya.
1: Nah, buat semuanya seberataan.
0: Oke, siap.
1: Semoga Mbak Ira diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Banyak-banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih busu. Udah merapat, sehat selalu. Yo, kita sapa lagi nih, di belakangnya ada siapa? Lah, mohon maaf, Sanut salah pencet. Lala tuh pencet dua kali kayak apa nih Mbok Mira? Kan sudah kepencet, kok malah kepencet dua kali ya, matilah. Aduh, maaf tadi yang nelpon ya. Halo Danang Merian.
2: Waktunya tentang dangdutan.
0: Siap, ada busu Ari, gimana, sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, lagi santai aja kah?
2: Ya.
0: Ya, okelah kalau gitu. Apa lagunya nih, ada terlatih mendua, tanda-tanda cinta, pura-pura bahagia, merindu, mencintai tak dicintai, permata hati, seperti mati lampu, baik-baik, putus di jalan, no comment, terpesona, cerita cinta kita, buah hati sama satu rasa cinta, mau yang mana?
2: No comment.
0: Oh, no comment. Okelah, ditunggu busu ya. Makasih busu.
2: Ya.
0: Oke, sudah ada busu Ari. Siap, ditunggu lagunya, no comment ya. Okelah kalau gitu. Yang lain nih boleh nih, yang gak merapat mau bagi info seputar hari ini juga boleh beneh. Jadi silakan bisa merapat ya di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RR Digital. Atau enggak bagi info di tempat etam segalanya, apakah udah ada yang mati air ya. Karena kan memang kalau dilansir dari infonya Perumdam ini ya, Samarinda, itu memang udah mulai apa sih namanya, mulai kritis statusnya ya kroneng sanak air ini, karena makin banyak air laut itu masuk ke Sungai Mahakam. Jadi harus mulai memendam air, apa sih namanya, menampung air ya kroneng sanak ini pokoknya. Aduh ya, etam doain bareng-bareng aja, semoga hujan cepat datang ke bumi etam supaya jangan sampai kekeringan apalagi kurangan air. Aduh, kalau mati air tuh rasanya susah mau ngapa-ngapain, meneh ya.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo, tunggu apa lagi?
1: Unduh digital sekarang.

No comment yo keruan yang sana. Barusan ngone item segalanya di meren kali ini. Aduh, kalau mati air terus menerus, no comment deh. Harus komen sih sebenarnya. Ya, tapi komennya yang baik ya. Komenlah dengan doa, semoga cuaca di Samarinda bisa berubah menjadi hujan ya, amin. Karena kalau di tempat lain tuh udah pada hujan ya, kayak di Berau tuh kemai kalau enggak barusan aja sih Mbok Mira lihat story-nya teman Mbok Mira itu hujannya deras beneh lagi. Justru di Samarinda ini yang belum gitu ya. Kalau di Samarinda kota ya, di Miamin, di Juanda tuh belum ada tanda-tanda hujan gitu. Entah kapan ya, doain aja deh ya bareng-bareng, semoga turun hujan supaya air lautnya tuh menyingkir sana-sana. Jadi kayak syahr ini ya, karena kan udah comeback ya beliau. Alhamdulillah nih corona yang sana. Boleh silakan nih yang enggak apa sih namanya, pilih-pilih lagu. Ada Terlatih Mendua, Tanda-Tanda Cinta, Pura-Pura Bahagia, Merindu, Mencintai Tak Dicintai, Permata Hati, Seperti Mati Lampu, Baik-Baik, Putus di Jalan, Terpesona, Cerita Cinta Kita, Bu Hati, sama Satu Rasa Cinta. Ini lagu-lagu yang bisa dipilih di meren kali ini. Langsung aja bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook, atau juga di era digital. Boleh juga tuh sambil bagi info di tempat etam segalnya, apakah udah pada mati air atau belum ya. Karena beberapa ada yang mati, ada yang kecil maha airnya, jadi kayak beda-beda aja gitu ya karena yang sanak. Jadi boleh bagi infonya ya. Oke deh kalau gitu, karena juga dikerasa sebentar lagi habar etam, jadi jeda dulu Nenang Merian ya. Abis habar etam baru kita lanjut lagi pilih-pilih lagu dangdutnya ya karena yang sanak. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sanak, anggota DPRD Kota Baru Kalimantan Selatan, membahas keselarasan pengembangan desa wisata ke Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta. Ketua Komisi 3 Agus Bejo menyampaikan kegiatan konsultasi tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi dan masukan terkait kebijakan, program, serta strategi pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan desa wisata yang berkembang.

0: perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali

0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi nih Corona yang sangat seru-seruan di Deneng Merian. Ya, masa bisa benar pilih-pilih lagu dangdutnya ya. Ada Tanda-Tanda Cinta, Pura-Pura Bahagia, Merindu, Mencintai Tak Dicintai, Seperti Mati Lampu, Baik-Baik, Putus di Jalan, Terpesona, Cerita Cinta Kita, Buah Hati, dan Satu Rasa Cinta. Silakan nih bisa merapat ya. Telepon 0541-7272656 atau 7361552, WhatsApp-nya 0811-58-1998-4. Komen juga silahkan ya. Kronik Sarak bisa benar di Facebook RR Propa Samarinda atau juga di RRI Digital ya. Di situ juga Mbok Mira udah listkan ya lagu-lagu yang bisa dipilih di Merian kali ini ya. Kroneng Sanak, ini ada informasi ya, Amun dilansir dari Instagram Samarinda Terkini. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda ini mencatat lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan karhutlah yoh, dan sampai Merian ini Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BPBD mengonfirmasi sebanyak 152 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak ini mencapai 275,21 hektar ya. Ngeri benar ini ya. Pokoknya hampir tiap hari tuh ada aja apa ya? Ada berita kebakaran lahan gitu ya. Kroneng sana tegaknya tadi ada. Oh iya, ada juga kebakaran lahan nih. Baru-baru aja sekitar sejam yang lalu ada tuh kebakaran hutan dan lahan. Ini terpantau terjadi di dekat area landasan pacu bandara APT Pranoto Samarinda hari ini. Kalau berdasarkan visual di lokasi ya, kepulan asap putih tebal nih tinggi beneh dan apa ya, terlihat mendekati kawasan vital penerbangan ini gitu. Dan sampai wayah ini pun belum ada laporan resmi terkait dampak langsung insiden ini terhadap jadwal penerbangan ataupun upaya penanganan pemadaman dari pihak berwenang ya. Ini informasinya Mbok Mira dapat dari Instagram Berita Terkini SMR nih ya. Semoga aja kenapa-kenapa ya, maksudnya jangan sampai meluas sampai ke landasan bandara ini sendiri, bahaya soalnya tuh kroning sana. Apakah dekat bandara nih soalnya ya. Nih ini aja hari ini ada berita karhutla gitu di Samarinda ya. Hampir tiap hari tuh ada. Sekarang di Samarinda tuh dua ya trennya, yang pertama karhutla, yang kedua adalah mati air. Aduh ya, pokoknya semoga aja musim kemarau ini segeralah berhenti, beralihlah ke musim hujan, tapi jangan sampai hujan membawa bencana ya. Intinya semoga membawa berkah bagi etam segalanya yo, amin. Halo Deneng Merian. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Deneng Merian.
1: Deneng Merian. Coba-coba umpatan.
0: Siap. Musuh siapa nih?
1: Bisa aja diinget lagi ya.
0: Hambat ke Anu, soalnya putus-putus tadi musuh. Saya baru tahu nih. Baru musuh Saiful Koko. Iya, soalnya kayak musuh Mamat tapi bukan musuh Mamat. Soalnya putus-putus musuh.
1: Anu pulsanya habis kok.
0: Masa ngaruh aja leh. Santai aja.
1: Santai aja apa, lagu-lagunya?
0: Lagu-lagunya nih ada Tanda-Tanda Cinta, Pura-Pura Bahagia, Merindu, Mencintai Tak Dicintai, Seperti Mati Lampu, Baik-Baik, Putus di Jalan, Terpesona, Cerita Cinta Kita, Buah Hati, sama Satu Rasa Cinta. Mau yang mana?
1: Terpesona itu lagu siapa?
0: Ini yang nyanyi Sari Devi Busu.
1: Oh, lain si Bulan tuh kah?
0: Lain.
1: Itu aja sudah, coba.
0: Lagu aja coba-coba ya. Ya Allah, terserah kita aku aja.
1: Aku ini udah ngetutup nih, tapi apa?
0: Ya udahlah kalau gitu.
1: Nyapa sedikit coba.
0: Siap.
1: Ada bunda Neni yo. Udah sehat, Abdul Rahim. Busu Kutai juga kalau dengarkan, selamat Merian. Kemudian juga ada Nela, Suara Meli juga ya. Siapa lagi, ada Rinjani juga ya. Ada tuh Adonan di Muara Siran. Ya, gara-gara yang lagi dengar acara ini tanpa kecuali ya.
0: Ya, siap Busu.
1: Bahagia, selamat Merian. Yang sudah mandi-mandi, yang ini dapat air, mandi di papa.
0: Aduh, itu sudah Busu bingung ini.
1: Tapi luar duri banyak air.
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Soalnya vaksin itu sampai 2 buah aja.
0: Masih aman, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, untuk Bu Mirenya, makasih waktunya. Ya.
0: Sama-sama, Leh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih, Bu Susaibul Koko. Maaf ya. Tadi soalnya agak putus-putus. Agak pegat sedikit. Jadi bingung siapa ini. Bu Saiful Koko ternyata ya. Ya udah langsung aja deh kalau gitu, spesial buat Bu Saiful Koko lah. Kita pusingkan aja lagu coba-cobanya Sida ya, bunyi Sida tadi tuh kroning sana, ada terpesona.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
2: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Lagu-lagu yang masih bisa dipilih ada Tanda-Tanda Cinta, Merindu, Mencintai Tak Dicintai, Baik-Baik, Putus di Jalan, Cerita Cinta Kita, Buah Hati, dan Satu Rasa Cinta. Ya, silakan bisa merapat nih ke Ronex Anak di teleponnya 0541-7272656 atau 734152, WhatsApp-nya 0811-5819984, komen juga bisa meneh di Facebook RR Perempat Samarinda atau juga di RR Digital ya. Oke, kita sapa dulu di WhatsApp nih, udah ada yang gabung di chatnya ya. Assalamualaikum Mbok Mira. Waalaikumsalam. Lagunya Satu Rasa Cinta aja. Salam semua seberatan Mbok-mbok busut-busut. Makasih dari Busu Sulaiman Tela-tela Lobakung. Oke deh, siap, makasih Busu udah merapat meren kali ini. Biasanya lewat telepon nih Busu Sulaiman, tegaknya lagi sibuk jualan nih. Siap, semangat jualannya Busu, semoga laris manis yo. Oke lah kalau gitu. Yang lain silakan yang gak merapat, masih Mbok Mira tungguin ya di Merian kali ini, di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RR Digital nih. Masih banyak lagu-lagu yang bisa dipilih yo, ndak yang slow atau ndak yang bikin semangat, ada, tinggal pilih aja. Moodnya tem segalanya lagi ndak nelinga lagu yang tegak apa gitu yo. Nah, ini kan memang kalau dilansir dari Instagram Perumda Tirta Kencana, beberapa IPA ini ada pengurangan jam operasional gitu ya. Ada juga yang memang mati air sih. Jadi buat etam segalanya, kendiang ndak ambil air bersih juga bisa tuh yo, keroan yang sanak di mana kendia. Terima telepon dulu sebentar ya. Halo Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Sumamat. Apa ya, baru ingat?
1: Ndi Mbok, belum tidur nih.
0: Oh,
1: dengan Bu Sumaika masalah mandi.
0: Apa tuh?
1: Iya, anak saya itu kan, saya diingat waktu hitam ke saya itu kan. Bapak nih mandi, olahraga, subuh mandi. Terus habis olahraga mandi. Nanti jam 12 mau juhur mandi. Asar mandi. Maghrib mandi, isya jangan mandi. Gak putih-putih juga kalau Pak bilang kan. Waduh, ini kan mendi kan, Mbok. Kenangan ini kan mendi, Mbok. Sekarang dia bisa lagi, Mbok, karena air ini, Mbok. Saya emang tukang mendi, Mbok. Nah, jadi, Mbok, sudah kemarin itu nganggai air, Mbok. Sudah kalinya karena 1,5 grad habis. Waduh, misalnya itu. Cepat-cepat saya ke rumah anak saya, Mbok. Di gang badan udah mati. Saya pulang dari itu, beli air galon, Mbok. Jalan beli bis sana kan. Akhirnya jalan gue air diisi mau enak, alhamdulillah penuh. Pas mulang di sini lagi kosong. Untung jalan gue, jadi bolak-balik tuh mau kita dengar tadi saya ke air tadi tuh. Habis itu gue sudah penuh nih, aman aku saya tembok. Nah, jadi gue bisa mesin cuci lagi diisi di dapur. Kan itu ipar saya berempu. Yang ampun saya di dalam, kalau saya terpasang ditaruh ke luar, Mbok. Penuh segala, Mbok, sudah bah, nyaman dah. Lapang enak jar-banjarnya kada, Mbok.
0: Iya. Nyaman.
1: Di nyamannya, mau dia ada air, Mbok.
0: Iya, benar itu. Bujur.
1: Memang apa namanya? Dengan air tuh berkawan benar, Mbok.
0: Bestie yo.
1: Bah, ngali hai mun saya itu mendi itu. Hai, pokoknya harus bersih. Betul kok. Kadang mun saya keringatan tuh, Mbok yo, malam saya mendi aja, Mbok. Biar aja kan gitu. Pun apa namanya di bagian hulu kan, Mbak, ya di ini nah intake pipa di Lobakung di papa. Kalau kayak di Lojanan, tapi kalau nya sudah masuk Lojanan ya mati segalanya, Mbok.
0: Iya, itu sudah.
1: Jadi kalau kayak daerah Dulau Duri itu ya di masalahnya. Untuk kota ini nah.
0: Iya.
1: Tapi Mbak, ya, nah ini Mbak, ya, asal tahu saya kan orang sungai nih. Jadi kalau air itu Mbak, ini kan ini naik nih. Jalan air kan turun tadi. Nah ini naik air, ini matikannya lagi karena air tuh naik asin. Nah biasanya kan di PDAM, Mbok. Jadi jadwal air tuh tahunya air pasang nih. Sebulan tuh 2 kali pasang, Mbok. Nah jadi Mbok yo, setelah tanggal 1 bulan Arab dia, nah itu naik puncaknya. 1-2 bulan Arab tuh turun. Dan dia mulai 7 itu sampai ke tanggal 18 bulan Arab. Itu puncaknya. anu pasang itu, Mbok. Nah, jadi bilangnya pasang pasti dimatikan yang selama air asin nih kan. Jadi dia Mbok 18-19 itu turun lagi sudah nyer tuh. Jadi sebulan dua kali. Itu kehendak Allah, Mbok. Allah itu kan menciptakan dunia ini dengan segala apa namanya kepentingan untuk manusianya nih, Mbok. Hebat aku kat Allah Ta'ala itu mulai menciptakan dunia nih. Jadi sebulan itu dua kali. Jadi siapa-siapa yang apa di kota cepat aja isi, Mbok. Apa aja diisi dah, mun saya itu dah penuh segala, Mbok. Aman
0: dah. Iya, benar, heeh.
1: Lagunya, Mbok, putar aja, Mbok.
0: Siap busuk.
1: Kate, pokoknya tangga bunyi kutai air itu, mun di ada ranam. Kita tuh ranam lah, Mbok.
0: Apa ya? Saya lupa, pernah ranam tahu.
1: Tuh, air, Mbok, air ranam tuh karena tapi ada lagi bahasa Hulu, aeng bunyinya, Mbok tuh.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Mbok, aeng, air. Itu ranam, Mbok. Terima kasih, Mbok Mirayo.
0: Sama-sama, Leh.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, makasih buat Gus Mamat. Dah merapat ya. Oke, kalau gitu kroningsan tentunya yang tidak merapat masih bisa benih ya, telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak Mah kue yang Are tadi beli? Are kasih bapak itu aja.
2: Ya boleh dong. Boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna. Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dikerasa ya kurang yang sanak dah para pupus kebersamaan etam kali ini di Deneng Merian. Kalau gitu makasih buat tam segala udah gabung yo. Makasih juga yang dan Linga Maha. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur dan mengawani aktivitas tam segalanya di Merian kali ini. Yo lanjut lagi ke dia, Mbak Mira ajak jalan-jalan deh di Janur Jelajah Nusantara. Jalan-jalan kemana Merian kali ini? Amun penasaran. Tetap terus pantengin Merompat Ersa Marinda, suara budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabar etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroning sana pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pemkab Banjarnegara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud tahun ini mulai mengembangkan pariwisata zona 2 Dieng. Kepala Disparbud Banjarnegara Tursiman menyebut langkah ini untuk penyebaran konsentrasi wisatawan serta mengantisipasi penumpukan pengunjung yang kerap terjadi di zona 1 seperti pada perhelatan Dieng Culture Festival DCF. Sementara kunjungan wisatawan ke zona 2 saat ini masih berada di bawah 1%. Untuk mendongkrak daya tarik wisata di zona 2, Dinas Pariwisata telah menyiapkan sejumlah strategi utama yaitu dengan menyusun master plan dan pembenahan destinasi. Disparbud juga telah menyiapkan konsep perencanaan pengembangan untuk destinasi di zona 2, diantaranya dengan melakukan langkah awal yakni pembersihan dan pembenahan di kawasan Telaga Merdada serta Telaga Suwiwi. Disparbud juga melakukan

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Loh, Dek, kok digantung di lemari? Kan udah dipakai bajunya.
1: Emangnya kenapa, Kak? Kan bajunya baru sekali pakai. Lagian juga bersih tuh.
0: Iya sih, walaupun terlihat bersih, pakaian yang sudah dipakai bisa mengandung keringat, minyak dari kulit, debu, dan kotoran yang menempel. Terus kalau digabung sama pakaian bersih, ih, tercemar tahu yang lain.
1: Jadi harus diapakan dong bajunya?
0: Iya, bajunya ditaruh di tempat pakaian kotor, biar dicuci. Jangan biasakanlah gantung pakaian bekas di dalam lemari, sarang nyamuk tahu.
1: Oke deh, ih memang deh kakakku ini yang paling peduli sama adeknya.
0: Ye, kepedean, peduli sama kebersihan tahu.
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Suara Budaya Gunung Etam, Kroneng Sanak. Ya, lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini. Yo, Mbok Mira ajak jalan-jalan deh di Janur Jelajah Nusantara. Mbok Mira ajak kali ini menelusuri wisata indoor yang ada di Jogja. Ya, memang kalau Jogja ini sendiri sih banyak benih ya wisatanya, mulai dari outdoor, alam gitu ya. Indoor juga ada nih. Langsung aja deh kita yang pertama ke Museum Ulen Sentalu ya. Ini sering benar disebut sebagai museum terbaik di Indonesia, menawarkan perjalanan visual menyusuri budaya dan warisan bangsawan Kerajaan Mataram Islam. Terus di sini Etam bakal dipandu menyusuri lorong-lorong batu yang dingin dengan koleksi kain batik dan lukisannya tuh sangat eksklusif. Intinya cuma di sini aja Etam segalanya bisa menyaksikan ini gitu ya, di tempat lain di ada ya. Terus lanjut lagi ke Keraton Yogyakarta ya. Selain pusat kebudayaan, keraton sendiri menawarkan area pameran indoor yang menyimpan kereta kencana, pakaian adat, sampai artefak pemberian raja-raja dunia. Ini menjadi salah satu tempat terbaik ya buat Etam segalanya memahami tata krama dan sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta dalam suasana yang tenang dan sakral. Karena kan indoor ya, Kroneng Sanak, jadi otomatis bakal ngerasain suasana yang tenang gitu ya. Pokoknya jadi pintar deh di sini, makin tahu seputar Yogyakarta gitu ya. Nah, tentunya masih banyak lagi ya wisata indoor yang ada di Yogyakarta. Kemudian Etam jalan-jalan lagi nih sambil dikawani dulu sama daratan lagu Pop Daerah Nusantara.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
2: Waalaikumsalam, Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Mama!
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Setelah udah ke Museum Ulen Sentalu dan juga Keraton Yogyakarta, ya wisata indoor lainnya yang ada di Jogja nih, ada Taman Pintar. Ini ramah anak benih ya kalau anda yang sana, karena di sini banyak apa ya, banyak fasilitasnya yang ramah untuk anak. Contohnya nih, ada zona sains di gedung oval dan kotak. Fasilitas ini menggabungkan teknologi modern dengan alat peraga interaktif yang membuat belajar sejarah dan ilmu pengetahuan itu menjadi sangat menyenangkan ya. Jadi kalau anak etam segala gaul benih sains, harus benih ke Taman Pintar nih, biar tambah pintar. Terus ada lagi Museum Sondo Budoyo, ada di dekat dengan alun-alun utara. Museum ini menyimpan koleksi keris, wayang, dan topeng paling lengkap setelah Museum Nasional di Jakarta. Ruangan yang sejuk dengan tata cahaya yang apik membuat pengalaman melihat artefak kuno ini terasa tegak berada di galeri seni kelas dunia gitu ya. Terus ada lagi nih ya, wisata indoor lainnya ada Jogja National Museum. Bekas bangunan kampus seni ini sekarang bertransformasi menjadi galeri seni rupa paling bergengsi nih di Jogja, yang sering mengadakan pameran skala internasional. Cocok benar deh tempat ini buat tem segalanya yang cari spot foto estetik dengan sentuhan instalasi seni yang visioner dan tentunya unik yo, kroaning sanak

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Ya mbak apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Lu, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

sedikit lagi ya jalan-jalan menelusuri wisata indoor yang ada di Yogyakarta ya. Kita ke Museum Benteng Frederick. Ini ada di ujung Jalan Malioboro. Jadi benteng yang satu ini ya adalah peninggalan Belanda yang menyajikan diorama sejarah perjuangan Indonesia dalam ruangan ber-AC-nya yang cukup nyaman ya tentunya. Arsitektur kolonialnya yang megah memberikan nuansa historis yang kuat bagi etam segalnya yang pengen benar belajar sejarah tanpa harus ngerasa kepanasan tuh yo, apalagi cuaca tegak nih ya yang langat benar. Nah, cocoknya jalan-jalan ke Museum Benteng Frederick ya. Terus lanjut lagi, kalau etam segalanya gaul benar sama fotografi, harus benar datang ke The Matatrick Eye Museum. Jadi di sini menawarkan ratusan gambar 3D yang menciptakan ilusi optik luar biasa ya buat koleksi media sosial etam segalanya. Di sini menjadi pilihan populer ya bagi etam segala yang pengen bersenang-senang dengan perspektif visual yang cukup unik tentunya. Terakhir nih kita ke Chocolate Mongo Museum, ada di Banguntapan. Museum ini mengajak etam segalanya ngelihat sejarah coklat dunia serta proses pembuatan coklat khas Jogja secara langsung loh. Jadi selain mendapatkan edukasi, etam juga bisa coba pengalaman membuat kue coklat sendiri di dalam workshop yang udah disediain nih. Terus tentunya aja bisa makan dong, buat sendiri masan dik bisa makan ya. Oke, okay, itu tadi kroning sara beberapa wisata indoor yang ada di Jogja yo. Informasi ini dikutip dari traveloka.com. Setelah ini etam bakal masuk sesi zona petang, jadi tetap bersama kami di Prom 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Koroneng Sanak Menteri Haji dan Umroh Menhaj RI Muhammad Irfan Yusuf mendorong penguatan hubungan Indonesia dan Uzbekistan melalui pengembangan wisata religi, konektivitas penerbangan, industri halal hingga kerjasama ekonomi digital. Menurutnya, kedekatan sejarah dan spiritual kedua negara merupakan modal penting untuk membangun kerjasama yang lebih konkret dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dirinya mengatakan kedekatan tersebut dapat diterjemahkan menjadi pengembangan wisata religi yang tidak sekedar menghadirkan kunjungan ke situs bersejarah, tetapi juga pengalaman spiritual dan pendalaman tradisi keilmuan Islam. Dirinya mencontohkan tradisi pesantren di Indonesia yang setiap Ramadan menghatamkan Sahih Bukhari. Tradisi tersebut menurutnya dapat dikembangkan dalam bentuk program wisata religi di Samarkand. Lebih lanjut, dirinya mengatakan pengembangan wisata religi perlu didukung oleh konektivitas transportasi memadai. Karena itu, Indonesia dan Uzbekistan akan melanjutkan pembahasan mengenai kemungkinan pembukaan konektivitas penerbangan langsung antara maskapai kedua negara. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkaslah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan. Udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Setelah menunaikan ibadah sholat maghrib rondeng sanak untuk menjalankannya, lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di zona petang. Yo, kali ini pemerintah melakukan piloting perlinsos digital di 215 kabupaten kota. Sebelumnya pemerintah melakukan piloting di satu kabupaten yaitu Banyuwangi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan persiapan sistem ini ya itu sudah dilakukan secara maksudnya selama sekitar 1 tahun dan prosesnya sendiri dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Dirinya bilang pemerintah sebelumnya melakukan piloting di satu kabupaten ya di Banyuwangi sebelum melakukan piloting di 215 kabupaten kota. Dirinya mengatakan pemerintah juga mengajak TNI, Polri, masyarakat dan pihak lainnya untuk menjadi agen perlinsos. Dirinya menjelaskan agen ini membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Selain itu agen ini juga bisa mengecek kelayakan masyarakat untuk menerima bantuan. Dirinya menegaskan agen perlinsos bukan tempat masyarakat mengambil bantuan sosial. Proses tersebut mencakup pendaftaran dan pengecekan kelayakan menggunakan face recognition. Informasi selanjutnya bisa Etam kunjungi laman website kami di rri.co.id. Setelah tadi sudah nelinga lagu-lagu religi, kali ini bakal hadir di ruang dengar Etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak...
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi, Bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
7: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Kroneng sekarang di Kerasa Dapur Pupus kebersamaan Etam kali ini. Yo, jadi makasih buat Etam segalanya ya, yang masih setia mantengin perempat sama Rinda dari hamba tadi sampai malam kali ini. Mukmir yang siaran udah mukmir kawannya tadi dari Dendeng Merian. Yo, kalau gitu selamat malam Kroneng sana, selamat beraktivitas di malam hari ini. Yo, setelah ini ada Bu Supa yang dihadir ngomong Etam segalanya dalam sajian sama Rinda malam ya. Selamat beraktivitas aja, tetap semangat, sampai jumpa dalam kesempatan, dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perempat Air Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Diponegoro atau Undip kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jenjang pasca sarjana S2 dan S3 melalui jalur ujian mandiri gelombang 1 untuk semester genap tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran ini telah dibuka sejak 1 September dan akan berlangsung hingga tanggal 4 November 2026. Terdapat 6 program studi yang dibuka pada gelombang ini yang terdiri dari 3 program magister dan 3 program doktor, yaitu Magister Sistem Informasi, Ilmu Lingkungan, Energi, Doktor Sistem Informasi, Ilmu Lingkungan, serta Energi. Bagi calon pendaftar, biaya pendaftaran dipatok sebesar Rp750.000 untuk jenjang magister dan profesi, serta Rp1.000.000 untuk jenjang doktor. Pendaftaran dilakukan secara daring dengan membuat akun menggunakan email melalui situs resmi pendaftaran Undip, memilih jalur UMS2 atau UMS3, melakukan pembayaran melalui bank mitra seperti BNI, BRI, BTN, atau Mandiri, mengunggah dokumen persyaratan berformat PDF, mencetak kartu ujian, dan mengikuti ujian secara daring. Rangkaian seleksi akan dilanjutkan dengan ujian yang dijadwalkan pada 11 hingga 13 November 2026. Kemudian hasil seleksi rencananya akan diumumkan pada 24 November 2026. Materi ujian meliputi tes potensi skolastik atau akademik, yaitu TPS atau TPA, tes bahasa Inggris, serta tes substansi keilmuan berupa wawancara daring atau tes tertulis dari program studi masing-masing. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan umum maupun tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi dari PMB Pasca Sarjana Undip.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi

0: Kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Bu Supendi kembali hadir nih yo. Setelah berapa hari berarti ini Bu Supendi ngawani deng sana yo. Dari hari apa tuh? Hari Sabtu kalau tidak salah kerandeng sana yo. Sampai hari ini sudah di hari Kamis kerandeng sana. Dan ini menjadi hari terakhir sebelum Bu Supendi empai akan libur kerandeng sana yo. Dan tentu semoga kerandeng sana yang telinga kami sehat selalu. Dan mudah-mudahan dibosan selalu telinga Bu Supendi di RRI Perempat Samarinda. Tentu kerandeng sana mengawali perjumpaan Bu Supendi pada malam hari ini. Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi kerandeng sana yo yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM ataupun kerandeng sana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store yang ada di Android serta di iOS kerandeng sana yo.

Keren Deng Sana di jam 7 malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Bu Sependi akan mengawani Deng Sana dalam sajian Samarinda malam Keren Deng Sana yo. Dan pada malam hari ini di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Sependi akan menyajikan berbagai informasi terkini dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Jadi jangan tertinggal Keren Deng Sana, informasi-informasi yang terkini akan Bu Sependi sajikan untuk Keren Deng Sana, agar tidak tertinggal informasi yang lagi ramai diperbincangkan Keren Deng Sana. Keren Deng Sana, sebelum Bu Sependi menyajikan informasi terkini dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, Etan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari nanti menunggu komandang Adzan Isya Keren Deng Sana untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7 lewat 23 malam. Tetap bersama kami di RRI Perambah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winda Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai runner up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: صواب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya, Are kalau makan harus dihabiskan. Jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir, kasihan ya, Mah. Bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak, Mah, kue yang Are tadi beli Are kasih bapak itu aja?
3: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
2: Ayo.
4: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandeng Sana Busuk Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini Busuk Fendi akan menyajikan informasi Kerandeng Sana di wilayah Nusantara, di mana Wapres mendorong inovasi drone untuk mendeteksi kebakaran hutan dan lahan atau yang disingkat dengan Karhutla. Kerandeng Sana Wakil Presiden atau disingkat dengan Wapres Gibran Rakabuming mengapresiasi inovasi mahasiswa ITB yang mengembangkan drone pendeteksi kualitas udara. Teknologi Eagle Sense yang dinilai berpotensi mendukung pemantauan lingkungan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Gibran menerima audiensi dari 5 tim mahasiswa Kerandeng Sana dan dosen Institut Teknologi Bandung atau yang disingkat dengan ITB di Istana Wapres, Jakarta pada Rabu 9 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kerandeng Sana Yoh, Wapres mendorong inovasi mahasiswa untuk terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas. Eagle Sense mengintegrasikan drone dengan kitbox sensor untuk mengukur sejumlah parameter kualitas udara. Data sensor kemudian diproses dan dikirimkan secara langsung Kerandeng Sana ke basis data untuk ditampilkan melalui dashboard pemantauan. Perwakilan dari tim Eagle Sense, John Critable Fausta Silalahi mengatakan bahwa sistem tersebut menggunakan 5 sensor untuk mengukur kualitas udara. Data yang diproses Raspberry Pi kemudian dikirim melalui jaringan 4G menuju basis data dan ditampilkan pada dashboard. Pemanfaatan drone Kerandeng Sana ini memungkinkan pengumpulan data kualitas udara yang menjangkau area luas dan sulit untuk diakses, di mana informasi tersebut dapat juga untuk membantu memantau perubahan kualitas udara yang berpotensi menjadi indikasi awal kebakaran. Dosen Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri ITB, Augie Widyo Triatmo mengatakan bahwa Wapres mengapresiasi berbagai inovasi yang dipresentasikan oleh mahasiswa. Menurut Sida, Wapres juga mendorong agar inovasi tersebut dapat dikembangkan hingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Selain Eagle Sense, 4 tim mahasiswa lainnya mempresentasikan inovasi dari berbagai bidang keilmuan. Inovasi tersebut Kerandeng Sana meliputi pemanfaatan machine learning, manajemen aset, kendaraan tanpa awak, serta teknologi mitigasi banjir. Gibran juga mendorong nih Kerandeng Sana. Hasil riset perguruan tinggi nantinya diberhenti pada tahap pengembangan teknologi, di mana konektivitas dengan industri dinilai penting agar inovasi dari para mahasiswa ini dapat dihilirkan menjadi solusi bagi masyarakat. Demikian Kerandeng Sana untuk informasi yang dapat Busuk Fendi sajikan seputar Wapres dorong inovasi drone untuk mendeteksi karhutla, yang informasinya dikutip dari laman rri.co.id.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana sebelum Etam mengakhiri perjumpaan Etam pada program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, karena berhubung sudah mendekati jam 8 malam nih Kerandeng sana. Ini ada sedikit informasi di wilayah Samarinda Kerandeng sana. Ini ada informasi terkini seputar karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang lagi-lagi terjadi Kerandeng sana, di mana pada 5 jam yang lalu di dekat Bandara APT Pranoto Samarinda pun telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian di Mangkujenang Samarinda seberang, kemudian di kawasan Jalan Pangeran Suryanata juga ini terjadi kebakaran hutan dan lahan ya Kerandeng sana. Dan yang terakhir adalah ini lagi-lagi dan lagi-lagi Kerandeng sana di Bantuas Palaran. Jadi bagi Kerandeng sana, ayo mulai untuk menjaga lingkungan, jangan sampai Etam ni membakar dengan sengaja Kerandeng sana, apalagi ada yang secara disengaja. Itu tegak misalkan Kerandeng sana sedang merokok di tempat ruang terbuka Kerandeng sana yo, kemudian membuang puntung rokoknya secara sembarangan. Nah, ini bisa juga memercik api yang nanti menimbulkan kebakaran hutan dan lahan menjadi api yang sangat besar Kerandeng sana. Untuk informasinya ini bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng sana, ini ada juga informasi seputar gangguan pelayanan air Kerandeng sana yo, yang terjadi di wilayah kota Samarinda, di mana untuk pengerjaannya ini di kawasan RE Marta Dinata. Oh, bukan Kerandeng sana, ternyata informasi pendistribusian air bertahap dalam penormalan aliran. Jadi memang ternyata Kerandeng sana untuk pekerjaan interkoneksi pipa di Jalan RE Marta Dinata ini sudah rampung di jam 2 siang tadi Kerandeng sana. Sehingga untuk pendistribusian air ini masih bertahap dalam penormalan aliran. Walaupun memang untuk kondisi pendistribusian air dari kawasan Perumda Tirta Kencana ini juga mengalami ini Kerandeng sana pembatasan. Karena memang untuk kadar klorida di Sungai Mahakam ini sudah memasuki tahap kritis Kerandeng sana yo. Dan informasinya ini update per Kamis 10 September 2026, di mana untuk pengurangan jam operasionalnya ini di kawasan IPA Bantuas, IPA Pelaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, IPA Sungai Kapih, IPA Selili, IPA Samarinda Seberang, IPA Tirta Kencana, IPA Cendana, serta IPA Gunung Lipa.

Ini sedikit informasi juga karena di sana, karena memang beberapa daerah sudah ada yang mengalami mati air dan belum sempat untuk menampung. Ini ada salah satu mitigasi yang diinformasikan oleh Perumda Tirta Kencana, di mana dari Perumda Tirta Kencana sendiri ini menyediakan terminal umum kerandeng sana yo, yang disediakan oleh para IPA tadi yang akan bisa disebutkan ini, diantaranya IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Makroman, IPA Sungai Kapi, IPA Samarinda Seberang, IPA Tirta Kencana, IPA Cendana, IPA Gunung Lipan, IPA Bengkuring, IPA Pampang atau di masjidnya itu kerandeng sana. Kemudian Sumur Bor Pahlawan, Sumur Bor Simpang Darjat, serta Sumur Bor Pengkuring. Jadi bagi kerandeng sana yang di rumah sudah habis untuk air bersihnya, boleh untuk mengunjungi berbagai lokasi terminal IPA tadi kerandeng sana yo. Ini berdasarkan informasi dari Perumda Tirta Kencana kerandeng sana, agar jangan sampai di rumah kehabisan air kerandeng sana. Karena kalau dari media sosial juga banyak tadi ternyata yang sudah mengalami kehabisan air bersih di rumah kerandeng sana. Jadi kita doakan saja ya kerandeng sana, semoga Samarinda secepatnya lah diguyur dengan hujan yang lebat yo, agar sampai lagi tegak nih, pusing semua kerandeng sana kalau ada air bersih. Ini untuk informasinya dikutip dari akun Instagram @perumdatirtakencana. Baik kerandeng sana, langsung saja kita telinga satu lagu sembari menunggu jam 8 malam, ada Hasur Au Itol dari Ganube.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara atau disingkat dengan Kaltara, Ahmad Jufri, melontarkan desakan keras kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat dengan BPBD dan Kepolisian Daerah Kaltara untuk meningkatkan fokus penanganan serta penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan atau yang disingkat dengan Karhutla, khususnya di wilayah Kabupaten Bulungan. Ahmad Jufri menguraikan bahwa penanganan titik api di lapangan saat ini dihadapkan pada kendala geografis dan keterbatasan anggaran. Luasnya wilayah serta jauhnya akses antar titik lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam. Selain persoalan teknis pemadaman, fenomena kabut asap yang menyelimuti Kaltara teridentifikasi berasal dari dua sumber, yakni aktivitas pembakaran lokal dan asap kiriman dari kabupaten tetangga, Berau, Kalimantan Timur. Politisi Partai Gerindra tersebut menduga kuat mayoritas pemicu karhutla disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan atau dikenal dengan land clearing untuk perkebunan kelapa sawit yang kerap berulang tiap tahun tanpa penindakan tegas dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepolisian dan pemerintah daerah menegakkan aturan hukum, termasuk peraturan daerah tentang lingkungan hidup di kawasan hutan, secara konsisten tanpa menjadikan alasan kelalaian kecil sebagai dalih pembakaran. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang

0: dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sana di jam 8 malam hingga nanti merapat di jam 9 malam. Kerondeng sana ya, Busu Fendi akan mengawani deng sana dalam program Beseprah Bekesah Seputar Budaya Daerah, di mana pada malam hari ini Kerondeng sana etam akan mengenal dengan selentem sebagai penguat harmoni gamelan Jawa tradisional Nusantara.

Kalau Karendeng sana di mengenal dengan istilah selentem, bahkan Bu Supendi pun yang orang Jawa asli Karendeng sana ya, bukan Jawa swasta ini Jawanya Jawa negeri Karendeng sana. Ini Bu Supendi pun bahkan di pernah nelinga namanya selentem Karendeng sana. Ternyata Karendeng sana setelah etam kulik secara mendalam, selentem ini kalau Deng sana mengetahui gamelan, yaitu adalah salah satu racikan dari gamelan Jawa yang berbahan logam. Nah, nanti akan etam bahas seperti apa Karendeng sana selentem ini sebagai penguat harmoni gamelan Jawa tradisional Nusantara, tentunya dalam iring-iringan lagu-lagu langgam-langgam yang tentunya ini biasanya sangat menjadi keunikan dan ciri khas dari gamelan Jawa. Namun sebelum itu Karendeng sana Bu Supendi akan menyajikan tegak mana nih kualitas udara di Samarinda serta di Balikpapan. Apakah kedua kota ini mengalami perbaikan Karendeng sana pada hari ini? Karena memang beberapa hari yang lalu memang Samarinda belum diguyur hujan Karendeng sana, tetapi tetangga-tetangga Samarinda ini sudah pada hujan. Nah, banyak benih kemait yang hujan, Balikpapan, Muara Kaman, Kota Bangun. Kemudian di Berau juga hujan Karendeng sana. Ya, mudah-mudahanlah Samarinda cepat segera diguyur hujan Karendeng sana agar karhutlah ini bisa cepat-cepat tertangani Karendeng sana agar di merambah kemana-mana lagi Karendeng sana. Nah, kualitas udara di Samarinda pada hari ini Karendeng sana, ini kalau informasinya sendiri terakhir diperbarui pada jam 7 malam. Ini berada di angka 75, di mana masuk dalam kategori sedang Karendeng sana, dengan polutan utama berupa PM2,5 dengan konsentrasi massa di udara polutannya yaitu sebanyak 22 mikrogram per meter kubik. Berbeda dengan di Balikpapan, Karendeng sana sedikit lebih baik daripada di Samarinda, di mana untuk informasinya terakhir diperbarui pada jam 8 malam tadi, dan di Balikpapan berada di angka ke-67 atau dalam kategori sedang dengan polutan utama yang sama, namun konsentrasi massa polutan di udara sedikit lebih sedikit. Ini maksudnya konsentrasi massa polutan di udaranya lebih sedikit ketimbang di Samarinda. Kalau di Samarinda tadi mencapai angka 22, kalau di Balikpapan mencapai 17,8 mikrogram per meter kubik. Jadi ayo etam patut bersama untuk menjaga lingkungan. Bahkan kalau perlu Karendeng sana ya, etam ini mengikuti dengan pemerintah Jepang kala itu setelah bom Hiroshima dijatuhkan Karendeng sana, agar tidak terjadi polutan di sana kala itu ditanami banyak tumbuhan matahari Karendeng sana, karena tumbuhan matahari ini sangat banyak untuk menyerap polutan yang berbahaya Karendeng sana, dan juga tentu penghasilan oksigennya juga terbesar Karendeng sana ya, setelah lidah mertua. Ini seingat informasi yang dapat Bu Supendi sajikan Karendeng sana ya, karena Bu Supendi kala itu sempat membaca Karendeng sana, tegak itu informasinya. Nah, untuk informasi kualitas udara tadi, ini Bu Supendi kutip dari laman iqr.com. Karendeng sana, etam akan mengupas secara tuntas nanti selentem sebagai penguat harmoni gamelan Jawa tradisional Nusantara. Namun etam akan telinga terlebih dahulu nih berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk Karendeng sana.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana berbincang seputar Slentem sebagai penguat harmoni gamelan Jawa tradisional Nusantara. Jadi Slentem Kerandeng Sana ini salah satu rician atau instrumen gamelan Jawa berbahan logam yang menghasilkan nada rendah dengan karakteristik suara yang lembut, bergetar, panjang, jernih, dan harmonis jua. Instrumen ini dimainkan dengan cara menggantungkan bilah-bilah logam kerandeng sana menggunakan tali di atas tabung resonator. Dalam pementasan gamelan Jawa, Slentem berfungsi untuk memainkan balungan atau kerangka lagu sebagai penguat jalannya melodi utama. Suaranya yang halus dan dalam memberikan keseimbangan musikal saat mengiringi tembang tarian maupun pementasan wayang. Dalam teknik permainannya, kerandeng sana penabuh menggunakan tabuh khusus berlapis bahan lunak serta mengutamakan kemampuan meredam bilah sebelumnya, agar setiap nada terdengar bersih dan tetap selaras. Lebih dari sekadar kesenian tradisional, kerandeng senayo bahwa pembelajaran Slentem juga menjadi sarana pendidikan karakter yang melatih konsentrasi, kesabaran, disiplin, dan kerjasama. Jadi kalau misalkan di sana ada kesabaran dan juga sering difokus, boleh nih untuk mencoba pembelajaran Slentem kerandeng sana. Selain itu, berbagai kajian ilmiah termasuk dari Universitas Muhammadiyah Surakarta menunjukkan bahwa musik gamelan memberikan manfaat psikologis yang nyata seperti meningkatkan relaksasi, menjaga kesejahteraan emosional, hingga efektif membantu menurunkan tingkat depresi pada lansia. Baik kerandeng sana, demikian perjumpaan Etam dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah, di mana pada malam hari ini kerandeng sana Bu Supendi menyajikan seputar Slentem sebagai penguat harmoni gamelan Jawa tradisional Nusantara, yang informasinya dikutip dari laman rri.co.id.

Baik, Rending Sana, selepas ini di jam 9 malam ya, Bu Supendi akan menjadi Mas Pendi pada malam hari ini. Namun pada malam hari ini nanti yang akan memandu acara Pantas Jawa yaitu Mbah Sapar. Karena Rending Sana pada nanti malam di program Pantas Jawa akan ada tamu tentunya yang akan membersamai Mbah Sapar, Mas Pendi di dalam program Pantas Jawa dari jam 9 malam hingga nanti di jam setengah 11 malam. Tentu bagi Rending Sana yang nanti hendak tamu bersama kami yo, boleh gabungan di nomor telepon kami 0541 727 2656, atau juga bisa gabungan di Rending Sana yo, di WhatsApp kami di nomor 0811 5819 984. Dan karena pada malam hari nanti program Pantas Jawanya akan disiarkan langsung melalui akun YouTube resmi kami di kanal RRI Samarinda, jadi Rending Sana boleh gabungan di sana ya dengan komen di live komentar kami di kanal YouTube resmi RRI Samarinda Rending Sana yo, ataupun juga Rending Sana bisa komen gabungan di live chat kami yang berada di RRI Digital. Rending Sana, juga sebagai informasi di Jalan M. Yamin sendiri pada malam hari ini terpantau ramai Rending Sana masih yo. Walaupun ini malam Jumat, biasanya malam Jumat ada yang yasinan ataupun mungkin melakukan ibadah-ibadah selawatan dan lain sebagainya Rending Sana ya. Tetapi di M. Yamin ini masih ramai Rending Sana. Jadi mungkin bagi Rending Sana yang ingin cuci-cuci mata tegak kali barangkali ya Rending Sana. Jadi silakan Rending Sana selagi masih belum jam 12 malam atau jam 10 atau jam 11 nanti ngantuk soalnya. Ataupun ingin mencicipi kuliner di sekitar Samarinda, silakan untuk berjalan-jalan, namun Bu Supendi selalu mengingatkan untuk waspada dan hati-hati Rending Sana di perjalanan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang diinginkan etam secara bersama Rending Sana. Dan ada satu informasi lagi ini Rending Sana yang akan Bu Supendi sajikan pada malam hari ini. Ini sepertinya ada yang mati lampu Rending Sana, seperti mati lampu ya malam hari ini. Sebentar Rending Sana, ini kalau Bu Supendi dapat informasinya dari kanal WhatsApp resmi PLN Samarinda Kota, di PM Nur itu mati lampunya di jam 3 merian sampai jam 6 merian tadi Rending Sana. Namun Bu Supendi mendapatkan dari WhatsApp ya Rending Sana melalui grup, itu ada yang mengatakan kalau bahwa malam hari ini mati Rending Sana, dan infonya nanti sampai jam 9 malam Rending Sana. Jadi bagi Rending Sana yang lagi mati lampu, oh mungkin ini Rending Sana kenapa ramai, karena lagi pada keluaran semuanya Rending Sana ya, karena bosan soalnya sida-sidani di rumah, ngapain pula ya di rumah gitu, mati lampu, panas, tidak ada hujan, nah selesai sudah, jadi satu mana mati air lagi.

Baik, karena di sana ada satu lagu sembari mengantarkan Etam. Di jam 9 malam ada Mak Segepung Janji. Sepegung, bukan segepung yo. Ini busuk pedilang lagi nih. Ada Mak Sepegung Janji, lagu dari Lampung yang dinyanyikan oleh Ria Agustiana. Tetap bersama kami di RRI Purwa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara atau disingkat dengan Kaltara menggelar rapat kerja bersama jajaran manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK pada Kamis 3 September 2026. Pertemuan mendadak ini dilakukan guna mengevaluasi serangkaian persoalan pelayanan hingga kondisi finansial rumah sakit milik Pemda tersebut. Rapat evaluasi dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Tamara Moriska, bersama Wakil Ketua Syamsuddin Arfah, serta jajaran anggota Supaat Hadianto, Muhammad Hatta, Dino Andrian, dan Listiani. Rapat dihadiri langsung oleh Wakil Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan tajam Dewan yakni fenomena penurunan pendapatan RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Kondisi ini disinyalir dipicu oleh adanya perubahan regulasi internal dari BPJS Kesehatan, khususnya terkait standarisasi tempat tidur. Aturan baru mengenai kuota tempat tidur tersebut dinilai berdampak sistemik terhadap penurunan jumlah pasien rujukan yang masuk ke RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Selain masalah pendapatan dan regulasi BPJS, Komisi 4 juga menyoroti keluhan masyarakat terkait kepadatan antrian pasien yang kerap terjadi pada jam-jam tertentu. Dewan mendesak perlunya evaluasi ulang penetapan tarif pelayanan agar lebih proporsional. Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi 4 DPRD Kaltara mendorong digelarnya koordinasi lintas instansi secara cepat. Rapat gabungan direncanakan melibatkan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, hingga manajemen rumah sakit guna merumuskan solusi konkret tanpa mengabaikan mutu pelayanan medis. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok hambat.

Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng sana sebelum Eta menuju program Pantas Jawa pada malam hari ini, saatnya Eta melihat terlebih dahulu drama legenda dengan judul Keris Pusaka, Keris Pusaka Dewa bagian pertama. Tetap bersama kami di RRI Pernama Samarinda, dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.
2: Ini adalah kisah tentang seorang pemuda miskin bernama Salman. Semenjak ditinggal ayahnya meninggal dunia, hidupnya hanya bersama sang ibu. Satu-satunya harta berharga yang dimilikinya adalah sebuah pondok tua peninggalan ayahnya. Ia mencari nafkah dengan cara membersihkan ladang orang. Seperti pemuda seusianya, ia ingin sekali belajar berbagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dia tidak punya biaya. Bagaimanakah perjalanan hidup Salman? Ikuti selengkapnya dalam mini drama legenda Keris Pusaka Dewa bagian 1.

0: Kasihan kamu, Salman. Seharusnya kamu itu belajar seperti anak-anak lain. Tapi kamu malah sibuk mencari makan untuk kehidupan kita. Maafkan ibu ya, belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu.
1: Ibu tidak usah khawatir, aku akan mencari guru yang mau mengajariku tanpa bayaran. Dengan balasan, aku akan berbakti kepada guru itu.
0: Tapi buktinya sampai sekarang?
1: Aku akan berusaha, Bu, sampai mendapatkan guru itu.
0: Zaman sekarang mana ada yang gratis, Nak?
1: Salman yakin, Bu, pasti ada. Yang penting, ibu doain Salman ya.
0: Iya, anakku.
1: Ya sudah, sekarang aku pergi dulu ya, Bu. Semoga hari ini ada guru yang mau mengajariku.
0: Sudah pulang kamu? Gimana? Apa ada guru yang mau mengajarimu?
1: Belum ada, Bu. Tadi ada beberapa yang kutemui. Mereka menolak semua dan melihatku sinis, Bu. Mungkin karena Salman miskin dan lusuh.
0: Sabar ya, Nak. Kan masih ada besok. Mana tahu besok ada guru yang mau mengajarimu. Jangan putus asa ya, Nak.
1: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu pasti belum makan kan? Ibu sudah masak. Ayo kita makan.

0: Ada apa, Nak? Kenapa kamu lari-lari seperti itu?
1: Bu, Salman sudah dapat guru yang mengajari Salman tanpa dibayar, Bu.
0: Betul.
1: Iya, Bu.
0: Syukurlah, masih ada guru seperti itu. Mulai kapan kamu bisa belajar?
1: Besok pagi, Bu. Tapi ada syaratnya, Bu, yang harus aku kerjakan kalau aku ingin belajar di sana secara gratis.
0: Syarat apa itu?
1: Jadi, setiap pagi aku harus mengisi air ke tempayan dan bak mandi. Setelah itu, membersihkan halaman rumah dan sekelilingnya. Kalau persediaan kayu bakar untuk memasak habis, aku juga harus mencarinya, Bu.
0: Wah, banyak sekali yang harus kamu kerjakan, Nak. Apa kamu sanggup?
1: Aku sanggup, Bu. Demi mendapatkan ilmu, apapun akan aku lakukan, Bu.
0: Semoga apa yang kamu impikan bisa terwujud ya, Nak.
1: Makasih, Bu. Mulai besok, pagi-pagi sekali Salman pergi ya, Bu. Karena harus mengerjakan semua yang disuruh guru sebelum mulai pelajaran dengan anak-anak yang lain.
0: Iya, sekarang kita makan ya. Pasti kamu sudah lapar.

0: Bu.
1: Iya. Ada apa?
0: Salman kan sudah lama belajar dengan guru. Banyak ilmu yang Salman dapatkan, seperti ilmu agama dan bela diri. Guru bilang, biar ilmu ini bermanfaat untuk orang banyak, guru memberi saran agar Salman merantau. Selain membagikan ilmu ini, aku juga bisa mendapatkan pengalaman baru di tempat lain, Bu.
1: Terus, kamunya ingin seperti apa?
0: Salman mau minta izin ke ibu untuk pergi merantau. Nanti ketika sukses, aku akan menjemput ibu.
1: Salman, ibu tidak akan melarangmu merantau. Apalagi itu kau lakukan untuk mencari ilmu.
0: Terima kasih, Bu.
1: Ibu hanya berpesan ke kamu, hati-hatilah membawa diri. Kamu harus mengutamakan sopan santun, tegur sapa yang baik, dan tidak memandang tingkat kehidupan seseorang. Satu lagi, jangan lupa berdoa kepada Allah, nak.
0: Baik, Bu. Pesan ibu akan selalu aku ingat.
1: Jadi, kapan kamu akan pergi?
0: Lusa, Bu.
1: Besok, ibu akan bantu kamu. Siapkan barang yang mau dibawa, ya.

0: Tidak terasa, sudah berbulan-bulan aku tinggal di masjid ini. Untung saja pengurus masjid ini memberi aku izin. Selain itu, di sini aku juga bisa mengajari anak-anak yang kurang mampu untuk mengaji. Alhamdulillah, dari satu murid, sekarang sudah semakin banyak.
1: Salman!
0: Iya, ada apa ini?
1: Menurut laporan seorang guru, kamu telah memberikan pelajaran yang menyesatkan kepada murid-muridmu. Hal itu sangat berbahaya.
0: Hal menyesatkan apa? Selama ini, saya hanya mengajar ngaji anak-anak yang kurang mampu di sini.
1: Pokoknya kami akan tangkap kamu dan membawamu menghadap raja.
0: Tapi...
1: Sudah! Jangan tapi-tapi! Prajurit, cepat bawa dia ke istana! Mohon ampun, Baginda Raja. Kami sudah membawa Salman kemari.
2: Bawa dia masuk.
0: Maaf, Baginda Raja. Ada apa? Saya sampai dibawa kemari menghadap raja.
2: Salman, banyak laporan tentangmu yang mengajari anak-anak di sini tanpa meminta bayaran. Apa itu benar?
0: Benar, Raja. Tapi karena mereka semua adalah anak-anak miskin yang tidak mampu.
2: Tapi kamu dianggap merusak kebiasaan masyarakat sekitar tentang tata cara melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, kamu harus mendapatkan hukuman.
0: Hukuman seperti apa yang harus saya jalani, Raja?
2: Salman, aku perintahkan kamu mengambil keris pusaka yang berada di pulau sebelah tenggara kerajaan ini. Pusaka itu aku perlukan untuk putriku.
0: Mohon maaf, Raja. Memangnya putri Raja kenapa?
2: Intinya pusaka itu akan membantu putriku. Sekarang kamu jalankan saja perintahku ini. Mengerti?
0: Baik, mengerti, Baginda Raja. Apa kalian tahu kenapa putri memerlukan pusaka itu?
1: Sebenarnya, putri sudah beberapa kali menikah. Tapi setelah menikah, suaminya selalu meninggal. Oleh karena itu, putri sampai sekarang belum menikah lagi. Sebenarnya sudah beberapa orang mencoba untuk pergi mengambil keris itu. Tapi...
0: Tapi apa?
1: Sampai sekarang belum ada yang berhasil. Bahkan, mereka yang mencoba tidak pernah kembali lagi.
0: Begitu ya.
1: Tapi, menurut cerita, perjalanan menuju ke pulau tempat pusaka itu sangatlah sulit. Sebelum sampai ke pulau, di laut nanti ada sosok makhluk aneh yang menyerang. Makhluk itu sangat ganas dan pasti akan menyerang orang yang akan menuju ke pulau.
0: Baiklah, kalau begitu, besok aku akan pergi untuk mengambil pusaka itu.

Sepertinya aku mendengar sesuatu. Tapi apa ya? Apa itu makhluk buas yang mereka bilang di laut ya? Tapi tidak mungkin makhluk itu bisa menghadang perahu dari dua arah yang berlawanan. Sepertinya aku harus menggunakan ilmu menembus pandang untuk melihat ada makhluk apa di sekitar sini. Sepertinya aku melihat seperti sosok manusia berkulit hitam sambil memegang tombak. Dan itu di sebelah kanan juga sosok yang sama.

0: Kuat sekali mereka. Hampir saja aku kalah. Banyak sekali luka di tubuhku. Lebih baik sekarang aku istirahat dulu. Setelah sedikit pulih, aku akan kembali mencari keris itu.
1: Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Salman akan berhasil mendapatkan keris itu dengan berbagai rintangan yang harus dilewatinya? Ikuti kisahnya di mini drama legenda Keris Pusaka Dewa bagian 2. Mini drama legenda Keris Pusaka Dewa bagian 1. Produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Ahmad Junaidi sebagai Salman, Mariatul Kiptiah memerankan ibu, prajurit diperankan Ilham, Dedi Purnama sebagai raja, dan narator dibacakan Ira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

weklah atiku.

0: Hati satu mesra bisa ditambani. Teruskan Mas Jaka.
1: Pak Jan, saya setuju. Tapi kok nggih bawane kok ya lara ati to, Bu?
0: Lah niku kan memang lara ati dua, Mas.
1: Lho langgeh kok sing tega nglarani niku sinten maksude? Kok ya kebajut temen lho.
0: Neng lah, sing temen niku.
2: Mas Pendi.
1: Lah kok yo sing tersangka kok nggih Mas Pendi to nggih, Mas. Jane ra tenan to.
0: Jarene mripat iki wis ra bisa tak gedhepke.
1: Yen ta weruh.
0: Yen ta weruh sliranmu jejer dheweke. Andem tresna ngembarna jeneng asmara. Lali aku yang nyandeng wanita liya. Terus ke Mas.
1: Dang miliyo pilih aku apa dewe.
0: Wis miliyo
1: terus aku apa dewe. Bola Bali
0: kowe kelaning rasa. Rasa tresna seliranmu rapi sanjaga. Res
1: tak sesuwun
2: loro ati niki Mas
1: judule niku
0: tak

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: panji merupakan salah satu jenis topeng Cirebon. Topeng panji menggambarkan bayi yang baru lahir ke dunia dan figur dari kalangan raja bangsawan, sekaligus cermin dari sublimasi kewibawaan serta ketenangan. Dalam falsafah Jawa, panji menggambarkan filosofi kehidupan dan budi yang luhur serta penyerahan diri pada Tuhan. Dalam sufi Islam, ia berada pada tingkat tertinggi posisi manusia yang insan kamil, yaitu perilaku yang tidak goyah serta menyadari bahwa setiap hembusan nafasnya adalah dari Tuhan.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia

0: kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anggi tasih sesarangan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara Anggi tasih sesarangan kulo Mbah Sapar adalah Mas Joko Tarubi
1: ingin kulo meniki Mas Joko Tarubi
0: ya lan kunjuk katur kagem panemen perempat RRI Samarinda ing dalu menika anggi sampun kalau terakan wau tembangipun wonten jenang kulo nggih Mas
1: Joko wonten jenang kulo ugi Ibu Pertiwi kalau wau lan mugi-mugi saya itu sudah dosakan panglipur yang menggali kagem poro kadang seterusno poro pandemen budaya jawi utam ini pun yang pun di panggilan panjenengan nembila lenggahan buat menaya nembila yeleye nopo nembi ngaso nyeruput kopi anget pun senambi midang yang pro 4 RRI Samarinda mesti pun tambah gayeng maknyus
0: nggih mau sampun nderek gabung wonten Bu Yuli ugi
1: Bu Yuli ugi wonten Pak Sukar Kancil
0: nggih matur suwun nggih sampun nderek ngregengaken adi coreng dalem menika nggih matur suwun kunjuk katur kagem Bu Yuli ugi Pak Sutar Kancil wau nggih nggih tembangipun sampun dipunaturaken nggih tasih sesarengan pro 4 RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih. Mboten sobe konco katurakem Mas Joko Tarub ing dalu menika wau sampun dipun bahas nggih. Temanipun pranoto mongso nggih. Penanggalan untuk bercocok tanam nggih.
1: Nggih niku musim.
0: Musim tanggal ingkang sae. Mungkin sekedik Mas Joko Tarub wau nggih berarti kalau mongsone musim tanam niku wonten wonten tanggalan hari napa ingkang wau nggih sing sae ngaten nggih mungkin supados hasil panen kita melimpah ngaten nggih
1: mungkin nggih nggih enten ngoten niku nggih enten utaminipun niki kan warga Jawi ya, warga tiang Jawi dadi wong Jawa tetembungane biyen niku kan wong Jawa aja nganti ilang jawane. Kadang-kadang tiang Jawi niku pitung ora kena diandalne, ora kena dienggo patokan ngene-ngene. Tapi sakjane niku nggih. Mboten saged ditinggal, intine ngoten mawon.
0: Adatipun
1: nggih. Adat
0: nggih. Adat nggih.
1: Nek umpamine kaya arep nandur, arep ngunduh kenapa kok nandur nggih kudu ya dislameti. Tujuane nggih pokoke tujuane niku nyuwune nggih slamet awal awit nandur nganti sak panene. Nek wis wayah panen kok dadak diwiwiti lah. Niku nggih diwiwiti niku ateges amiwiti arep nganyai manen.
0: Oh nggih.
1: Wis niku dimen slamet sing manen ya slamet sing dipanen mulai teko sawah nganti tekan ngomah dadi rezeki sing berkah niku.
0: Barokah nggih.
1: Nggih, niku.
0: Nggih. Mas Joko Tarub matur suwun dalem menika sampun rawuh nderek ngregengaken adi cara ing dalu menika nggih wedalipun nggih sampun niki radi mepet
1: iki
0: niki kan kebetulan RRI Samarinda badhe ulang tahun niki
1: ngawontenaken ambal warsa meskipun
0: kata-kata ini pun Mas Joko monggo
1: kangge
0: RRI Samarinda ulang tahun
1: tentunya kita doakan mudah-mudahan selalu jaya di udara dan juga makin tambah sukses semuanya mulai dari atas sampai bawah selalu diberikan kesehatan terutama sehat badan, sehat lahir dan batin dan juga tiada kata yang indah kecuali doa-doa yang terbaik untuk Pro 4 RRI Samarinda sekali di udara tetap di udara jaya selamanya mengudara.
0: Amin. Nggih Mas Joko Tarub badhe sampun cekap ing dalem menika. Nggih semanten lan mekaten ingkang saged kelataraken mbok pilih wonten kekurangan lan wonten kelenta-kelentenipun nggih kula sakonco saking perempat nggih nyun agunging pangaksami nggih.
1: Nggih sami-sami.
0: Nggih pungkasing atur Mas Joko wabillahi taufiq
1: wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih pepanggihan malih sanes wekdal gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur, hamparan keajaiban Kalimantan Timur, destinasi kebanggaan Kalimantan Timur, dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
5: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
6: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
5: Hah? Maksudnya?
6: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
7: Kerandeng sana sebelum Bu Supendi mengawani dalam program Berenggah di jam 11 malam, saatnya kita telinga terlebih dahulu rekaman kesenian Budaya Lamur, di mana pada malam hari ini untuk kesenian Budaya Lamur berada di edisi ke-9. Untuk itu tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, dan Bu Supendi ingin mengucapkan selamat telinga.

pulang lawan kasan mandi sandi mandi. Ayo cucu jangan nyaman-nyaman guring cucu aja jangan nyaman-nyaman tidur cucu. Ikam cucu ya ada tunangan di negeri Mesir. Ngarannya kalau kecil mas masari junjung masari cucu ya. Langas ikam bawa paman ikam lamut belayarkan negeri Mesir ya cucu. Ular kapal di atas gunung maring dewa di atas gunung maring angin. Kapal barajenang naga jayak.

sampaikan lawan Kasan Mandi. Rupanya Kasan Mandi dapat alamat Kasan Mandi di bawah mimpi. Dewanya hilang sekejap mata, munggah kalam kayangan jumring salaka. Rupanya lamun terkejut, Raden Kasan Mandi terbangun juga. Lalu berkuriak dengan baras, paman tolong, oh bisa kenapa tolong, apa nama ikut, jangan kalah kak, ini maka paman kada apa namanya ngat paman, ulunnya paman, dapat alamat, ulun paman mendapat mimpi, oh mimpi apa aja selamat, ulun paman mimpi didatangi orang tuanya paman, inya bakabar paman, batara guru al batara narada alam kayangan. Bataran rada, kalau pilihan tuduhan ceh paman. Iya benar paman, kada salah lagi paman. Ulun paman disuruhnya belayar paman ke negeri Masari paman. Adanya ada tunangan ulun paman yang ngarannya Mas Kacil Junjung Masari. Lagi ulun paman dikal tampakan sidin gambar atuladan. Bagus benar paman, siade ng Masari Junjung Masari. Disuruh mau ulur kapal di atas gunung maring, dewa di atas gunung maring angin.

0: ังระมังลุนปะมังลุนปะมังอนาคปะไม่ยำกปะ
1: jadi lah menjebak pendengar wah hujah selamat pas bana mimpi je selamat be mimpi nak kaya dituang nak kaya dicita pas satuangan je selamat pas sacitakan mimpi kada salah lagi kada simpet di selamat mimpi mah ulun ni je selamat sebenarnya takutan aja kalau pina tungkat tang beli di higa sidin raden tuh apa ada tungkat gading sidin raja kalau pina cerewet kalau pina dumban sidin untuk ke gading ya paman kada membedai pang pamana mustahil pamana harimau memakan anaknya oh bujur aja men harimau wah impunkan pengalaman panglima 40 yang sekalian jadi panglimanya diimpunkan bintulu aja bintulu pintu aja pintu kelabat tanduk malenggang tanduk tim baru bujang tim baru pukang paking awang sekurip panglima demung kurap losong lebay anglong singa bungkang jamikin panglima kabuk nang kucing kabuk aling-aling kelabat tanduk malenggang tanduk tarik himpun semua rata ujar panglima yang salib paman apa paman kabar berita paman nah jadi ujar lamut ini panglima sekalian kita masuk ke dalam keraton mengkabarkan lawan ratu Indra Bungsu Raja Pelinggam anak sidin hendak belayar karena artinya hendak belayar ke negeri Mesir hendak melihat sawang lebar lautan luas jadi panglima yang sekalian siap mengikuti kepadanya raden.

teda panjang dia kabarkan. Raja bungsu jauh-jauh melihat anaknya jurut-jurutan. Anaknya jauh-jauh memberi hormat dengan ramahnya babaya perak, mencium tangan, mencium batis kepada ibu ramahnya. Ujar ramahnya, syukur nak bagi kemayang anak panjang umri kamu nakai. Jadi raja bungsu menegur selak lamut. Malamut pina kait dendang sekawan nih. Pina bejurut semuanya hitam bejurut bertahan. Ya jatuh ampun pun, beri pampun. Ya pun mereka anak sampian pun, dan daman pun non sampian. So, korang lah mata. Laman anak putih bisa jua, dan laman non kuitan lah mata. Ike pun, ya itu pun. Jadi sini datangan sama penghadap sampian pun. Nak, Raden Kasan mandi sandi mandi kula yang mandi, apa maksud ikam nak? Kalau kekurangan nak habarkan apa yang kurang, makan makanan atau pakaian habarkan lawan ramah. Atau apa maksud ikam habarkan nak yang ada tergantung di dalam hati, habarkan terang-terang lawan ramah. Aku nak tidak ada berisi anak dua dan tiga, hanya ikam satu-satunya buah hati cerah, ceramin mata pengarang jantung pun ramah. Ikam jua nak kayak sebenar-benarnya dicari akan apa aja. Apa keresmin apa nak kayak habarkan lawan ramah, ramah sanggup membayar. Ujar Raden Kasan manisan dia mandi, catu ampun ramah beribu ampun. Makan makanan ramah cukup lon. Jaka keresmin apa aja hendak semuanya ada pun. Cuma lo ramai sedikit ada hatinya niat lawan sampian anak bapak dah. Nak, kabarakan nak apa nak? Ulun ramai hendak belayar, hendak melihat laut sawangan lebar, lautan luas. Hendak tahu di negeri orang, artinya tata krama di negeri orang. Artinya adat aturan di negeri orang. Ujung orang timbang katian supaya tahu ulun, artinya tata peribahasa orang. Oh, jadi kamu nak belayar lah nak? Inggih ramai, ulun hendak belayar ramai. Jadi kamu nak belayar lawan siapa nak? Ini kada tertinggal ramai lawan paman lamut, lawan panglima 40 pa. Nah jagau-jagau nyapang di bawah ini semenan lah. Ini ramai maksud ulun itu. Jadi ulun ramai anak pinjam kapal nang bergelang di atas gunung maring dewa, di atas gunung maring angin. Nah lamut, jatuh pun beri pampun. Nah ini lamut, anakku ini dengar lamut. Anakku ini lamut ya, hendak belayar ujanya. Hendak melihat sawangan lebar lautan luas, hendak mengetahui anturun negeri orang. Anak mengaturnya adat aturan orang ujanya. Santap pulu, inya sebelum jadi raja mengganti aku. Apa perasaan ikam lamut? Dan tompun pun jadi selamut. Ulun ini pun anak memelihara raja pun, pian yang sebenarnya ampun anak. Mengizinakan pun pian jua, kada mengizinakan pian jua. Lamun damin tu lamut selman ikam baratang. Mau jawab lamut sabab lo ikam lamut berlayar lamut. Ayo anyal.

sebenyala sebalantara. Inya naik ke gunung tujuh hari tujuh malam sampai di galangan kapal naga jaya kapal naga sakti. Ujar Raden Kasan manisan dia manipul yang manip paman. Ini kapaman, nah ini pun dengar kapalnya, ini pun dengar kapal naga jaya pun kapal naga sakti. Ini pak kapaman ulun barat tanya paman ini kapal apa juga paman, nah ini kapal diselamatlah memadakan sampian bukan batu, bukan kayu, bukan besi. Jadi paman namun lain kayu, lain batu, lain besi apa paman bahannya, nah ini pun asal daripada ular. Tadung bertapa di atas gunung kagana-ganalan tadung jadi naga. Naga dipuja dijadikan kapal kerjaan negeri Pelinggam supaya sampian tahu. Jadi dipuja oleh dewa alam kayangan dijadikan kerajaan negeri Pelinggam. Itu ngarannya kapal naga jaya kapal naga sakti. Wah paman, gara-gara sisiknya paman, pina merangkah sisiknya kalau tak baju macam apa paman? Nah ini gue kalau tak baju sampian tak tutup rapat selilih banyak kan masuk. Masuk, orang paman lama cuman ayo paman kita ulur paman.

cokot di atasnya gunung, bergerak pun tidak, berlenggang pun tidak. Daripada kekuatan kurang peringgang panglima 40, daripada kekuatannya puncang gunung berdewa, gunung berangin. Batu dan kanan kakai jamban wadah lebih bertinja, takuyak sampai tumbal. Batu tekipai kapal kena bergerak. Jadi jalan baik paman. Nah, wajib selamat. Oh, apa sebab dia lebih? Kapal kena singgerakan. Habis kekuatan keganjangan sudah, urang pelinggam semuanya. Mencokot kapal, kari segerakan. Wah, Ujai Selamat aku ini sedang, Ujai Selamat. Sampai kelumbar tali selawar, Ujai Selamat sudah. Ujai Sekong ulur, Ujai Sekong sinta, Ujai Sekong angkat. Tarik, yang tarik, tarik. Kapal kena ke barat, kena angat. Di atas gunung lahnya telah mendam. Manisan dia mandi pula yang mandi paman. Oh, dia selamat apaan Gusti? Wah, paman. Coba pang paman pian periksa paman. Pian periksa paman di bawah gunung maring angin, di bawah gunung maring dewa paman. Kalau pang paman kamu di kapal atau sangkut atau rantainya terkait paman, sebab kelalawasan kapal nang betapa des gunung. Oke, pon, dia selamat kalau macam itu pon. Nah, sampian ulun meninggalkan nena, hendak memeriksa ke bawah gunung. Oh, jare selamat baik. Pon, jelek baik ada apa paman lamot? Nah, ikam baik ku harapi baik. Satu-satunya dalam panglima lebih ikam nangku harapi jagalah Raden Kasan Mandi bujur-bujur. Kalau berusia apa-apanya ikam, kalau pang ada harimau atau macan atau singa atau beruang atau jin primambang buta denawa nang membindas Raden satu-satunya ajar lamut ikam nangku tiwas. Oh, jangan khawatir jelebay. Kalau Raden Kasan Mandi diserahkan ulun jelebay, ulun punya jaminan. Biar tahu kalau jelebay lo dolan, ulun ini papucuk perang berakota benteng sasar tetameng dada. Setua ini kapak ulun tahu kalau sampean baratnya 7 pikul 7 kilo lebar matanya laksana kajang sebidang hulunya laksana batang rumbia. Habis diserahkan hasil lamat lawan ulah cumanya panglima lebah lamatnya turawan lama mereksa gunung kabawakannya gunung kebutara lamawat dibawakannya gunung maring dewa dibawak gunung maring angin. Jadi selamat jangkar, bagus saja aja selamat. Kamu dek, kada apa-apa aja selamat kadar menyangkut apa sebabnya. Apa ya pelamut barat paling terlihat pintu nyogoha pina kadap sebelah. Anggap aja selamat pina ada gohan pina kadap sebelah gohan ya. Apa ya lamut mendengarkan didengarkan lamut bunyi kelatuyan bunyinya. Oh, nang apa aja lamut bunyi kelatuyan nih. Sekali dilihat lamut jin kepala tujuh menindas puma. Puma gana-gana nak kakai buah kaminteng kelatuyan bunyinya. Wah, hujan lamat kegandalan tuma, ini pang satuannya nih lah. Oh, panyajin kepala tujuh awang selinong, lalu terkejut melihat si lamut. Ujarnya awang selinong, lamut! Wah, hujan lamut, kemana ikam lamut, lawas banget kabut lamut, lamut. Ya, si lamut nih anak-anak beda pedang sana, kempah lamut. Aman aku dikirikin lamut aja, kada kurang pada 3000 abad kita hanya berdapat. Eh, si lamut, kalau kada salah pang aja lamut. Setempo aku mendirikan alam kayangan jumbring selaka. Setempo memasang jembatan sungguh langgir. Artinya mandak kawah cindir di muka. Di situ kita berpisah. Ya selamat. Ya selamat ya, aku menjaga gunung ini lamat. Lah ya selamat tak kajut. Apa sebab gunung berkuncang belinggang ini gunung. Ya selamat ya pekerjaan kami. Ya selamat anak mengulur kapal. Anak mengulur kapal dan gajah kapal dan tenaga sakti. Ya selamat. Sebab anak ratu Indra Kumso Kasan Mandi hendak belayar. Selamat dari kapal breket mencokot kena kau bergerak. Nah, ikam tahu kalau lamut ini kapal lamut saya ada di pintanya ada pemintanya lamut. Nah, apa aja lah pemintanya artinya pemintanya. Kali kamu nak tahu lamut saya di kapal kalau kada dicariakan orang bunting 41 orang bunting mendaring lamut saya pakai maulur kapal kerjaan lamut. Tapi ini kapal lamut bukan sembarang kapal lamut. Kapal asal pujaan dewa langkayangan. Ya, aja selamat bujur aja. Bunting 41 nang mendaring lalang ya selamat lamutan nang mendaring lamut jadi lamut pendang mendengar. Wah ujian selamat kalau macam ini jangan mendang sangat berat ini berat apanya lamut ini pemantang lamut teh pemintanya lamut teh kalau umpamanya betul tujuh hikung aja pang pah lamut kada boleh lamut kurang ika menawar betujuh kada bisa lamut. Satu aja, oh kada bisa jual lamutan. Nah, pahabisan jual lamut kalau duduk 30 bang. Upama sampai 30.
61 aja mencari wah kata kau jual apa teh majalah kada tawar aja lah pendek kalau apa teh lantak paku di papan sasen kada aku tawar lagi oh jalan kada beta tawaran lagi pang nih jadi baik jelas kalau macam di sana aku hendak berpaling turun anak mengabarkan lawan Raden Kasan Madi Sandia Madi anak pelinggam mencari bunting 41 6 orang mendaring pakai maulur kapal itu pakai kalangnya. Rupanya jin awang selendang lalu terganang. Wajarnya jin kapal tujuh lamot hadang dulu dan sana. Apa pulang selamat, berpaling lamot. Ini artinya pasan beterguru di alam. Kalau guru saya bertamu lawan selamat, ini ada cincin kerjaan ngaran cincinnya rimban rimbun suca wadera lamot. Ini cincin lamotnya banyak ilmu hikmat, ilmu kesaktian lamot. Apa yang dikehendaki ada semuanya dalam cincin lamot. Kali kami terayat peperangan lamot hendak timpri mambang butir dinama bangsa raksasa keluar di dalam cincin kerjaan lamot jika hendak minta ribut topan angin senjakala bar kepito ada lamot jika hendak hujan batu lamot semuanya ada lamot syukur kami yang anjasi lamot jadi ini cincin lah jelamot ya upah jelamot nakai ban oto kenalnya apa yang diculup lamot ke kepala pasta setak ke pinggang macam apa jelamot membaca lamot jangan digayakan lamot ini lamot batar guru yang punya lamot kalau ikam hendak anaknya halus lamot halus coba ikam amuk-amuk sebut namanya di mana maksudnya lamot anak itu jadi manis biar terunjuk di mana jelamot sedang jadi di ambung-ambung lamot kapal ujuran apa maksudnya semuanya jadi ah benar pengujian selamat nilah tapi justru lam kalau kupakai melihat lebelon anglong ceh berabut yang ada salah lagi hanya cincin tunangan kira aja selamat lebih baik kira selamat kubuat dalam ulun selawar lamut pada paling pintu gua harapat dengan marah segera lamutnya naik ke atasnya gunung maring dewa maring angin kita ngaranya lamut di bawah gunung bunyi geragas-geragas baku liling gunung artinya kada sungguhingan panglima lebay panglima 40 berkunjang keliling gunung berjaga-jaga siang hari malam mandangan lamut bunyi geragas lalu kau jadi pulai belah siapa ini stop stop jawab aku aja selamat hujan selepas jangkar biar kada berpadah pendeknya ketahuan kok pegana kapal oh jaman aja selamat aku aja selamat aku upah paman lawasnya paman nah aja selamat malam legam nangaran padang duri aja selamat kada tahu tapi tak kait ikam kada tahu lagi.

datan barata melawan panglimanya lebay. Ujar panglima lebay, aduknya paman. Kenapa paman lama betul paman sampian kemana paman barat jalan paman. Ujar selamat wah, bay banyak bay halangannya bay. Malakam segala duri segala apekam tak kait tapi dirintak. Itu sebab banyak macam-macamnya jalanan. Wah ujar bay bukan main lawasan sempian lah, hanyar muncul.

Ajar selamat bay, aku ada bay, kanak baratanya bay. Mana bay Raden Kacil bay, ada aja ke bay. Wow, ada aja bay. Kalau Raden Kacil jangan khawatir, Raden Kasan Mandi tetap bugar, sihat bugar aja. Sidin kadar kekurangan suatu apa-apa. Sokor bagi kemayangan dia selamat kalau sidin kadar apa-apa. Wah, jangan khawatir aja bay. Wah, penyelamat dengan barah segera. Wah, mendapati Raden Kasan Mandi Sandia Mandi Kula yang mandi. Wajah Raden Kasan Mandi Sandia Mandi Kula yang mandi paman. Ini maka paman lawas panah paman barah jalan paman. Datang pun, jadi selamat beri pun. Banyak pun halangan pun. Malumlah sampai dengar padang duri. Malumlah waktu hak.

Raja Raden Kasan manisan dia mani paman. Apa kabarnya paman? Nang sampian memeriksa paman. Kapal tersangkut ke atas terkait paman. Kalau kapan ini selamat kada tersangkut pun kada terkait pun. Ulma pun ulma dengar artinya bertemu di sana ada penjaganya jin kapal tujuh. Nang penjaga di bawah gunung maring dewa di bawah gunung maring angin pun. Ulma ini kapal pun kada mau pun sembarang hati jadi ulur sembarang turun. Paman lamut nah dan ini bos Agus ya. Inya meminta orang bunting 41 pakai kalang kapal hanyar turun ke sawangannya turun ke lautan. Ya aduh kenapa mawa kawan. Lamun macam itu paman sampian paman.

Oja, selamat Gusti Bandar ulun meminta izin on sampian Gusti akan-akannya turun Gusti karena grip linggam Gusti ya. Mancari orangnya bunti ya. 41. Ya, di lamun jangan barat segera ujar sel. Nah, catuan pun, beri pampun. Raden kaca premisi aja lho pun. Tapi baik, jaga baik-baik baik Raden. Kalau pun si Raden tekan apa, apanya ikam, kada meniwas yang lain aku tiwas ikam baik. Oke, selamat baik, paman, jangan kuatir paman. Ulan sanggup penjaga Raden, ulan sanggup jujur perang, markuta benteng, sasar, tertembing dada. Kalau Raden kecuali ulan pajah, hanya Raden pajah. So, orang jadi selamat kalau baca itu kamu kalau kamu sanggup, ingat pun, jangan kuatir pun. Selamatnya si Grama. Turun berjalan tulak di gunung maringnya dewa. Lamun dia turun sang orang yang diri. Lamun dia turun sang orang badan. Kala lindung panglima empat kulo lamun yang sekalian sebab yang menjaga-jaga pertama panglima lebah. Itu pangkapan yang sekalian panjaga di atasnya gunung. Itu bintul pati bintul bintu aja bintu korba tanduk melenggang tanduk timbar bunyang timbar pukang pating awang sakuri panglima dembung kurap losong. Apa yang lo awang bungkang singa bungkang. Jadi lamat sambil berpikir di dalam nyaman nak lamat berpikir di dalam hati. Ujar selamat berpikir seorang kalau aku berjalan jalamat lambat. Lebih baik aku lama ujar lamat memohon. Artinya dengan dewa, batara guru dewa alam. Lame bakal munggah, terbang ke Jumantar kawan tinggi. Ya di lamut lalu barmukun kapan dia dewanya dengan barat segera lamut sedakap tangan barat sikutnya tunggal menadah jadi.

di tanah lamut para pikiran di dalamnya mana sambil para pikiran seorang. Ujar si lamut, kalau berisi aku meminjam anak buah orang, anak bini orang, tantu orang kada pinjami. Lebih baik uji selamat aku membaca ilmu gaib mahalimunan. Apa ya orang tiada melihat lawan badanku, aku aja melihat lawan orang. Jadi lamut membaca ilmu gaib.

selamat segenapnya tempat jika ada orang layang bunting. Malam negeri pelinggam lebar dan luas, banyak penduduknya, rakyatnya hampir tidak terbilang.

ditarik ke lamut orang tiada taku yang sah kalian dibuatnya lamut di dalam kadut alam kayangan. Demikian makan lamut memilih orang ya bunting. Saganapanya rumah, saganapanya tanjung, saganapanya taluk. Adi mana ada tempat

nga berbala tandar kata nga pasar. Ya Mikel, selamat melihat turang yang bunting yang mana ada ditangkap ya, selamat dibuat, selamat di dalam kan.

Oh jadi selamat sumarang hadiri ini mak ojek selamat nah jadi selamat orang kan dapat lihat beratan nang mana ada bini-bini nang mana bunting sehari jadi selamat sama yang ku pilih sama yang ku buat di dalam kadut alam kayangan tapi jadi selamat aku heran aduh ini oh selalu aku berjalan di pasar pina hilang nih pina rombong-rombong meja-meja tetapi ada lagi pina bersih anu licin ini nih jadi selamat nang sebujur-bujur ini pembersihan kota karena nih kan ada lagi nang pina bercalok-calok pina berjualan kan ada lagi selamat pina bersih weh ini selamat. Nah ini selamat sobu bujurnya aturan kota negeri Pelinggam bersih lingai sama sekali selamat. Jadilah muamat sudah hanya dapat urangannya pun tinggal 41 dalam lah bilangan selamat berapa nih ayeng dengan bersegera menuju anjung ujungan lo.

0: dipanjangkan di lurung mati ada yang dia kabarkan. Saat kalamun sampai di atasnya gunung maling ada yang wanang maring angin.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
4: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
5: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
4: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
6: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Kembali lagi ke Ranting Sena bersama dengan Bu Supendi di RRI Purwokerto Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Di jam 11 malam ke Ranting Sena, Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Berenggah hingga nanti menepat di jam 11.50 malam. Untuk itu bagi Karandeng Sena yang saat ini sedang monitor RRI Purwokerto Samarinda untuk dapat gabungan bersama kami Karandeng Sena di nomor telepon kantor kami 0541-7272-656. Ataupun bagi Deng Sena ya yang neringa kami juga bisa gabungan di WhatsApp 0811-5819-984. Karandeng Sena mau minta lagu Banjar, boleh, lagu Ambon juga ada, lagu dari Aceh masih tersedia, lagu dari seluruh Nusantara Karandeng Sena ya, akan bersempat disajikan untuk Karandeng Sena. Namun sembari menunggu kehadiran Karandeng Sena pada malam hari ini dan yang ini sudah ada ingin bergabung nih bersama kami di nomor 7272656, untuk itu langsung saja Bu Supendi menyapanya ya Karandeng Sena. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, salam malam.
0: Hampir tadi salah tadi.
1: Kenapa?
0: Salam budaya, Bu Yuli.
1: Iya, salam budaya, budayakan salam.
0: Siap, Bu Yuli. Ya. Ini mau minta lagu apa malam hari ini?
1: Aku mau minta
0: Ke Taman Asmoro.
1: Ke Taman Asmoro. Ada ya sudah ya.
0: Ada.
1: Ya. Kesukaan Bu Sumamat itu.
0: Iya, tahu aja Bu Yuli.
1: Ya, waktu kemarin itu kan dia minta itu.
0: Betul.
1: Iya, ya inget lah, masa ya. Gak ingat.
0: Mudah-mudahan lah Bu Sumamatnya masih bangun ini.
1: Iya, kalau gak sudah melungker.
0: Ada salam-salamnya Bu Yuli.
1: Ya, salamnya ada Bu Sumamat ya, selamat malam Bu Su. Ayo ikut gabungan sudah. Terus ada Bu Su Misran, Bu Su Ago, Bu Su Abdul Rahim, sudah Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Putai, Bu Su siapa tuh? Jilak Sarundeng.
0: Iya, Jilak Sarundeng.
1: Bu Su Iis, Bu Su Rinjani. Terus mboknya Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Eka, Mbok Sanawiyah, Mbak Ilas ya. Buat segalanya aja.
0: Ada juga satu Mbok Yuli, ini ya Bu Su Pendi lupa nih, yang di Kemakmuran.
1: Ya, Kemakmuran Mbok Titin.
0: Iya, Mbok Titin, ada lagi satu yang Bunda Elsa.
1: Oh, itu lain
0: di Makmuran. Anu, di mana Bunda Elsa tuh? Oh, Tenggarong.
1: Iya, ayo Mbok Elsa ikut sama ya.
0: Iya. Ya, ayo.
1: Ayo.

0: gantian, siapa tahu ada yang mau sama juga.
1: Mm-mm, siap.
0: Makasih lagunya Bu Su ya.
1: Sama-sama Mbak Yuli.
0: Ya. Mbak Yuli mau pamit.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi karena yang senayah ada dari Mbak Yuli di Jalan Damanhuri.

Baik Kerandeng Senak, masih sembari menunggu kehadiran Kerandeng Senak pada malam hari ini. Ini ada informasi yang baru maha terjadi Kerandeng Senak. Pada 20 menit yang lalu telah terjadi insiden laka lantas di kawasan Jalan PM Nur Samarinda. Tapi Kerandeng Senak belum diketahui kronologisnya tegak mana yoh, karena netizen yang mengirimkan dan kebetulan lewat di lokasi. Dan ketika kabar ini beredar, Kerandeng Senak pihak yang terluka juga telah mendapatkan pertolongan pertama dari tim ambulan. Jadi etam patut acungi jempol ya kepada para ini Kerandeng Senak, apa sebutannya itu, para relawan Kerandeng Senak yang tentunya telah siap siaga untuk membantu siapapun Kerandeng Senak yang sedang mengalami laka lantas. Tentunya etam harus patut acungi jempol nih kepada tim kesehatan, tim ambulan yang selalu siap siaga di sekitar wilayah etam Kerandeng Senak. Oh, berarti itu tadi Kerandeng Senak ada lewat di depan RRI niu tadi, mungkin tegaknya mau ke arah RS AWS mungkin tegaknya yo. Ya semoga sajalah di terjadi apa-apa Kerandeng Senak yo. Karena belum tahu juga nih untuk informasi kronologi detailnya nih tegak mana Kerandeng Senak yo. Dan bagi Kerandeng Senak pada malam hari ini masih busupen ditunggu kehadirannya Kerandeng Senak di program Berenggah. Dan bagi Kerandeng Senak yang juga ingin gabungan, silakan langsung komen Kerandeng Senak yang diusah malu-malu nih papa, busupen ini menggigit Kerandeng Senak ya. Langsung saja gabungan di akun Facebook kami di perempat RRI Samarinda. Ataupun bagi Kerandeng Senak yang saat ini sedang telinga menggunakan RRI Digital, langsung saja diketik busupen di, ini mau minta lagu dari Ambon, lagi dari Aceh, dari Papua, dari NTT, boleh ditunggu kehadirannya Kerandeng Senak.

Kalau tidak ada yang gabungan karena deng sana, ini langsung saja Etam akan nelinga satu lagu persembahan nih dari Bu Supendi, dan nanti kemudian dilanjutkan dengan lagu permintaan dari Mbok Yuli tadi. Ada lagu Ke Taman Asmoro dari Didi Kempot.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

asli. Musik Melayu asli merupakan kesenian musik yang berasal dari daerah Riau. Apabila dilihat dari sejarahnya, musik ini merupakan musik pengiring lagu Dendang Sayang yang diyakini sebagai induk lagu-lagu Melayu lainnya. Musik ini telah dimainkan di Istana Kerajaan Melayu pada abad ke-14 Masehi. Alat atau instrumen utama musik Melayu biasanya adalah rebab, gendang kecapak, dan gong. Namun saat ini, kombinasi instrumen ini sudah mulai berubah. Seperti rebab yang dulunya digunakan sebagai penghasil suara melodi, kini sudah diganti dengan biola. Masuknya instrumen baru berupa akordeon, harmonium, dan mandolin. Lagu yang biasa dimainkan pun berupa lagu-lagu Melayu asli, antara lain Zapin, Rentak Melayu, Jogja.

0: ketahuan di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Baik, bagi kerandeng sana yang hendak tamat, silahkan kerandeng sana untuk dapat gabungan bersama kami. Langsung saja Bu Sependi menyapa di telepon kantor 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, dan salam.
0: Nah, tadi ada lagunya sudah dipusingkan tadi, Bu Sumamat.
1: Apa?
0: Dari Mbok Yuli tadi untuk Bu Sumamat.
1: Oh.
0: Ke Taman Asmoro.
1: Oh ya, Bu Sumambang nelpon, jadi saya tuh sayup-sayup dengar. Bambang, Bu Sumambang pelarang. Jadi bunyinya kan, Bu Sumamat, Om Mamatnya kan, nanti malam minggu turun sungsung katanya ke RRI. Jadi tuh saya insya Allah pakai gamis kah?
0: Nah,
1: pakai gamis kan mbak?
0: Dius.
1: Terserah katanya. Disuruh baca doa.
0: Nanti kalau pakai gamis nanti disuruh baca doa tadi. Nanti.
1: Ya itu. Jadi kan kalau saya orang nggak bercanda kan gitu ya. Jadi itu ha. Apa nih lagu nih Busu Sandi?
0: Ini oh, lagu bebas nih Busu.
1: Oh.
0: Pop daerah. Yang,
1: apa yang nyaman yo?
0: Sunda kah Busu Sunda?
1: Sunda.
0: Es lilin.
1: Jangan itu.
0: Apa?
1: Ini aja nah Luga. Apa namanya? Saya senang nih lagi nih nah lagu padat Minang tuh. Sekali pandang jatuh cinta kah Busu?
0: Oh iya itu.
1: Nah, itu kan. Jadi Busu yo saya di nyapa nih yo. Apa namanya, selamat ulang tahun Radio RRI yang ke-81 sekali di udara kan Busu yo.
0: Benar.
1: Mudahan kedepannya hari ini tuh tambah maju.
0: Amin.
1: Siarannya, terus itu beritanya aktual, valid gitu.
0: Amin.
1: Jadi ada yang saya tuh Busu yo. Ini nah, kalau jam 3 tuh apa namanya Busu? Kalau ya jam 4 tuh nah Busu kan ada yang tegak pas jam tuh nah Busu, dulu kan pas jam ada berita tuh nah Busu.
0: Oh.
1: Di RRI cek fakta tuh nah Busu.
0: Iya.
1: Nah itu saya tunggu Busu, jadi ini gini Busu ya. Bapak Prabowo akan membagikan setiap kepala keluarga 5 juta Busu. Tapi kan saya bilang saya hoax nih di medsos kan. Jadi dana disiapkan tuh ribuan triliun. Jadi, kan di, bukan dari presiden sebenarnya kan.
0: Betul.
1: Sekarang tuh netizen kan semau-maunya Busu.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya dicek fakta bahwa itu tidak ada.
0: Nah,
1: makanya itu saya tunggu cek fakta Busu yo. Radio itu kan duanya bunyi semua nih. Nah, jadi itu yang saya tunggu Busu. Jam 8 pro 4 tuh kan. Ada dua beritanya. Nah, ini ada beritanya ini. Nah, itu Busu.
0: Jadi jangan sampai salah persepsi ya Busu, hoax, temakan hoax.
1: Iya, makanya kan RR itu kan beritanya valid. Dan lagi tegak visual kan dia ada, cuman suara kan Busu.
0: Betul.
1: Nah, gak salah kalau melihat dia di YouTube kan. Ada tuh. Jadi Busu, makanya saya dilepas dari radio dulu Busu, RR ini. Kuping saya tuh bertempel tuh si Busu.
0: Weh, mantap itu Busu.
1: Ya iya, saya rusak radio paket itu yo. Bisa sebut mereknya, yang terkenal lah yo. Itu kecil radionya Busu. Gak korek api yang ini, yang gas ini Busu.
0: Iya.
1: Kita tahu harganya tuh 750.000 tuh Busu. Saya beli dua Busu.
0: Iya, dulu seharga segitu, sekarang udah berapa itu Busu ya?
1: Iya. Nah, jadi saya beli itu Busu yo. Itu kan rusak semua. Yang rusak tuh headsetnya. Headsetnya enggak ada jual kan. Itu dua model itu, satu lagi kurang lebih harganya. Itu harganya 500-an Busu.
0: Beh.
1: Nah, sakingnya Etam tuh mencintai bunyi Busu Leo aja. Menggilai radio tuh nah RRI. Dia lepas Busu. Jadi kan ini kan malam apa sampai kan ulang tahunnya ya.
0: Besok Busu. Jadi
1: saya berterima kasih banyak dan RRI ini Busu. Kita tahu kalau yang dibelah nih Busu, yang di Jalan Semeru Merapi itu kan Busu. Karena Hello RRI itu aspirasi menyampaikan yang beritanya jujur valid untuk kemaslahatan umat, dengan banjir disampaikanlah berita itu ke yang mengambil kebijakan kayak wali kota, wali kota butuh ke PUPR-nya. Akhirnya kan itu ditanggapi, nah dibikinkanlah drainasi itu. Nah kemungkinan sudah ada rencana, tapi kita menambahkan aja Busu. Nah itu tadi kembali ke RRI itu Busu. Ya kan, oke dah ya Busu ya.
0: Bener Busu.
1: Jadi mudah-mudahan RRI itu semakin dewasa.
0: Amin.
1: Kalau masalah apa namanya gaji atau naik segala dinaikkan, nah itu kan urusan nano.
0: Iya, black.
1: Itu betul. Saya berani itu Busai. Yang masalah itu kan internalnya ini apa RRI. Ya kan segala maunya honor apa, saya dibebunyi tentang itu Busai. Yang penting berita-berita ini valid gitu.
0: Betul.
1: Jadi artinya menyenangkan Busai. Utama radio ini sudah mungkin ada 20 tahun lalu, 20 tahun yang interaktif nih.
0: Lama sudah itu, tuh.
1: Angkatan saya itu musuh cuma saya aja, kayak Pak Mada, Mas Bram, Pak Rustam.
0: Nah, sampai tidak ada lagi sudah yang lain.
1: Terus itu Bu anu Pak Haji Kasman itu kan musuh. Itu kayak Pak Awang Haji Mahmudin sudah habis segala. Jadi musuh yang bocokol itu masih saya aja musuh. Jadi dulu tuh musuh rame, sekarang sudah ya saya nih yang masih sorangan tuh. Biar dia tuh dan dipikir pulsa musuh, yang penting saya suka.
0: Iya. Bahagia musuh.
1: Bahagia. Bahagia tuh musuh, dia ada taranya musuh.
0: Aduh betul itu musuh.
1: Menghayal juga milik semua orang. Menghayal jadi orang kaya jangan.
0: Siap musuh.
1: Dia kan orang Giano, rumah si Jiwan ya musuh ya. Ya dah Mbok Yuli itu belum tidur.
0: Belum itu.
1: Apa lagi? Dia nungguin lagu tuh biasanya.
0: Iya. Ya,
1: mudahan Edam sehat.
0: Amin.
1: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka musuh.
0: Amin.
1: Mudahan RR ini selalu tetap dewasa musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tadi ada gabungan karena dengan sana di laman Facebook kami bersama dengan Busu Rahman Diski. Ini Sida selalu absen maha karena dengan sana ya di laman Facebook. Tapi ini apa? Tapi mudah-mudahan lah siapa tahu nanti suatu saat Busu Rahman Diski bisa gabungan di nomor telepon kami karena dengan sana ya.

Baik Kerandeng Sana, demikian perjumpaan Etam di RRI Perempat Samarinda. Kerandeng Sana ya, ini Etam akan mengusingkan dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sebelum Bu Supendi menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, karena memang waktunya sudah sangat mepet nih Kerandeng Sana ya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baiknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

Kerendeng Sena, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Merenggah. Bu Supendi mengucapkan terima kasih kepada Kerendeng Sena yang sudah gabungan bersama kami. Sebelum Etam menutup perjumpaan pada malam hari ini, Etam masih nelinga lagu Ngadodoho dari Abil Jatnika featuring Kalia Siska.

0: Saya Davan Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

keruan deng sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani deng sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada hari Sabtu 12 September 2026 dalam sajian Samarinda siang hingga merapat di jam 3 Marian. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat hambat Kerwanden Sanopro 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami di Kawah Etam dengarkan. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir mengawani Etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kroan dan sana perempat RRI Samarinda. Hambat nih, saya Darunin tak hadir ya untuk ngawani kroan dan sana di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dan kali ini kroan dan sana untuk informasi program acara akan hadir saat lagi pengajian Al-Quran. Kemudian nanti juga akan ada Hikmah Pagi, kemudian ada Samarinda Hambat, dan nanti juga akan ada Dendang Mahakam, Halo Benua Etam, dan ada Oda Bekesa di jam 9 yo. Ya, dan siaran ini juga dapat Etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah Yasin ayat 42-49 bersama Maria Ulfa dan penerjemah M. Fadel.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-sekali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

0: Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Elsa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
2: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Hikmah Pagi, Pro 4 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Pagi hari ini saya Ira Ninta hadir menemani pendengar di program Hikmah Pagi edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Dan pagi hari ini juga pendengar bisa menyaksikan siaran kami di YouTube RRI Samarinda dan juga Facebook Pro 4 RRI Samarinda, dan didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di streaming di www.rri.go.id. Nanti juga pendengar ingin bergabungan bisa langsung saja bergabungan di line telepon kita di 0541-7272656 atau di 736152 ya. Dan pendengar juga saat ini kita juga sudah terhubung ya dengan narasumber kita, ada Ustadz Halim Rois SAG MPD dari MUI Kota Samarinda. Dan Hikmah Pagi hari ini juga berkat kerjasama bersama Sahabat Miskat Indonesia. Untuk tema di pagi hari ini, hikmah di balik musibah antara ujian ataukah azab. Langsung saja kita sapa ya, ada Ustadz Halim Rois. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini? Semoga sehat ya Ustadz ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, walaupun mungkin cuacanya di baik-baik ya Ustadz ya, udaranya. Jadi banyak juga nih orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan ya Ustadz ya.
3: Betul, betul.
2: Iya, nah Ustadz, sebelum kita mulai nih Ustadz, kebetulan hari ini RRI itu berusia ke-81 tahun nih Ustadz. Nah mungkin Ustadz nanti diakhiri dengan doa ya Ustadz ya, harapannya kedepannya biar makin mengudara gitu ya Ustadz ya. Baik, Ustadz, kita mulai tausiahnya pagi hari ini, menarik sekali nih ya Ustadz ya, hikmah di balik musibah antara ujian ataukah azab. Silakan Ustadz sambil menyapa pendengar kita di mana aja, silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin ada sebagian di antara kita yang sedang mengalami sakit atau sedang kurang sehat berkenaan kondisi cuaca ataupun kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja, belum selesai musibah yang terjadi, gempa di NTT, kemudian disusul dengan karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatera, termasuk di Kalimantan Timur, beberapa titik lokasi mengalami kebakaran lahan dan hutan. Tentunya cuaca kemarau yang beberapa bulan kebelakang ini yang mengakibatkan rumput talang mengalami kekeringan yang cukup ya, membuat kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita, termasuk di wilayah Malaysia. Dan ini kualitas udara, kemudian cuaca dia di wilayah kita cukup memprihatinkan. Maka kita dihimbau untuk waspada dan menjaga kesehatan kita agar tidak mudah terserang gangguan pernapasan, ISPA dan lain-lain yang menyebabkan kondisi tubuh kita kurang fit atau tidak sehat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak henti bersyukur kepada Allah yang masih memberikan perlindungannya ya. Hingga kita masih bisa menyimak saluran pembukaan kita semua, yakni Radio Republik Indonesia ya, Kota Samarinda, yang hari ini memasuki tahun ke-81 ya, sampaikan oleh kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia RRI ini semakin jaya, semakin sukses, semakin luas kebermanfaatannya, dan semua kru dan tim dari Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan sehat dan kesuksesan, keselamatan dan keberkahan dimanapun. Dan RRI Merinda di 81 tahunnya semakin bermanfaat di umat dan bangsa Indonesia, khususnya di Kota Samarinda dan Kalimantan Timur. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diberikan kepada kami terkait tema pada hari ini, yaitu hikmah dibalik musibah ya, sebagai ujian atau kehadapan tentu kita semua sebagai orang-orang yang beriman harus mampu melihat dan mencerna apa yang terjadi di balik rentetan peristiwa atau kejadian yang menimpa kita semua. Tentu bagi orang-orang yang yakin dan percaya di setiap ujian atau musibah dapat hikmah yang bisa kita ambil pelajaran, dan tentu menjadikan bagi kita semua refleksi, renungan, juga muhasabah diri, ya, sudahkah kita bersyukur atau bersabar atas ya, kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Sebagaimana tadi disampaikan, kejadian peristiwa gempa bumi yang menguncang NTT, Nusa Tenggara Timur, kemudian banjir bandang di Nepal perbatasan dengan Tibet, ya, pada September kurang lebih terjadi erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia, Anakbun, Krakatau, dan gunung-gunung berapi di wilayah yang lain. Hampir 6 gunung bersamaan terjadi erupsi. Ya. Tentu ini hal yang sangat menakutkan, mengerikan, dan membahayakan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya, erupsi gunung yang dampaknya luar biasa bagi kesehatan, bagi penerbangan pesawat, ini Allah masih melihat di beberapa video yang kita saksikan. Allah mengutus angin membawa vulkanik dari erupsi anak Krakatau itu ke Samudra Hindia. Bayangkan kalau Allah tidak mengalihkan atau tidak jadikan angin itu membawa partikel-partikel berbahaya itu ke Samudra Hindia, mungkin bisa jadi lebih parah, terbawa ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, yang bisa saja mengakibatkan aktivitas manusia menjadi lumpuh. Jadi setiap kejadian peristiwa ada saja hikmah di balik itu yang bisa kita jadikan pelajaran ke depan menjadi lebih baik lagi. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah di mana pun berada, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala akan menguji setiap hambanya dengan berbagai musibah, dengan berbagai hal yang tidak mereka sukai. Juga Allah akan menguji mereka dengan musuh mereka dari orang kafir dan orang-orang kafir. Ini semua membutuhkan kesabaran, tidak putus asa dari rahmat Allah, dan tetap konsisten dalam beragama. Hendaknya setiap orang tidak tergoyahkan dengan berbagai cobaan yang ada, tidak pasrah begitu saja terhadap cobaan tersebut. Bahkan setiap hamba hendaklah tetap memiliki komitmen dalam agamanya. Jangan sampai murtad atau keluar dari agama Allah ini. Hendaknya setiap hamba bersabar terhadap rasa lelah, rasa capek yang mereka emban ketika berjalan dalam agama ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap seperti di atas ya, sangat berbeda dengan orang-orang yang ketika mendapat ujian merasa tidak sabar, marah, dan putus asa dari rahmat Allah. Sikap seperti ini malah akan membuat mereka mendapat musibah demi musibah. Marilah kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtada faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, maka baginya ridho Allah, dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka baginya murkanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hasan gharib. Para pendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun demikian hadis dari Mus'ab bin Sa'id ya. Beliau adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Bahkan ketika pesantren dulu diajar oleh guru-guru bahwa sebaik-baik ya, masa atau kurun ya, atau periode itu adalah periode ya Nabi, Khulafaur Rasyidin dan para sahabat. Sumayan ya, kemudian yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in. Artinya tabi'in itu adalah mereka orang-orang yang mengikuti ya ajaran Islam, yang mereka bisa jadi satu ya masa dengan Nabi. Artinya ya sejaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi. Berbeda dengan para sahabat yang ketika sejaman dengan Nabi dan bertemu dengan Nabi. Itulah perbedaan antara sahabat dan tabi'in. Ya, dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya berkata, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya'u tummal amthalu fal amthalu. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahu bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma 'alayhi khathiatun. Para nabi, kemudian misalnya dan semisalnya lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka dia akan mendapat ujian begitu kuat. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Senantiasa seorang hamba akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang sedang mendapat ujian atau musibah merenungkan hadis-hadis di atas sebagai pelajaran atau ibrah. Sungguh ada sesuatu yang tidak kita ketahui di balik musibah tersebut. Maka bersabarlah dan berusahalah ridho dengan takdir ilahi atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Sesungguhnya para nabi dan orang soleh dahulu juga telah mendapatkan musibah, ujian, cobaan bagaimana yang kita peroleh. Lalu kenapa kita harus bersedih, mengeluh dan juga marah? Bahkan orang soleh dahulu sesuai dengan tingkatan keimanan mereka, mereka malah memperoleh ujian lebih berat. Malah kita perhatikan perkataan ulama berikut ini. Al-Anawi.

maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta atau tertutupi. Betapa banyak orang saleh atau ulama besar terdahulu yang mendapatkan berbagai ujian, ujian yang menjepitkan. Tidakkah kita melihat mengenai kisah disembelihnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria, terbunuhnya tiga Khulafaur Rasyidin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib karamahullah wajhah radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian selain itu, terbunuhnya cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Husain. Kemudian Ibnu Zubair dan Ibnu Jabir. Begitu juga, tidakkah kita perhatikan kisah Abu Hanifah yang dipenjara sehingga mati di dalam bumi? Imam Malik yang dibuat, ya, telanjang atau tanpa busana, kemudian dicambuk dan tangannya ditarik sehingga lepas dari bahunya. Begitu juga kisah Imam Ahmad yang disiksa hingga pingsan dan kulitnya disayat dalam keadaan hidup, dan masih banyak kisah lainnya. Hal ini bisa kita lihat dalam Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, kita termasuk orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, baik dengan hati, lisan, ataupun anggota badan. Maka jangan sampai kita lupa untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu ridho dengan takdirmu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, musibah itu apakah sebagai bentuk ujian ataukah azab atau siksa? Apakah musibah itu sebagai ujian untuk meninggikan derajat hamba, atau musibah itu sebagai siksa atau azab, atau hukuman yang disegerakan di dunia? Ketiga kemungkinan itu bisa ada, sehingga dengan mengetahui hikmah, musibah tersebut seharusnya membuat kita giat dan berusaha keras untuk bersabar serta meraih pahala lewat ujian, cobaan, atau musibah yang menimpa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada tiga hal yang bisa kita ambil pelajaran dari musibah ini. Apakah itu jadi bentuk ujian untuk kita atau azab? Naudzubillah min dzalik. Yang pertama, ujian yang meninggikan derajat. Yang kedua, pembersihan diri dari dosa. Yang ketiga, hukuman yang disegerakan di dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang meninggikan derajat itu ialah musibah yang menimpa sebagaimana yang menimpa para nabi

0: dan para rasul, utusan Allah. Misalnya, dengan ditimpakan penyakit dan tidak diberikan anak atau keturunan. Maksud musibah seperti ini adalah untuk meninggikan derajat, membesar pahala, dan sebagai qudwah atau teladan bagi yang lainnya untuk senantiasa bersabar. Dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya, ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau SAW menjawab, "Al-anbiya'u mal-amthalu al-amthalu." Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Inilah golongan atau orang-orang yang paling berat ujiannya di dunia, paling berat cobaan di dunia, yaitu para pembawa berita kebenaran dari Allah, yakni al-anbiya, para nabi Allah, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kisah yang terjadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi, ketika masih kecil, beliau sudah menjadi yatim piatu. Ini bukan sesuatu yang ini adalah sesuatu yang sangat berat. Ya. Kalau bukan orang-orang pilihan, bisa jadi ya, hal ini menjadikan seseorang putus asa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, menjaga Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, dan para nabi yang lainnya. Mereka sentiasa diberikan kekuatan, kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi ujian atau cobaan yang menimpa mereka, yang merupakan ujian yang paling berat yang diterima oleh para nabi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ya, ujian atau cobaan itu dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mulia, semakin ya terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ujian cobaan itu sebagai pembersihan diri dari dzunub atau dosa-dosa. Musibah bisa jadi pula sebagai sebab dihapuskannya dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang melakukan keburukan atau maksiat, maka dia akan mendapatkan balasan karena keburukan yang telah dilakukan. Quran Surah An-Nisa ayat 123. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu, bukan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan bagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 10. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin, wala nasabin, wala hamin, wala hazanin, wala ghamin, wala adan, hatta syaukatu yashakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, atau kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari atau Imam Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ya melihat bagaimana ya sedih atau karena sesuatu yang hilang, atau wala hamin wala hazanin, ini keduanya adalah penyakit hati ya, sedih sesuatu yang hilang ya, ini keduanya adalah penyakit hati. Kita bisa melihatnya di dalam kitab Fathul Bari halaman 106. Atau ghamin ya, kata ghamin ini yaitu kesusahan hati, termasuk penyakit hati yang berarti kesempitan atau kesulitan yang diderita hati. Ada juga ulama yang merinci makna dari tiga kata alhamu wal ghamu wal huznu ya. Kata alham muncul dari pikiran yang timbul bentuk menyakiti dari orang lain. Sementara kata al-ghammu timbul pada hati, sedangkan al-huzn timbul karena sesuatu yang hilang sehingga membuat susah. Atau sesuatu yang menyakiti ya. Ketiga, ada yang mengatakan bahwa maksud adalah umum, ada yang khusus pada bentuk menyakiti dari orang lain padanya. Para pendengar dari Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, hukuman yang disegerakan atau disegerakan ya di dunia, musibah bisa jadi adalah hukuman yang disegerakan atau siksaan atau azab di dunia disebabkan tumpukan maksiat, tumpukan dosa, dan tidak bersegera untuk bertaubat. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dzanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan gerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2306. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Itulah tiga hal yang bisa jadi ibroh atau pelajaran dari hikmah terjadinya ujian, cobaan, atau musibah yang menimpa kita akhir-akhir ini. Ya, apakah itu menjadi ujian yang meninggikan derajat, ataukah itu menjadi pembersihan dari dosa, atau bisa jadi itu adalah ya hukuman atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kalau ada yang didiskusikan, mungkin satu pertanyaan sebelum nanti doa. Silahkan.
1: Baik,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: baik, Ustadz ya, karena kebetulan waktu kita tinggal 4 menit ya Ustadz ya di pagi hari ini, dan mungkin Ustadz untuk mempersingkat waktu juga mungkin bisa diberikan lagi nih Ustadz kesimpulan daripada topik kita di pagi hari ini. Apa yang terjadi itu mungkin bisa dibilang bukan hanya musibah ya, tapi ada istilahnya tuh ada hikmah di balik itu semua ya Ustadz ya. Ya, silakan Ustadz, dan ditutup dengan doa ya Ustadz ya. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, inti dari pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita melihat lebih dalam kejadian yang menimpa kita. Jadikan itu sebagai momen kita terbanyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar, dan kita segera bertobat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kembali kepada Allah, berhenti dari maksiat, berhenti dari perbuatan dosa, dan segera kembali bertobat kepada Allah agar Allah mengampuni kita dan Allah solusi jalan keluar terhadap kondisi yang kita alami sekarang ini. Jadikan ujian sebagai ladang sarana untuk kita meraih kemuliaan di sisi Allah, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah dengan kita bersabar dan ikhtiar yang terbaik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ya, ketaatan kepada Allah, sehingga keistiqomahan kita dalam mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadikan ibadah tersebut sebagai penggugur dosa, pembersih dosa, yang meninggikan derajat kita di sisi Allah sebagai orang-orang bertakwa, dan kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan hukuman atau musibah ya ini bukan sebagai azab atau siksa, tetapi sebagai hukuman yang disegerakan di dunia, sehingga kita terbebas dari balasan hukuman di hari kiamat kelak. Ya Rabbal. Para pendengar yang berkata Allah Subhanahu wa taala, di tahun ke-81 RRI kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa ya mengabulkan hajat-hajat kita semua yang baik. Kemudian Allah senantiasa menjaga kita dimanapun berada. Allah senantiasa memberikan kesehatan, ya keselamatan, ya kesuksesan, keberkahan kehidupan kita, keluarga kita tercinta, dunia sampai akhirat. Dan kita doakan terkhusus untuk RRI, semoga semakin jaya mempedara, mencerahkan umat, mencerdaskan bangsa, dan memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, rahmatuka ya arhamar rahimin. Sami'un qaribun mujibud hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub ilayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad ziyadatan barakatan wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina min al-hisab. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir pagi hari ini, menyempatkan waktu. Sehat selalu Ustadz ya, dan selamat beraktivitas ya Ustadz ya. Saya akhir ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baiklah pendengar Perempat RRI Samarinda, itulah tadi Tausiah bersama Ustadz Halim Rois SAG MPD dari MUI Kota Samarinda. Semoga bisa menambah informasi kita juga ya, tentang bagaimana menyikapi segala musibah yang dihadapi. Kalau gitu tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kerondan Sana Perempat RRI Samarinda, selamat hambat ya Kerondan Sana, semoga hambat nih etam galanya besehatan aja yo, amin. Ya Mbak Ira hadir ya Kerondan Sana di Samarinda hambat memberikan segala informasi tulah Kalimantan Timur dan wayah nih Kerondan Sana ya, cuacanya berawan ya, lalu lintasnya lancar aja, dan hari ini Kerondan Sana tepat nanti jam 7 pagi itu akan berlangsung upacara memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 di halaman RRI Samarinda ya. Ya pastinya kerasan desan terasa ya, RRI ternyata usianya udah 81 ya, pasti udah usia matang meneh yo. Ya pastinya kerasan desan informasi ini Mbok Ira rangkum di Samarinda Hambat ya. Pagi hari ini diawali dengan informasi perkiraan cuaca ya, yang dikutip tulah bmkg.go.id. Jadi untuk kabupaten kota di Samarinda, di Kalimantan Timur maksudnya, itu diperkirakan hari ini ya pasir cerah, Kutai Kartanegara berawan, berau hujan ringan, Kutai Barat berawan, Kutai Timur udara kabur, Penajam Pasir Utara cerah, Makamulu udara kabur, untuk Kota Balikpapan, Kota Samarinda berawan, dan Kota Bontang cerah. Beralih ke informasi berikutnya, Kerondan Sana yang dikutip tulah rri.co.id. Jadi masyarakat Kota Samarinda juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang sering masih berlangsung puncak di musim kemarau ya, Kerondan Sana. Kondisi ini juga cenderung karena cuacanya panas, kering, mengolah vegetasi lebih mudah terbakar, terutama amun ada aktivitas pembakaran yang diawasi. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 APT Pranoto BMKG Samarinda, Riza Aryan Nur, mengatakan wilayah Samarinda wayahni itu masih ada dalam periode musim kemarau, dan kondisi ini pun diperkirakan berlangsung sampai dengan akhir Oktober dan juga berpotensi berlanjut memasuki awal November. Nah, menurutnya selawasan periode ini kondisi cuaca di Samarinda itu masih akan didominasi cuaca cerah sampai dengan cerah berawan, dan kondisinya menyebabkan udara relatif panas dan juga kering ya, sehingga masyarakat ini perlu lebih hati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk ketika membersihkan lahan maupun sampah. Api yang ditinggalkan tanpa pengawasan itu berpotensi merambat dengan cepat dalam kondisi lingkungan yang kering. Nah, kewaspadaan ini Kerondan Sana, masyarakat juga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadi kebakaran selawasan puncak musim kemarau. Dan Kerondan Sana, masyarakat juga dihimbau ya untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Masih ada informasi lainnya, Kendia mau hadirkan yuk.

0: Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius gak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden Sana, informasi berikutnya dikutip Tula RRI.go.id. Jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 8 tahun 2026 dan persiapan ini pun dilakukan mulai tulak proses seleksi atlet sampai dengan pembinaan untuk mencapai prestasi terbaik. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kaltim Hendra Radinal Ari mengatakan Porprov 8 yang akan digelar di Kabupaten Paser direncanakan mempertandingkan 64 cabang olahraga dan jumlah ini pun meningkat dibandingkan Porprov sebelumnya di Kabupaten Berau yang mempertandingkan 52 cabang olahraga. Dalam ajang ini pun dia menegaskan Porprov tidak hanya menjadi arena persaingan antar atlet dan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan prestasi olahraga di Kalimantan Timur. Atlet yang menunjukkan prestasi terbaik nantinya akan diproyeksikan untuk memperkuat kontingen Kaltim pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selain menjadi ajang kompetisi, Porprov juga diharapkan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kalimantan Timur dan ia menekankan pentingnya optimisme seluruh pihak agar perkembangan prestasi olahraga Banua Etam semakin terlihat. Baiklah Kronden Sana, itulah beberapa informasi ya Tula Kalimantan Timur. Nanti setelah ini akan ada dendang mahakam, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna dari arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin kunci. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul, Adakah Orang Seperti Kita? Mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, novel Adakah Orang Seperti Kita? Bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dan mencari jati diri dan tujuan hidupnya. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song dari RRI untuk Indonesia.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Sai?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Merau mendorong perguruan tinggi di daerah menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Bupati Merau Sri Juniar Simas mengatakan lulusan perguruan tinggi diharapkan turut membangun daerah dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada di kampung halaman. Menurutnya kebutuhan sumber daya manusia akan semakin besar seiring berkembangnya berbagai sektor, salah satunya kesehatan karena Merau diproyeksikan memiliki 2 rumah sakit. Selain kesehatan, penguatan pendidikan tinggi juga dinilai perlu diarahkan pada sektor pariwisata mengingat potensi wisata Merau membutuhkan sumber daya manusia profesional. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Dan saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun, memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.

0: dia.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana berompatnya dari Samarinda. Hari ini tuh Mbak Ira tuh bahagia meneh. Kenapa? Kronden Saruf bahagia ya, walaupun memang setiap harinya harus bahagia karena hari itu spesial ya. Spesial apa? Hari radio, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya. Nah, Kronden sana jadi harus semangat ya. Untuk Kronden sana juga yang mau gabungan di Dendang Mahakam juga boleh ya. Kita terima telepon, WhatsApp dan semua kita terima ya, Kronden sana apapun itu. Oke. Oke, kita langsung aja terima teleponnya. Jadi mohon maaf ya Krondensa kalau Mbak Ira ngomongnya agak tersembelit-tersembelit ya, biasalah ya, namanya cuaca Tegal ini tuh ada aja tumbuh-tumbuh sariawan manja gitu ya. Halo. Iya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu, sehat Busu?
1: Sehat, baru mau ulang olahraga, Bu.
0: Mantap.
1: Tapi ya, apa lagi.
0: Siap, mantap Busu. Gimana nih Busu?
1: Sehat
0: hambat
1: banget.
0: Nih.
1: Saya juga merasa bangga karena RR itu di hati saya gitu, Bu. Kan berapa puluh tahun saya tuh enggak jamu. Ngari radio itu mungkin tahun 70 kah atau di tahun 70, Bu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beritanya tuh valid, bisa dibohongin, Bu. Karena cek fakta. Terus itu banyak lah, Mbok, yang saya dengar itu lewat air itu sebagai pengalaman kan gitu, Mbok, ya.
0: Oke.
1: Dan siap. Lagi kawan banyak, Mbok. Jadi lagunya Umpat Marista aja, Mbok.
0: Oke, lagunya itu, jangan merista, tapi jangan merista ya, berumpat maha yo.
1: Ya, mohon marista tuh, Mbok. Naik gunung, turun gunung, patah tongkat.
0: Itu sudah.
1: Bisa. Bisa dipercaya orang lagi, tongkat dah patah.
0: Oke, salam siapa nih Busu?
1: Ya saya tidak menyapa Mbok karena waktunya apa namanya singkat aja nih Mbok. Jadi sekali lagi, kali di udara tetap di udara.
0: Oke. Okay.
1: Kan menyenangkan Mbok pokoknya di RI itu. Tapi satu pesan lagi Mbok.
0: Apa itu?

0: jangan lupa malam Pak itu hadir, ya kan? Jangan baik kesah kan di radio lo, tapi dia hadir lah tuh. Bunyi anu Bubun FKP Om Mamat. Jam 8 harus di tempat ya. Oke, ini masalah ya kan,
1: Bu. Siap, besok ya, Busu.
0: Oke. Makasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Mamat ya. Mohon maaf ya kerondensa kalau Mbok Ira agak tersembelit ngomongnya ya. Biasalah ya, sariawan manja ini. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Julak. Iya Julak.
2: Salam budaya, budaya salam.
1: Salam budaya Julak.
2: Bangun.
1: Siap Julak.
2: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Iya mantap Julak.
2: Mudah-mudahan panjang umur murah rezeki.
1: Amin, amin.
2: Kata-kata hari ini apa? Hari Jumat berkah. Kata-katanya banyak-banyak beramal dan beribadah.
1: Wih mantap, ada kata-kata hari ini ya Julak.
2: Mudah-mudahan
1: ya.
2: Semuanya dipanjangkan umur
1: ya,
2: dimulakan rezeki. Jangan ada lagi kamarau.
1: Iya amin.
2: Harus pakai masker.
1: Siap Julak.
2: Tapi ya. Siapa nih?
1: Iya, Mbak Ira nih Julak. Makasih Julak ya.
2: Sudah sarapan enggak belum?
1: Sudah Julak.
2: Sudah sarapan belum?
1: Sudah.
2: Kalau belum.
1: Sudah Julak.
2: Kalau belum minta. Sudah.
1: Sudah.
2: Minta sama Bu Sumamat. Sudah.
1: Iya.
2: Minta cemilan sama Bu Sumamat.
1: Iya, iya. Oke Julak.
2: Ya, buah anggur atau buah apa itu?
1: Sembarang kita Julak.
2: Sembarang.
1: Oke deh Julak.
2: Mohon maaf lah.
1: Siap.
2: Pandirnya terpuntar terpelilit.
1: Kata Bapak Julak.
2: Gara-gara batuk pilek.
1: Itu sudah Julak. Makasih Julak.
2: Pakai
1: masker. Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julak ya. Iya nih Julak lagi musim ya. Halo. Pegat boleh coba kembali ya. Iya, jadi keron dan sana yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya ya. Lanjut nih kita terima telepon nih. Halo. Hei, pegat lagi Ham, kenapa nih? Ayo Ham lagi, ayo nih, halo.
3: Halo.
1: Iya, siap, apa nih Ari, kabarnya?
3: Baik.
1: Baik, oke. Ari, lagu apa nih Ari, langsung?
3: Lagu Banjar.
1: Apa itu?
3: Kadada Habar.
1: Kadada Habar, oke, siap. Sapanya siapa nih?
3: Salamnya Mutu.
1: Oke deh. Iya, itu aja. Oke, makasih Ari ya. Oke, ada Ari tadi di Juanda juga sudah gabungan ya. Yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Keren dan sana di suasana pagi hari ini ya. Lanjut deh, siapa ini di telepon? Halo.
4: Selamat hambat, Mbok.
1: Hambat, ya Jua, hambat.
4: Selamat siap. Hari jadi RRI ya, Mbok.
1: Iya, makasih.
4: Semoga penyiar-penyiarnya tambah berkualitas, Mbok.
1: Amin.
4: Oh ya, itu aja, Mbok.
1: Oke, siap. Lagu apa nih? Lagu Kalimantan.
4: Lama Lentuhut.
1: Enggak ada Busu lagunya, belum ada kami punya.
4: Oh, belum ada kan? Apa inilah bagusnya nih?
1: Iya.
4: Bingungnya sudah. Bingung sudah diangkat tinting sudah. Ini sorangan aja.
1: Oke, siap.
4: Antenanya ditinggii kalau perlu sepuh emas di pucuknya.
1: Siap.
4: Setengah-setengah gram lah. Biar ngemet.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kerondensana kita ketemu dulu sama lagu ya. Ada Umpat Marista.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya Davan Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
3: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
2: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
3: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Nata Kesuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perompat RRI Samarinda masih dikawani Mbok Ira ya. Lanjut kita terima telepon ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Selamat hambat budaya Gangsala. Assalamualaikum Bu Ira.
0: Waalaikumsalam. Kabar gimana Bu Subdurrahim?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagu apa nih kira-kira Bu Su?
1: Sirih Kuning.
0: Benua Etam.
1: Iya.
0: Siap, langsung aja sapa-sapa siapa Bu Su?
1: Sapa-sapa ya kepada teman-teman pendengar RRI Perompat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Suago.
0: Iya.
1: Bu Su Misran. Bu Su Saiful Koko.
0: Iya.
1: Bu Su Rinjani. Kemudian Mbaknya Bu Reni, Bu Yuli. Bu Nurul keduanya. Neila.
0: Iya.
1: Bu Sanawiya, Bu Eka, Bu Modika.
0: Oke.
1: Dan semua teman-teman pendengar.
0: Siap.
1: Dari Profesor Samarinda. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tepatnya pada hari ini Jumat ya.
0: Iya.
1: 11 September tahun 2026. Okay. Semoga angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Agar acara demi acara tetap disajikan dan tetap dimonitor oleh pendengarnya.
0: Amin.
1: Semakin bertambah usianya, semakin bertambah juga kemajuannya.
0: Amin. Terima kasih ya, Bu Su ya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim ya. Ini lagi berlangsung ya upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Dan kerondian sana nanti di jam 8 kita akan berkesahan seputar mungkin harapannya, masukan dan lain sebagainya seputar pastinya siaran RRI ya kerondian sana, dan juga ucapan-ucapan yang mungkin mau disampaikan ya kedepannya seperti apa nanti di jam 8. Dan nanti di jam 9 kerondian sana akan ada penyiar senior. Siapa ya, cowok atau cewek ya? Mbok atau Bu Su ya? Jam 9 nanti kita akan berkesahan ya dengan Sida yang pastinya nanti di jam 9. Boleh gabungan pokoknya nanti ya juga. Siapa tahu kangen dengan suara Sida ya kan? Nah, boleh tamu nantikan dia di jam 9 ya. Ya udah, kita terima lagi telepon yang mau gabungan, silakan ditunggu yo. Dan untuk Randen sana juga ya, yang pastinya hati-hati di jalan ya. Untuk Etam Gali mungkin main dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Sumi, Seran.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Siap, gimana Bu Sumisran? Apa ini?
2: Selamat ulang tahun radio yang ke-81. Semoga penyiar-penyiarnya ini diberikan hidayah. Semoga dipanjangkan umurnya.
0: Diberikan Bapak hidayah ke jalan yang benar gitu ya.
2: Iya, Bapak pimpinan Radio Perompat. Semoga ditambahkan usianya lagi, dikurangkan rezekinya.
0: Iya, makasih, amin.
2: Semoga jadi penghibur di Perompat kita, pendengarnya jadikan semua-muanya penghibur Perompat. Selalu tetap jaya di udara.
0: Jaya di udara. Terima kasih, Bu Su. Langsung lagu apa ini?
2: Lagunya Bahuma Sedikit.
0: Bahuma Sedikit. Oke, siap.
2: Salamnya keberatan aja dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, siap.
2: Tetap merdeka, tetap merdeka. Perompat tetap jaya, jaya, jaya di udara.
0: Siap, makasih ya Bu Sumisran ya. Oke, ada Bu Sumisran ya. Ya udah, kita ketemu dulu sama lagu ya.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana Dik terasa ya. Kronden sana hampir merapat di jam 8. Nanti setelah ini ada Halo Benua Etam. Makasih yang sudah gabungan ya. Dan tetap di perempat, Mbak Ira masih adakan satu lagu terakhir ya. Nanti akan ada satu lagu dari Harun Bahuma sedikit ya. Oke, tetap di perempat RRI Samarinda. Dan nanti di jam 8 bekasan seputar Hari Radio. Dan juga di jam 9 akan ada bintang tamu yang pastinya Kronden sana tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu ya. Iya, Busu atau Mbok ya yang ngawani Mbok Ira kan dia. Yaudah deh, nanti boleh gabungan ya. Kita ketemu dulu sama lagu ya, Bahuma Sadikit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Tabe. Selamat linggu nalatai, salam sujud karende malempang. Adil katalinyo, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Kami segenap keluarga besar Kepakat Isen Mulang, Kalimantan Timur mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, teruslah mengudara, menjadi inspirasi, pemersatu, dan rujukan informasi terpercaya bagi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk

0: banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.